Aku tunggu 081-565-1093 ya. Aku bakal tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk, vote lagu pilihan kamu sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Ih, tertata, cuantik, ape gitu ya. Cakep lah kalau dilihat, nggak ada yang pemandangan-pemandangan yang bikin ganjel gitu kan. Nih, akhirnya petugas gabungan pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Inspektorat ini membongkar lapak pedagang kaki lima dan bangunan parkir liar. Iya, dibongkar teman Pro 2. Jadi kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir ini di hari Kamis kemarin ya menyampaikan kalau penertiban ini karena PKL di area tersebut tuh nggak berizin dan juga areanya itu sebenarnya area terlarang, nggak boleh buat jualan, nggak boleh buat parkir-parkir sembarangan ya. Dan pastinya keberadaannya karena bukan areanya kan, pastinya ini mengganggu akses warga, mengganggu lalu lintas juga, dan ini udah masuk pengaduan kepada aparat penegak hukum nih. Nah, tiga lapak PKL dan bangunan area parkir itu ada di Jalan Madukoro Semarang ya, dan ternyata ini nggak berizin dan mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sana. Petugas membongkar bangunan dengan menggunakan alat berat backhoe ya, dan juga selanjutnya area itu terpasang pita kuning. Nanti takutnya kan habis dibongkar dibangun lagi ya kan. Akhirnya dipasang pita kuning ya sebagai larangan penggunaan lahan dan juga rambu larangan parkir. Dan dijelaskan juga kalau keberadaan PKL dan area parkir ini udah lama dan udah ada sosialisasi sebetulnya biar mereka tuh membongkar secara mandiri. Tapi sosialisasi udah dilakuin ya, tapi bodo amat ya, gak diindahkan, gak didengerin dan gak dilakukan. Akhirnya dibongkar paksa ya setelah sekian lama. Jadi ini juga disampaikan ya kalau masyarakat Kota Semarang, kalau udah ada rambu-rambu larangan berdagang, rambu-rambu larangan parkir, ya ditaati. Jangan sampai buka lapak sendiri, buka lahan parkir sendiri yang ujung-ujungnya ini kena penertiban petugas kan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada agenda apa kamu di hari Jumat ini? Apakah bakal ada agenda keluar-keluar rumah? Kalau ada, jangan lupa pakai sunscreen ya. Kalau berkendara naik motor ataupun naik sepeda, jangan lupa yang pakai panjang-panjang gitu ya, teman-teman Pro 2. Karena ini BMKG memprediksi puncak musim kemarau di ibu kota Jawa Tengah ini akan mulai terjadi. Nah, tapi nanti puncaknya itu di bulan Agustus 2026 dengan suhu berpotensi 37 sampai 38 derajat Celcius. Wow, panas ya. Dan Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto, ini menyampaikan kalau kondisi itu dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang mulai terpantau sejak bulan Juni ini tahun 2026. Dan awal musim kemarau di Kota Semarang ini ternyata juga nggak berlangsung serentak ya. Jadi ya wajar kalau ada wilayah yang panas banget ya. Tapi di sisi sana mungkin hujan ya kan, karena memang nggak dimulai secara serentak nih di kawasan Semarang bagian tengah, barat, selatan, dan juga mungkin timur ya. Ini katanya, kata BMKG ya, wilayah yang memasuki musim kemarau duluan ini adalah Semarang bagian utara, kemudian kawasan di Semarang bagian tengah, barat, dan selatan ini sesekali masih diguyur hujan ringan ya. Jadi walaupun ini udah mulai berubah ya cuacanya, ini juga suara aku udah bindeng artinya ini udah mulai musim-musim perubahan ya. Jadi stay safe dimanapun kamu berada, tetap berhati-hati, cuaca panas banget. Jangan lupa minum air putih yang cukup biar tubuh kamu gak dehidrasi ya, teman Pro 2. Dan juga mungkin buat kamu yang mungkin masih masuk di wilayah kawasan Semarang tengah, barat, dan selatan yang masih diguyur hujan ringan intensitasnya ya, hati-hati juga, berarti kita harus tetap ya sedia payung sebelum hujan ya.

0: Pro2FM.
1: Udah ada film yang gong gitu menembus internasional atau nasional?
2: Aduh, ada nih ya, film sebelah.
3: Film saya udah sampai di India kemarin.
1: Ui, luar biasa. Film apa tuh?
3: Film dokumenter, judulnya Di Balik Bayang. Itu tuh tentang seorang anak yang dianggap aneh sama lingkungan sekitarnya, padahal tuh dia cuma menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi tuh kayak film ini tuh pengen menceritakan tentang kamu tuh, semua orang tuh ada keunikannya sendiri. Jadi kita tuh gak bisa menganggap remeh orang lain gitu.
1: Oke, okay. Berarti kalau dokumenter based on true story?
3: Iya, true story.
0: Dengerin

0: Aknya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Balik lagi bersama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Tahu enggak teman berdua apa itu self-compassion? Self-compassion bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui cara ini, seseorang tuh bisa memahami dirinya sendiri. Nah, self-compassion mampu membuat orang itu memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang bisa dimaknai secara positif kalau meningkatkan self-compassion. Caranya, dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari luka yang mendalam.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Malaysia Top 20
1: minggu ini.
0: Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indahku,

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top Toy ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

Satelilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit ya. Yes. Karena udah jam 8 pagi jadi votingnya aku tutup ya. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung ramein Satelilit pagi ini bareng aku di Instagram, di RRI Digital, di WhatsApp-nya Pro 2 juga ada pagi ini yang udah ikutan vote. Thank you banget ya. Dan kita recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi 3. Ada lagu dari Bianca Dimas dan juga The Neon Ones dengan Sejauh Ku Memandang.

Itu dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Thank you banget buat teman Prodo yang udah gabung di Sate Lilit. Dan kalau kamu pengen lagu kamu ada di list Sate Lilit kita setiap hari, setiap pagi, kamu bisa tulis aja di Instagram Prodo 2, bisa di story-nya Prodo 2, atau di DM-nya Prodo 2 juga boleh banget ya. Dan buat kamu yang suka banget sama suara gemesnya Gea Indrawari, pengen buru-buru dengerin, ya udah ya langsung aja kita dengerin. Ini dia yang jadi juara pagi ini, ada Gea Indrawari 1000 kali. Tetap di Waspada, selamat pagi teman Prodo 2.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radiostar 25, dan Stephen Radiostar 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Ngomongin soal MBG, nah Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang ini membuka peluang untuk memanfaatkan fasilitas yang udah ada, termasuk ini kantin sekolah sebagai dapur program makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah 3T nih, tertinggal, terdepan, dan juga terluar ya. Jadi ini membuka peluang untuk kantin-kantin, tapi ini untuk wilayah 3T ya, itu dicatat ya, 3T bukan di wilayah ya perkotaan ya teman Pro 2. Dan menurut Bu Nani ya, langkah ini jadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus juga memperluas jangkauan program MBG tanpa harus bangun dapur lagi ya kan. Karena bangun dapur kan lumayan ya biayanya, bukan lumayan lagi, besar biayanya. Dan dijelaskan juga kalau pemerintah sekarang sedang menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan dari APBN ya. Dan misalnya ini dengan CSR gitu ya teman Pro 2. Nah ini harapannya nanti untuk wilayah-wilayah 3T ini bisa tersalurkan semuanya MBG dengan baik ya. Dan pastinya ini berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaatnya pun juga berbeda. Kalau di wilayah 3T itu relatif sedikit ya, gak sebanyak di perkotaan. Makanya mungkin cukup kali ya kalau misalnya bekerja sama dengan kantin untuk dapur SPPG-nya. Nah ini masih terus digodok ya teman Pro 2 ya dengan skema baru ini. Semoga nanti kalau misalnya terrealisasi, ini pasti manfaatnya bakal lebih dirasakan sama saudara-saudara kita yang ada di kawasan 3T ya, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Karena pasti inilah yang dibutuhkan ya ketika anak-anak di 3T itu mungkin gizinya belum lengkap. Nah di sini BGN hadir dengan makan bergizi gratis. Nah kalau yang ini benar nih, tepat sasaran ya. Semoga nanti lancar programnya, dan termasuk nanti sekolah-sekolah yang diajak kerjasama untuk kantin-kantinnya ya, yang digunakan untuk SPPG, semoga nanti semuanya baik-baik aja, amanah, dan gak ada yang korupsi ya.

Pernahkah kamu membayangkan seperti apa bumi kita 30 tahun ke depan? Setiap tanggal 5 Juni, kita bersama-sama memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, World Environment Day. Sejarahnya dimulai sejak tahun 1972 lalu, ketika Majelis Umum PBB menggelar konferensi Stockholm untuk membahas interaksi manusia dengan lingkungannya. Tujuannya sangat mendesak untuk menggugah kesadaran global tentang pentingnya menjaga kelestarian alam yang kian hari kian rapuh. Ini adalah alarm pengingat bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 adalah Inspired by Nature for Climate for Our Future. Terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita. Kita hanya punya satu bumi, dan menjaga kelestariannya adalah tugas kita bersama. Bukan nanti, tapi sekarang. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari hijaukan kembali bumi kita.

Ya, karena ini musim kemarau udah mulai tiba ya. Dan ini untuk wilayah di Semarang ada yang masuk zona merah kekeringan. Dan BPBD ini udah menyiagakan 1 juta liter air. Semoga ini cukup ya. Dan ancaman kekeringan ini mulai menghantui sejumlah wilayah di kota Semarang ya. Jadi ini wilayahnya mana aja. Ada 4 wilayah yang masuk ke zona merah dan jadi prioritas penanganan pemerintah. Wilayahnya ada di Kelurahan Rawasari, Jabungan, Wonosari, dan juga Cepoko di Gunung Pati ya. Dan ini berdasarkan informasi dari Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudjo Martanto, untuk wilayah-wilayah dengan zona merah rawan kekeringan ini nantinya bakal dapat prioritas distribusi bantuan. Dan pemetaan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan langkah mitigasi sejak dini ya, biar dampak dari kekeringan ini gak semakin meluas saat puncak musim kemarau udah datang. Ini kan masih menuju nih bulan Juni, puncaknya diprediksi kan nanti di bulan Agustus ya. Jadi semoga langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ini bisa memperkecil resiko kekeringan dari dampak musim kemarau ini ya. Dan ini juga sudah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor, udah dilakukan koordinasi juga terkait dengan penyediaan cadangan air bersih untuk masyarakat. Selain itu, BPBD ini juga mengoptimalkan keberadaan sumur bor, tandon air, dan juga sarana pendukung lainnya yang ada di kawasan rawan kekeringan. Untuk wilayah-wilayah tersebut, semoga aman aja, airnya cukup ya. Kalau misalnya kurang, semoga yang disediakan oleh BPBD dengan 1 juta liter air ini sudah bisa mencukupi kebutuhan warga Kota Semarang, khususnya di 4 wilayah yang masuk di zona merah.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia

pagi juga buat kamu yang udah cek-cek nih, kira-kira SPMB Kota Semarang ini kapan sih? Nah, ini mungkin jadi momen yang bikin deg-degan juga ya untuk jenjang dari TK mau ke SD, SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA ya, teman Pro 2. Nah, ini untuk SPMB Kota Semarang 2026 untuk pembukaan resminya kapan? Jadi untuk pendaftaran daring ini dari tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Kemudian ada analisis data dan juga pemeringkatan ini tanggal 15 sampai 16 Juni 2026, kemudian diumumkan secara daring atau online. Ini tanggal 17 Juni 2026, kemudian pengumuman ditempel di sekolahnya juga tanggal 17 Juni 2026, pendaftaran ulang online 17 sampai 19 Juni 2026, dan hari pertama sekolah ini di tanggal 13 Juli 2026 ya. Jadi siap-siap aja untuk adik-adik ya yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Semangat, jangan sampai keskip tanggalnya, jangan sampai keskip waktunya ya. Semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan untuk adik-adik yang mau lanjut lagi sekolah ke jenjang berikutnya.

0: dia untuk juara minggu ini di International Top 20, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Kayaknya kita tuh butuh lebih banyak kawasan tanpa rokok ya. Karena jujur, aku bukan perokok dan agak pusing ketika mencium aroma rokok. Apalagi pas asapnya tuh wus berembus ke muka langsung ya. Aduh, langsung deh tuh nempel lah di muka, nempel lah di baju. Aduh, mohon maaf ya untuk para perokok ya. Tapi ini memang betul-betul mengganggu. Apalagi buat aku perokok pasif ya. Aku yang tidak merokok tapi kena imbasnya, kena getahnya. Emang setuju sih aku kalau lebih diperbanyak lagi kawasan-kawasan tanpa rokok. Karena mungkin kalau kita jalan-jalan ke negeri sebelah aja ya, di Singapura itu benar-benar kawasannya tuh bersih banget ya. Bahkan kawasan untuk merokoknya yang justru lebih sedikit dibandingkan kawasan tanpa rokoknya. Bahkan di sana kalau misalnya merokok dengan sembarangan pun bisa kena denda ya. Beda halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia kawasan tanpa merokoknya tuh aduh masih sedikit banget ya. Dan mungkin beberapa kawasan tanpa rokok ini mulai dikembangkan khususnya di lingkungan-lingkungan kampus ya. Karena memang ini yang namanya kampus kan untuk belajar ya, bukan untuk beradu asap ya kan. Jadi ini salah satu hal yang positif juga. Tapi sebenarnya pengen sih kawasan-kawasan lainnya, apalagi tempat-tempat umum gitu ya, pengennya sih terbebas, terhindar dari asap rokok. Pengennya sih seperti itu. Tapi kalau di kampus kayak gimana? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita tentang kawasan tanpa rokok di kampus, membangun lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Aku setuju banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa? Nanti ya, aku bakal kasih tahu. Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa pagi ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

selamat pagi teman Pro 2. Spadas, spadas, spadas. Selamat pagi juga buat kamu yang baru melek pagi ini. Semoga udara yang kamu hirup ini adalah udara yang segar, udara yang bersih. Bukan kamu baru bangun pagi udah menghirup asap rokok yang ujung-ujungnya bikin kamu batuk, menggok-menggok gitu ya teman Pro 2. Semoga sih enggak ya. Dan pagi ini nanti kita bakal ngebahas nih tentang kawasan tanpa rokok, khususnya di area kampus ya. Ini untuk membangun lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa? Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bu dosen. Ada Bu Fatma Kusuma Mahanani, SPSI MPSI Psikolog ya. Nanti kita bakalan terhubung dengan by phone ya dengan Bu Fatma Kusuma Mahanani. Penasaran sih kalau di kawasan tanpa rokok khususnya di kampus ini apakah udah benar-benar dilakukan dengan baik ya, dan ini efeknya untuk pembelajaran udah dirasain apa belum ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu jangan kemana-mana, stay aja bareng aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 102FM. Kan kita sering lihat nih Kak, ada beberapa kasus mungkin di masa lalu pun juga sempat ada nih ya, beberapa kasus yang berhubungannya terutama soal keagamaan, soal apa namanya intoleransi yang ke arah agama. Ini bisa menimbulkan trauma kolektif nggak sih Kak di masyarakat, dan bentuknya tuh kayak gimana sebenarnya?
1: Kita bahas dulu trauma kolektif itu apa ya, gitu. Trauma kolektif adalah perasaan di mana sebuah kelompok itu merasakan luka psikologis yang sama. Ancaman, kekerasan, atau dia didiskriminasi, gitu. Bentuknya kita jadi mudah terprovokasi, terus kemudian kita jadi takut untuk ikut ke dalam kelompok yang lebih mayoritas, gitu, terutama bagi agama yang minoritas, gitu. Jadi ketika kita mau melibatkan diri di dalam suatu kelompok, rasanya kita tidak diterima karena perbedaan itu.
0: Hubungannya dengan secara di masyarakat ini kayak gimana Kak sebenarnya?
1: Kalau di masyarakat itu misalnya gini, kita ambillah secara analogi dulu. Misalnya terjadi sebuah kebakaran besar, gitu, dan beberapa rumah terdampak kebakaran tersebut. Misalnya si kebakaran ini udah selesai secara fisik gitu, tapi traumanya itu akan tetap terus berjalan. Misalnya ada asap kecil gitu, tapi kita menganggapnya itu adalah sebuah kebakaran dan itu menakutkan gitu. Itu adalah trauma kolektif di masyarakat. Sebenarnya yang terdampak hanya sebagian besar gitu, tapi karena masyarakat itu menyaksikan bagaimana mencekamnya si kebakaran itu, otomatis mereka juga akan mengalami trauma kolektif. Nah, apabila anak ini misalnya nggak lihat secara langsung, tapi ketika dia lahir diceritakan dulu di kampung ini terjadi kebakaran besar gitu, otomatis si anak ini juga akan mengalami trauma. Jadi kayak turun temurun dari sistem.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu yang barusan gabung bareng sama Divina pagi ini. Semangat di hari Jumat. Hari Jumatnya harus sehat. Dan selain kesehatan itu kita ciptakan dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Ya, semoga lingkungan kita juga mendukung kesehatan kita ya teman Pro 2. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan kawasan bebas rokok. Ya, nah pagi ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dosen FIPP Universitas Negeri Semarang. Sekarang kita sudah terhubung dengan Bu Fatma Kusuma Mahanani, SPSI MPSI Psikolog. Halo, selamat pagi Bu Fatma. Halo. Halo, halo, sebentar ya teman Pro 2, ini sepertinya suaranya menghilang. Halo Bu Fatma. Halo. Oh, ini tidak muncul suaranya ya. Oke, bentar deh aku coba menghubungi Bu Fatma kembali ya teman Pro 2. Karena ini aku tak tahu ya apakah ada yang pencet-pencet ini mixer, karena gak muncul suaranya ya. Sebentar ya, nanti aku bakal balik lagi buat kamu. Aku bakal menghubungi Ibu Fatma ya setelah ini. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. How can I not leak it? So good, you look so good, maybe we should all leak it together. Okay. You only live once, let the people see.

0: Bu Fatma, dosen FIPP Universitas Negeri Semarang. Halo Bu Fatma, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Devina.
0: Selamat pagi, suaranya sehat sumringah sekali Ibu. Apakah hari ini tidak ada jadwal perkuliahan Ibu?
1: Oh, tentu saja ada. Tapi karena ini Jumat ya, Jumat itu selalu identik dengan olahraga dan kesehatan fisik. Semangat nih, udah mau weekend Mbak.
0: Nah, itu dia, semangatnya selain habis olahraga karena mepet weekend juga ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Jumat sore nanti udah masuk weekend soalnya. Oke, Bu Fatma, kita ngobrol-ngobrol dulu ya di sela-sela kesibukan Bu Fatma juga saat mengajar pagi ini. Dan ini kan saya sepakat sih Bu, kalau kita tuh olahraga bisa menciptakan hidup yang sehat. Tapi kan harus didukung dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, Bu Fatma ini adalah seorang dosen yang pastinya sering banget dong di kampus. Nah, ini kabarnya FIPP UNES ini udah menerapkan kawasan tanpa rokok ya, kawasan kampus tanpa rokok. Nah, sebetulnya dari sudut pandang psikologi, ini apakah kebijakan ini jadi salah satu kebijakan yang penting banget untuk civitas akademiknya atau seperti apa sih Bu Fatma?
1: Iya, betul sekali Mbak Devina, saat ini FIPP itu memang sedang gencar ya kita melakukan psikoedukasi tentang kawasan tanpa rokok ini bagi civitas akademika gitu. Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap suasana akademik di lingkungan kami begitu. Karena mahasiswa kan sering nih ada spot-spot khusus untuk mereka bisa diskusi yang open space di area kampus kami. Dan ketika masih ada yang merokok dan lain-lain ini cukup mengganggu, dan kami memfasilitasi dari hasil survei, dari kemudian pendapat para civitas akademika terkait kebutuhan tentang kesehatan fisik terutama dengan asap rokok itu. Akhirnya kami gencar nih melakukan psikoedukasi begitu tentang aturan ini. Jadi ini sangat penting sekali karena memang menjadi kebutuhan di kampus kami.
0: Oke, gitu. Dan ini berarti mulai per kapan aturan ini muncul Bu? Apakah baru-baru saja?
1: Oke, sebenarnya peraturan ini sudah lama, dari ada peraturan rektornya di nomor 111 tahun 2024. Jadi UNES itu sebenarnya sudah sejak tahun 2024 mengimplementasikan aturan ini begitu. Tapi memang mungkin sejauh ini kebanyakan edukasinya berupa semacam kayak panduk dan seperti prom atau tanda di masing-masing fakultas begitu ya, untuk kawasan tanpa rokok begitu. Nah, karena dirasa kan setiap aturan itu, terutama perubahan dalam organisasi, perubahan perilaku manusia itu kan butuh waktu ya Mbak. Biasanya kan kalau di psikologi itu efektif tuh misalnya 3 tahun gitu ada perubahan pasti. Nah, karena butuh waktu itu, akhirnya kita selalu mengevaluasi bagaimana tingkat perilaku merokok itu, apakah semakin berkurang atau tidak begitu. Nah, ini kita gencarkan kembali, semakin kita gencarkan karena memang masih ada mungkin oknum begitu ya, sedikit yang masih melakukan dan belum ada kesadaran. Akhirnya ini semakin diterapkan dan semakin jelas di aturannya. Kalau dulu mungkin teguran lisan, kemudian teguran tertulis begitu, sekarang juga muncul ada denda jika memang lebih dia mendapatkan peringatan lebih dari 2 kali begitu, yang terakhir denda.
0: Oke. Kayaknya lebih mantep kalau ada dendanya memang ya Bu ya. Jadi ada ada efek jeranya gitu. Nah, ini berarti kan memang jadi salah satu concern ya, apalagi kalau UNES ini kan juga kampus konservasi, di sana kampusnya hijau-hijau. Jadi sebetulnya ini salah satu cara juga untuk membentuk lingkungan yang sehat di sana ya, Bu Fatma ya.
1: Betul-betul sekali, itu sangat selaras sekali dengan visi-misi kami, karena kami konservasi, baik konservasi lingkungan maupun sumber daya manusia. Nah, ini karena sumber daya manusianya ini berdampak ke lingkungan dan ke orang lain, maka dari itu kita concern di situ, terutama berkaitan dengan zona integritas juga ya Mbak Devina ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya kami fokuskan, dan lebih lagi dalam Fakultas FIPP, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, ini kan akarnya dari calon-calon para pendidik dan juga calon-calon psikolog begitu ya. Tentu yang nantinya akan berdampak sekali apa yang mereka lakukan di lingkungan. Jadi kami ini dari arahan Pak Dekan, kemudian Pak Wakil Dekan Bidang 2 yang membawahi masalah zona integritas terus kawasan tanpa rokok ini, akhirnya semakin menggencarkan psikoedukasi itu terus. Dan juga tidak hanya dari aturan saja. Itu di berbagai mata kuliah juga kan kami juga ada psikoedukasi dan lain-lain, mahasiswa pun ikut serta gitu.
0: Oke, nah ini dari sejak ditegakkan aturan ini mungkin kan by proses juga ya Bu ya, dari awalnya 2024 sampai sekarang 2026, udah terlihat belum Bu ketika diterapkan kawasan tanpa merokok ini produktivitas mahasiswa jadi lebih lagi nih setelah kawasannya jadi bersih, sehat, enak nih dihirup udaranya?
1: Dari hasil observasi yang saya lakukan dan mungkin sekarang juga ada tim pengawas kawasan tanpa rokoknya begitu ya, itu ketika pre and post gitu ya, sebelum dan sesudah itu sangat berbeda. Biasanya kantin-kantin kalau dulu dipenuhi mahasiswa yang mungkin cari kantin yang tidak ada AC-nya begitu, cari kantin yang open space gitu, kemudian mereka merokok di situ, hawanya hanya diskusinya entah ngelantur yang kesana sini sambil mereka relaksasi menurut mereka menggunakan rokok itu. Nah sekarang itu lebih ke iklim akademis yang teman-teman itu di spot-spot untuk diskusi begitu di sekitar kantin, di halaman-halaman begitu ada spot diskusinya, itu lebih hidup, lebih ke mereka buka laptop mereka, kemudian mereka ada diskusi interaktif gitu. Jadi tiap keluar dari gedung itu ngelihatnya suasana akademisnya udah semakin nyaman begitu. Dan testimoni dari mahasiswa juga gitu, sekarang lebih enak Bu kalau ke kantin, kemana itu udah, terutama yang punya penyakit ya kaitannya dengan asma dan lain-lain gitu, tidak hanya mahasiswa, dosen juga gitu, sekarang testimoninya sih merasa lebih nyaman dan lebih enak aja, benar-benar konservasi gitu.
0: Oke, jadi bisa dibayangkan sih lebih enak, lebih nyaman, apalagi kalau mahasiswa mau mengerjakan tugas-tugas ini udah bebas dari paparan asap rokok ya Bu ya. Tapi kan yang namanya aturan, kebijakan, ada pro kontra. Gimana nih Bu dengan adik-adik mahasiswa mungkin yang memang mereka sudah prokok aktif sekali ya, kayak nggak ngerokok tuh aduh pusing banget, aduh sepet nih sepet gitu. Nah ini gimana dengan mereka Bu? Apakah mereka menaati langsung atau sempat ada kontra juga sebetulnya?
1: Namanya perubahan perilaku pasti ada pro kontra ya Mbak. Kalau di psikologi ini kan ada namanya pendekatan behavioristik gitu ya, keperilakuan. Itu kalau kita analisis pakai ABC, ABC itu antecedent, pemicunya apa, kemudian behavior itu perilakunya, merokok itu sendiri konsekuensinya kan dari lingkungan kita memberikan konsekuensi seperti apa. Nah biasanya di awal itu saya pernah mengalami sendiri Mbak, karena saya termasuk yang cukup terganggu dengan hal-hal seperti itu. Di kantin dulu ada mahasiswa, dalam satu waktu itu saya tegur ada dua orang, mereka posisi berbeda, yang satu mahasiswa mungkin dari kami sendiri, yang satunya dia mungkin dari entah dari mana, mungkin luar UNES atau mungkin fakultas lain karena saya tidak begitu mengenal. Nah yang mahasiswa kami, saya dekati, tentu caranya yang tidak melukai harga diri mereka ya. Dek, sudah tahu aturan terbaru belum? Saya tanyakan dan lain-lainnya. Terus kemudian, ini udah ada aturan gini-gini nih, tolong boleh dimatikan ininya. Terus, oh iya Bu, mohon maaf saya belum tahu aturan itu gitu. Sebenarnya sih sudah terpampang nyata ya, tapi ya it's okay lah. Mungkin itu bentuk defense seseorang. Tapi responnya, okay, begitu. Nah kalau untuk pegawai-pegawai yang merokok memang ada smoking room gitu ya, jadi mereka sudah di situ tidak mengganggu aktivitas yang lain. Nah untuk mahasiswa yang lainnya itu yang mungkin tidak tahu aturan terkait kawasan tanpa rokok, sempat defense, kemudian sempat mengatakan, Bu maaf ya saya sudah membaca, tapi menurut saya pasalnya begini-begini. Nah, ini pernah seperti itu, tapi ya tetap karena kami juga ada tim pengawas kawasan tanpa rokok, sebenarnya ketika kita tidak bisa mengedukasi itu, kita bisa melaporkan juga ke yang tim tersebut, semacam satgas di situ. Ya, cuman setelah itu didiskusikan pelan-pelan. Memang di awal kan memang kita yang harus sabar dulu, kita yang berempati dulu. Nah, akhirnya bisa, tapi memang butuh waktu Mbak, seperti itu.
0: Oke, jadi pendekatannya ini pelan-pelan ya. Nah, ini kawasan tanpa rokoknya ini betul-betul sekawasan, sefakultaskah semua titik atau baru beberapa titik nih Bu kalau di FIPP?
1: Semua titik, terutama titik-titik yang untuk fasilitas umum seperti tempat diskusi, tempat belajar, tempat kita makan, kantin, dan lain-lainnya. Untuk yang merokok itu sudah disediakan smoking area sendiri begitu. Jadi hampir semua Saya rasa semua sih, semua titik untuk sekarang. Kalau dulu memang masih ada pembenaran dari para perokok untuk di kantin, karena ini kan kantinnya nggak di dalam ruangan yang ber-AC dan lain-lain begitu. Tapi karena ada aturan ini sangat terbantu sekali, jadi kan lebih jelas area mana saja yang boleh dan tidak.
0: Oke, ini ya, jadi lebih jelas ya. Dan tadi ada opsinya adalah ada smoking roomnya, ada smoking areanya sendiri ya Bu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, jadi dialihkan ke sana. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu Fatma ya, ngobrol-ngobrol seru banget. Jadi pengen mampir ke FIPP ya. Tapi tunggu dulu, kita masih ada satu segmen lagi ya Bu Fatma ya. Jadi tutup dulu teleponnya. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih temenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih bersama dengan Bu Fatma Kusuma Mahanani, SPSI Psikolog, dosen FIPP Universitas Negeri Semarang. Kita masih bahas tentang kawasan tanpa rokok di kampus, membangun lingkungan sehat dan nyaman. Halo Bu Fatma, masih bareng sama kita pagi ini ya Bu ya?
1: Halo, masih Mbak Devina.
0: Oke, nah ini kawasan tanpa rokok di FIPP yang udah mulai dikembangkan dari 2024 dan sekarang terus berlangsung sampai 2026 ini, dan mahasiswa-mahasiswinya ini semakin tertib lagi ya Bu ya. Tapi kalau zaman sekarang Bu, rokok itu kan ada yang rokok biasa gitu ya, tapi kan ada juga yang sering bawa vape, sering bawa pods. Nah apakah ini juga termasuk yang dilarang dibawa ke kawasan ini Bu, khususnya di FIPP?
1: Betul Mbak, betul sekali. Karena semakin modern juga ya, berbagai alat dan caranya begitu ya. Itu termasuk di peraturan rektor itu dituliskan jelas apa saja itu termasuk, baik vape maupun pot gitu, termasuk larangan untuk dilakukan di area kawasan tanpa rokok.
0: Oke, itu ya yang harus dilakukan. Nah, ini kan tadi Ibu juga sempat singgung ya, bahwa ini juga dilakukan demi nanti mencetak lulusan-lulusan UNES, apalagi dari FIPP, di mana mereka adalah calon pendidik, calon psikolog. Nah, apakah dengan menghindari rokok ini bisa meningkatkan kualitas hidup dari seseorang sih, Bu? Kalau dari sisi psikologinya seperti apa, Bu Fatma?
1: Iya, tentu saja ya Mbak ya, karena hal simpel aja. Kadang kita itu sering psikosomatis itu kayak cemas aja fisik kita kena gitu, stres aja mungkin asam lambung dan lain-lain. Nah ini apalagi ketika kesehatan fisik kita kena gitu, tentu konsentrasi belajar jadi nggak oke. Kemudian suasana akademik ketika diskusi dan lain-lainnya dengan teman-teman juga nggak nyaman, ketika ada yang mungkin tidak nyaman kesehatannya, pernafasannya dan lain-lainnya, teman lain nggak punya respect, nggak punya empati terkait itu kan semua hal yang kaitannya dengan akademis, yang kehidupan berrelasi, harmoni bersama ini kan jadi terganggu juga, sehingga akan mempengaruhi proses atau iklim belajar. Ketika iklim belajar ini terpengaruhi dan sama-sama akhirnya nggak nyaman, ya tentu akan berdampak pada prestasinya nanti begitu.
0: Oke. Iya, jadi itu berdampak kemana-mana sebetulnya ya. Mungkin dilihatnya cuman ngerokok doang, tapi ternyata itu sangat-sangat berdampak, apalagi di sekitar kita. Nggak melulu loh perokok itu perokok aktif, banyak juga perokok-perokok pasif ya Bu ya.
1: Betul.
0: Itu dia ya, jangan sampai kamu merugikan. Nah, tapi kalau sebagai perokok pasif, gimana sih Bu cara mengajak teman-teman kita, teman-teman sebaya, agar yuk sadar, mendingan kamu stop deh rokok kamu dari sekarang. Itu cara yang baik dan benar seperti apa Bu? Karena biasanya kalau remaja diingetin gitu, apaan sih gitu, rokok juga gue sendiri yang beli gitu kan, gak ngerepotin kamu. Nah ini cara mengajak agar bisa keluar dari zona itu seperti apa sih Bu?
1: Iya, sebenarnya gini Mbak, kita ini dulu ya, perilaku merokok itu kan sebenarnya sebuah perilaku, itu kan habit, kebiasaan. Bisa jadi sebenarnya teman-teman yang merokok ini sebenarnya tidak ada niatan untuk menyakiti orang lain, itu sebenarnya mungkin tidak ada begitu. Tapi ada juga yang near empati, akhirnya karena kebiasaan itu akhirnya empatinya hilang juga ada. Ada yang perokok beretika, dia tahu di mana dia harus merokok, di tempatnya di mana. Ada yang tidak, yang menjadi masalah kan yang tidak ini, yang sulit mengedukasinya. Kalau yang mereka sudah tahu itu sebenarnya nggak masalah, karena beberapa mahasiswa atau mungkin pegawai juga ada yang mungkin masih perokok begitu ya, karena alasan masing-masing, bisa jadi alasan karena stres, karena macam-macam gitu ya. Tapi mereka tahu di mana mereka harus merokok. Nah ini sebenarnya nggak masalah, nggak perlu diedukasi karena mereka tidak mengganggu begitu. Nah yang menjadi masalah, tantangan adalah remaja yang masih tahapan pencarian identitas, kemudian FOMO sama teman-temannya atau pengen diterima di lingkungannya, akhirnya dia melakukan perilaku itu. Nah ini biasanya mereka akan defense nih ketika kita ingatkan, apalagi kalau kita caranya frontal begitu. Nah caranya ya pendekatannya ya pendekatan yang mungkin humanis gitu ya, yang mereka tidak merasa terlukai harga diri mereka. Yang paling simpel pasti tanda di setiap tempat itu dan dampak-dampak dan hukumannya ketika dia melanggar itu. Itu kan otomatis dia baca, dia nggak akan tersinggung dengan siapapun. Tapi kalau tetap dia lakukan, saya biasanya tetap pendekatannya secara personal, saya ngomong tuh di dekatnya. Kalau kebanyakan orang sih akan sadar, tapi ada sedikit oknum yang mungkin denial. Nah ini yang terus akhirnya mereka akan keluar kata-kata kasar. Nah kalau yang seperti ini kan berarti memang sudah nir empati ya Mbak, karena kita ada aturan ya sudah, ada tim satgasnya pun kita nggak masalah melaporkan. Ya memang dalam sebuah institusi kan semuanya ada prosedur, ada aturannya. Seperti kita nggak masuk kerja, nggak presensi, kan kita nggak dapat uang makan, ibaratnya gitu. Itulah cara, karena habit itu kebiasaan bisa jadi mereka nggak punya tendensi untuk melukai orang lain itu tidak, tapi karena ini udah otomatis jadi kebiasaan, maka harus dipotong. Seperti game addiction misalnya, kan berarti konsekuensi dan antecedennya tadi, kesempatan untuk memberikan ruang dia merokok dimanapun itu harus dihilangkan dengan aturan tadi. Kemudian konsekuensinya yang kita awalnya itu takut, malah kita yang harus berempati ke mereka, ya kita balik, kita bisa asertif ke mereka untuk berbicara bahwa kita juga punya hak hidup juga gitu.
0: Okay.
1: Ya lama-lama orang akan bisa merubah habit itu dengan kerjasama dari semua pihak tadi.
0: Oke, okay, jadi memang pelan-pelan, tapi dibutuhkan sikap yang tegas juga ya Bu ya, karena kalau lembek terus ya ini susah. Nah ini kalau misalnya melanggar, tadi kan dua kali teguran kena pelanggaran, dendanya berapa sih Bu? Untuk mahasiswa lumayan gak nih Bu?
1: Wah, sepertinya lumayan sekali, makanya ini pada jera ya. Jadi ada teguran lisan pertama, kemudian setelah itu kalau masih dilakukan lagi ada tertulis, kemudian kalau masih dilakukan lagi ada denda Rp250.000.
0: Waduh, lumayan itu. Rp250.000 untuk anak kos kan bisa buat makan seminggu ya Bu ya?
1: Iya betul, jadi pilihannya gini Mbak, mau makan rokok, sebatang rokok, atau mau menghirup vape selama ini
0: seminggu,
1: atau mau makan nasi dengan lauk pauknya gitu.
0: Iya. Jadi memang hidup itu penuh pilihan, jadi silakan dipilih. Kalau misalnya kamu nggak pengen kenyang dengan asap kamu itu, ya udah, mending nggak usah aja merokok di kawasan yang memang kawasannya tanpa rokok. Oke, Bu Fatma, ini waktu kita terbatas sekali, mungkin apa nih Bu pesan-pesan untuk teman Pro 2, untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa Ibu juga dari FIPP ya, terkait dengan kawasan tanpa rokok yang ini sudah diterapkan di Universitas Negeri Semarang. Silakan Bu Fatma.
1: Ya baik, terima kasih. Menurut saya segala sesuatu perubahan itu hanya bisa diawali dari diri kita sendiri gitu. Lingkungan, aturan dan lain-lain ini hanya mensupport dan memperkuat, tapi semuanya kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kita juga ingin sehat, maka mari kita bersama-sama tumbuhkan respect each other, respect kita ke orang lain, bahwa semua orang itu ingin hidup berdampingan secara sehat. Maka perubahan dimulai dari diri kita sendiri, baik kita sebagai perokok aktif maupun pasif. Yang aktif, mari silahkan berempati ke orang lain. Kalau kalian memang tetap ingin ngerokok, carilah tempat di mana memang itu tempat perokok. Untuk yang pasif, ayo jangan takut, kalian juga punya hak. Kalian punya hak hidup untuk ngomong, untuk tidak terus menjadi korban, tapi tentunya dengan cara-cara yang baik begitu. Adapun tanggapannya nanti akhirnya tidak baik, sekarang sudah difasilitasi dengan berbagai aturan, silahkan gunakan aturan itu.
0: Okay.
1: Terima kasih, itu saja pesannya Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Fatma, luar biasa pagi ini mungkin menginspirasi juga untuk kampus-kampus lainnya di Kota Semarang untuk menerapkan kawasan tanpa rokok. Semoga ini terus berlanjut nanti ke fakultas-fakultas lainnya juga sesuai dengan apa yang diinginkan UNES. Ini adalah kampus konservasi ya, jadi semuanya nanti sehat, mahasiswanya sehat juga, dosennya nggak cuman sehat secara fisik tapi sehat mentalnya juga ya, karena semuanya ketika melakukan pembelajaran ini dengan happy tanpa menghirup asap-asap gitu ya Bu Fatma ya.
1: Oke, baik,
0: terima kasih Bu Fatma untuk ngobrol-ngobrolnya pagi ini. Semoga Ibu juga sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas di hari Jumat ini. Selamat pagi Bu.
1: Amin, selamat pagi Mbak Devina, semangat.
0: Semangat juga. Oke, itu tadi teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol ya dengan Bu Fatma Kusuma Mahanani, SPSI MPSI Psikolog, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi atau FIPP UNES, di mana di sana udah diterapkan kawasan tanpa rokok di kampus ya teman Pro 2. Dan sampai sini juga Devina temenin kamu di Spada karena waktunya udah mepet banget ya. Kita ketemu lagi besok, aku besok bakal menemani pagi kamu di Spada lagi. Abis ini ada Wella yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Bye-bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Abang Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat sistem pengawasan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026. Langkah ini diambil setelah temuan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti menegaskan integritas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan OSN 2026. Prestasi harus diperoleh melalui kemampuan dan kejujuran peserta. Info Pro 2. Ancaman kekeringan mulai menghantui sejumlah wilayah di Kota Semarang seiring bergulirnya musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang telah memetakan sejumlah kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap krisis air bersih. 4 wilayah bahkan masuk kategori zona merah dan menjadi prioritas penanganan pemerintah. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudio Martanto mengatakan, wilayah yang diprediksi paling rentan terdampak kekeringan berada di Kelurahan Rowosari, Jabungan, Wonosari, serta Cepoko di Kecamatan Gunung Pati. Info Pro 2.

0: Pro2 Hitlist.
1: Waktunya Pro2 Hitlist. 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro2. Selamat hari Jumat ya. Baik lagi nih, Wela nemenin kamu di Pro2 Hitlist dan santai siang hari ini. Langsung aja kamu ke Instagram Pro2 SMG atau kamu boleh banget nih drop requestan kamu ke nomor WA 081 565 1095 3. Pokoknya aku tunggu ya requestan kamu, teman Pro2.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Masih di Paranoid List.
1: Halo, aku Aro dari Semarang. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2.

0: siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Karena aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan. Akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Iya, Tora jelas. Air bersih di bumi yang semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan masa depan bumi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Bro 2 Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day diperingati setiap tahunnya pada tanggal 5 Juni demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan instrumen penting yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan serta mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Hari peringatan ini dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2025 akan menyoroti pentingnya untuk mengakhiri polusi plastik.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: awal mulanya kenapa kamu ngeliat ini kayak jadi something yang ini menarik nih kayaknya nih, jadi driver cewek nih, apa yang bikin itu jadi menarik kalau buat kamu?
1: Karena untuk di zaman sekarang kan masih belum banyak untuk driver ceweknya ya. Mm-mm. Jadi masih jarang banget. Terutama mungkin mereka kalau untuk masalah driver itu mungkin mikirnya tadinya masalah kenyamanan. Jadi mau mikir gender itu gak terlalu dipikirin. Tapi setelah mereka tahu ternyata ada cewek yang bisa bikin nyaman juga di driveran, bikin asik gitu ya.
0: Bikin nyaman dong.
1: Nyaman positif.
0: Nyaman positif ya, benar. Terus.
1: Jadi akhirnya menurut aku itu jadi ide juga buat buka jasa driveran cewek gitu kan. Jadi lebih kasih aman dan nyaman juga sama ibu-ibu, sama perempuan-perempuan, mahasiswa-mahasiswa kayak gitu-gitu kan.
0: Iya, karena kan kadang kita suka dengerin ada kejadian apa gitu yang kurang berkenan juga. Nah, akhirnya ini jadi salah satu yang jadi peluangnya di situ gitu ya gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal driver cewek, ini sebenarnya kalau kita ngomongin stereotipnya nih, kadang mesti ada yang bilang, "Wah, kalau cewek nih nyetirnya suka sen kiri belok kanan." Kadang kayak gitu atau enggak? Ini kalau cewek tuh kalau nyetir kadang suka enggak aturan. Nah, apa sih yang paling sering kamu temuin dari pengalaman kamu so far beberapa tahun ini jadi seorang driver?
1: Kalau setelah mereka tahu drivernya cewek tuh pasti mereka mikirnya kan kayak gitu juga ya.
0: Okay.
1: Scam lah minimal.
0: Kenapa jadi scam?
1: Karena gak banyak, belum banyak driver cewek.
0: Oke. And then?
1: Terus kebanyakan juga kalau misalkan, sebenarnya saya juga online, driver online juga gitu loh. Terus mereka kebanyakan tuh mengiranya kalau profilnya cewek itu datangnya cowok suaminya.
0: Ah, itu aku sering tuh kayak gitu. Kayak gitu. The

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan, di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, santai tapi cuan. Siang-siang gini coba deh lihat HP kamu di galeri khususnya ya. Isinya itu apa aja? Video nongkrong, video kamu lihat konser, video sinematik ala-ala yang diambil pas Golden Hours gitu. Nah, pernah kepikiran gak teman Pro 2 kalau dari video-video itu sebenarnya ada peluang cuan yang lagi kamu pegang tiap hari? Siang ini kita bakal ngobrolin sesuatu dari dunia yang makin lama itu makin relevan sama kita, dari dunia videografi. Kita bakal kilas balik dulu ya teman Pro 2 sedikit soal sejarahnya. Dari kamera besar yang ribet sampai sekarang cukup pakai smartphone aja udah bisa bikin konten yang keren. Kita juga bakal bahas fun fact menariknya tentang tren video yang lagi naik daun. Kenapa sekarang hampir semua brand UMKM bahkan personal branding itu butuh video. Soalnya faktanya ya, video itu ternyata media paling kuat buat storytelling. Orang lebih cepat tertarik lewat visual bergerak dibandingin teks yang panjang. Itulah kenapa peluang cuan di dunia videografi makin terbuka lebar. Jadi di obrolan pertama kita bakal kupas tuntas tentang sejarahnya, tentang trennya, dan kenapa videografi itu jadi ladang bisnis yang menjanjikan. Terus di obrolan kedua nanti kita masuk ke yang lebih praktis. Gimana sih caranya buat mulai bisnis dari dunia videografi? Produk apa aja yang bisa dijual? Terus apakah cuman wedding atau event doang? Atau ada peluang lain kayak konten UMKM, video promosi, sampai stock footage? Tentu aja gimana cara ngejual atau karya kita supaya dilirik pasar juga bakal kita bahas. Jadi buat teman Pro 2 yang hobi pegang kamera atau yang galerinya banyak banget sama video, jangan cuman jadi penonton. Siapa tahu nih, siang ini jadi titik awal kamu naik level dari sekedar hobi jadi peluang cuan.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, okay.

0: Ya, coba ya. Meskipun Norwegia
1: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
2: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
1: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
3: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
1: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Taman Pro 2, kalau kita tarik mundur ke belakang nih ya, dunia videografi itu awalnya bukan sesuatu yang gampang diakses sama semua orang. Dulu kamera tuh yang buat video ya khususnya, itu tuh ukurannya gede banget, berat, mahal, dan cuman dipakai buat kebutuhan televisi atau produksi film profesional doang. Proses editingnya juga butuh alat khusus dan waktu yang lama. Tapi teknologi bergerak cepet banget nih sekarang. Kamera makin kecil, terus makin bagus juga kualitasnya, bisa ngerekam dengan kualitas tinggi. Dan sekarang tuh Teman Pro 2 ya, smartphone juga udah bisa ngerekam video dengan kualitas 4K. Wah, tuh kan. Dulu mah harus kamera gede-gede dulu Teman Pro 2. Artinya apa? Videografi ini bukan lagi dunia eksklusif. Siapapun bisa masuk asalkan mau belajar. Fun fact-nya nih ya, konten video sekarang itu jadi jenis konten paling banyak dikonsumsi di internet. Platform kayak Instagram, TikTok, YouTube, sampai marketplace pun sekarang itu ngutamain format video. Bahkan algoritma di media sosial itu cenderung lebih memprioritaskan video dibandingkan foto sama teks. Kenapa? Soalnya video itu punya kekuatan storytelling. Dalam 30 detik nih contohnya, kamu tuh bisa menyampaikan emosi, menyampaikan pesan sama karakter brand kamu. Itu tuh kenapa sekarang hampir semua bisnis butuh video. Tren videografi juga berkembang pesat banget. Dulu orang fokus ke video dokumentasi kayak wedding atau event doang. Sekarang mah makin luas. Ada video promosi buat UMKM, konten branding personal, video produk untuk marketplace, real cinematic, vlog perjalanan, sampai short movie indie juga ada. Terus gaya visual juga berubah-ubah. Tren sekarang lebih ke arah natural lighting. Tone warna yang clean, terus storytellingnya yang relatable, dan durasi yang ringkas aja, yang simple, yang short-short aja teman berdua. Orang pengen konten itu yang cepet, padet, tapi tetap estetik, tetap jelas juga pesan yang disampaikan. Menariknya lagi, kebutuhan video bukan cuma buat hiburan sekarang. Banyak perusahaan, instansi, bahkan UMKM kecil itu butuh video buat promosi. Ini ngebuka peluang cuan yang luas banget. Kalau kita lihat dari sisi peluang bisnisnya, videografi punya beberapa keunggulan. Yang pertama nih ya, itu tuh fleksibel banget. Dari acara pernikahan, wisuda, ulang tahun, sampai kebutuhan konten digital UMKM dan brand-brand besar. Terus yang ketiga, skalanya bisa berkembang. Awalnya tuh mungkin cuman modal kamera dan laptop ya, tapi kalau udah berkembang, bisa tambah tim, tambah alat, dan naik ke proyek yang lebih gede. Bahkan sekarang tuh ya Teman Pro 2, ada peluang dari stock footage. Video yang kamu ambil bisa kamu jual di marketplace global. Itu artinya satu footage bisa menghasilkan berkali-kali tanpa harus syuting ulang. Tapi pasti aja persaingan tuh tinggi banget. Soalnya akses itu gampang banget, banyak orang yang masuk ke dunia ini. Jadi ngebedain ya tuh bukan cuma dari alat, tapi dari kreativitas, dari konsistensi, dan kemampuan ngebaca tren. Videografi hari ini bukan cuma soal teknis pengambilan gambarnya aja, tapi soal gimana nih kamu membangun cerita, terus ngebangun identitas visual, dan ngebangun jaringan klien. Teman Pro 2, dari sejarah panjang sampai tren kekinian, satu hal yang jelas banget. Videografi itu bukan lagi sekedar hobi. Ini adalah industri kreatif yang terus tumbuh dan sangat relevan di era digital. Setelah tahu peluangnya kebuka lebar nih ya, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara memulainya? Produk apa aja yang bisa dijual dari dunia videografi? Apakah harus langsung punya alat mahal? Dan gimana cara ngejual jasanya atau karyanya supaya di-lead klien? Jadi di obrolan berikutnya, kita bakal kupas lebih praktis. Kita bahas tips memulai bisnis videografi. Produk apa aja yang bisa kamu tawarin, sampai strategi ngejualnya biar bukan cuma jago bikin video, tapi juga jago cari cuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Kalau lihat video yang estetik atau lucu di TikTok atau Instagram, kamu pernah gak kepikiran buat bikin video kayak gitu versi kamu sendiri?
3: Aku pribadi pernah kepikiran dan pengen sih, karena aku gak mau ketinggalan sama yang lain. Soalnya banyak yang keren-keren bikin videonya.
4: Iya, karena kan aku juga suka banget hobi-hobi ngedit gitu. Terus kayak lewat scroll-scroll di IG, TikTok gitu, kok menarik banget, jadi pengen nyoba juga.
5: Pernah dong pasti, karena kalau lihat di Instagram atau TikTok kan semua orang udah mulai bikin ya. Jadi kayak FOMO aja gitu buat bikin juga.
6: Pernah sih Kak, tapi kayak mikir kalau misalkan itu tuh pasti susah ngeditnya gitu.
2: Terus menurut kamu, hobi bikin video itu bisa nggak sih dijadiin sumber penghasilan? Kalau bisa, kira-kira mau mulai dari mana nih kamu?
3: Bisa banget dijadiin cuan, apalagi zaman sekarang kebanyakan orang dapat penghasilan itu sebagai content creator. Terus aku mau mulai dari share daily life aku mungkin, dan dari situ ada stakeholder atau brand yang ajak kerjasama.
4: Bisa banget, karena dari hobi kita juga bisa mengembangkan itu.
5: Menurut aku sih pasti bisa banget ya. Kalau buat awalnya mungkin bisa bikin kayak daily life gitu, atau share-share video lucu yang ada di galeri sampai viral dan nanti dapat endorsement deh.
6: Bisa banget dong Kak, kan karena aku juga jurusan broadcasting, jadi udah belajar tentang videografi gitu-gitu. Mungkin itu bisa aku kembangin juga otodidak, belajar sendiri dari YouTube gitu-gitu. Mungkin nanti bisa jadi freelance juga.
0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Teman Pro 2, tadi aku udah kasih pertanyaan ya soal dunia videografi yang lagi rame banget di media sosial tentunya. Kalau ditanya, kalau lihat video estetik di TikTok atau Instagram, kepikiran gak sih buat bikin versi kamu sendiri? Kalau aku pribadi sih ya, jujur, masih lihat-lihat dulu kontennya. Aku tuh tipe yang observasi dulu, lucu apa enggak, konsepnya tuh relate sama aku apa enggak, bisa aku bikin versi aku apa enggak, dan yang paling penting, masih sesuai sama norma apa enggak. Kalau semua checklist itu aman, ya udah, gas aja. Soalnya menurut aku nih ya, bikin konten itu bukan cuma soal ikut-ikutan viral doang, tapi gimana cara kita tuh tetap jadi diri sendiri, tetap punya batasan, tapi tetap kreatif juga. Jadi bukan cuma estetik, tapi juga tetap etis. Nah, terus kedua nih, pertanyaan kedua ya, bisa nggak sih hobi bikin video itu jadi sumber penghasilan? Kalau menurut aku, bisa banget lah. Sekarang tuh ya zamannya personal branding. Kamu konsisten upload, konsisten ngasih karakter di konten kamu, lama-lama orang bakal notice. Kalau aku sih mungkin mulai dulu dari bikin konten yang lucu-lucu, yang ringan tapi receh tapi tetap relate. Bikin yang banyak dulu, jangan nunggu sempurna. Soalnya kadang-kadang nih, bukan video pertama yang kamu bikin itu bakal dilirik. Tapi siapa tahu di video ke-20 kamu, ke-50 kamu, atau video ke-100 kamu. Sampai akhirnya ada satu brand yang sadar sama video lucu kamu itu, terus ngajak kerjasama. Nah, dari situ tuh, pintu cuan mulai kebuka. Jadi intinya teman Pro 2, jangan cuma jadi penonton timeline. Coba deh, jadi pemainnya juga. Siapa tahu dari iseng bikin video, malah jadi serius dapet income yang

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Ngobrolin peluang besar dari dunia videografi. Sekarang waktunya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Adalah gimana sih caranya buat mulai bisnis di dunia videografi. Pertama nih, lurusin dulu mindset kamu. Mulai bisnis videografi itu bukan berarti kamu harus langsung punya kamera yang mahal yang harganya tuh belasan juta. Banyak nih videografer sekarang yang mulai dari kamera entry level dulu, bahkan dari smartphone yang punya kualitas video yang bagus. Yang paling penting itu bukan alatnya dulu, tapi skill dan konsistensi latihannya. Langkah awal yang realistis adalah mulai dari lingkungan terdekat. Dokumentasiin dulu tuh acara teman, bikin video promosi kecil-kecilan untuk UMKM di sekitar kamu, atau buat konten sinematik sederhana aja buat portofolio pribadi kamu. Dari situ kamu udah punya bahan buat ditunjukin ke calon klien kamu. Nah sekarang bahas produk apa aja yang bisa kamu jual dari dunia videografi. Yang pertama nih, tentu aja dokumentasi. Ini paling umum, kayak wedding, pre-wedding, ulang tahun, wisuda, gathering, atau event kampus. Pasarnya itu selalu ada. Yang kedua, video promosi UMKM. Di era digital kayak sekarang, banyak UMKM itu butuh video produk buat Instagram, TikTok, atau marketplace. Kamu bisa tawarin paket video pendek 30-60 detik yang estetik dan engaging. Ketiga, konten personal branding. Sekarang banyak banget orang pengen ngebangun citra profesional di media sosialnya. Kamu bisa bantu mereka nih buat video profil contohnya, atau buat video edukasi, atau reel sinematik. Yang keempat, video produk buat e-commerce. Marketplace sekarang itu lebih menarik kalau ada video demonstrasi produknya. Ini peluang besar banget teman produk. Terus yang kelima adalah stock footage. Kamu bisa ngerekam footage alam, suasana kota, atau aktivitas tertentu. Terus kamu jual di marketplace video gitu. Satu karya bisa menghasilkan berkali-kali kalau dengan cara ini. Bahkan kamu juga bisa bikin template video, teman pro 2, preset color grading, atau jual jasa editing tanpa harus turun langsung ke lapangan. Habis itu, habis kamu tahu produknya, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara ngejualnya. Pertama nih, kamu bangun dulu portofolio digital kamu. Minimal kamu harus punya Instagram khusus atau akun TikTok buat nampilin hasil karya kamu doang. Jadi nggak gabung sama akun privat kamu, teman pro 2. Tampilin juga yang terbaik, bukan yang terbanyak. Nggak usah asal upload, tapi nggak estetik kan percuma jadinya. Yang kedua, konsisten upload. Jangan cuma posting sekali atau dua kali habis itu hilang. Algoritma suka konsistensi soalnya. Ketiga, bangun personal branding. Orang itu suka milih videografer bukan cuma dari hasil videonya, tapi juga dari cara kamu komunikasi dan profesionalitasnya. Keempat, manfaatin relasi kamu. Banyak project datang itu dari rekomendasi biasanya. Jadi jaga kualitas dan pelayanan kamu, biar banyak orang yang repeat order dan banyak orang juga yang rekomendasiin kamu ke teman-temannya. Kelima, mulai dengan harga yang realistis dulu. Di awal, fokus kumpulin portofolio dulu sama testimoninya. Setelah jam terbang kamu naik, baru deh kamu naikin rate card kamu sampai mahal pokoknya ya. Tapi secara bertahap. Selain itu, penting juga buat memahamin target market. Kalau kamu mau fokus ke wedding, kamu bangun branding yang elegan dan emosional. Kalau mau fokus ke UMKM dan konten digital, itu tampilin gaya yang fresh dan kekinian. Dan satu hal yang sering banget dilupain nih, belajar terus teman pro 2. Dunia videografi itu cepat banget berubahnya. Trend editingnya berubah, gaya storytelling yang disukai sama orang juga berubah. Bahkan durasi konten bisa berubah dalam hitungan bulan aja. Kalau mau bertahan, kamu harus adaptif. Teman pro 2, bisnis videografi itu bukan cuma tentang bikin video bagus, tapi tentang gimana kamu ngemasnya, ngemas karya kamu itu jadi solusi buat klien kamu. Soalnya pada akhirnya, klien itu nggak cuma beli video, mereka tuh beli hasil, mereka beli dampaknya, mereka beli value-nya. Kalau kamu bisa ngegabungin kreativitas, konsistensi sama strategi jualan yang tepat, dunia videografi bisa jadi ladang cuan kamu yang serius. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan yang penting banget.
Kamu mau tetap jadi penonton konten orang lain atau mulai jadi kreator yang ngehasilin duit dari kamera kamu sendiri? Siapa tahu dari satu klik record hari ini ya, bisa jadi langkah awal perjalanan bisnis kamu ke depannya.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Taman Pro 2 gak kerasa ya, dari tadi kita udah jalan cukup jauh di dunia videografi. Dari ngobrolin sejarahnya yang dulu itu serba analog, berat dan ribet, sampai sekarang yang serba ringkes, cukup modal HP dan ide segar yang bisa kamu pakai, itu udah bisa bikin karya. Dunia itu geraknya cepat banget, dan kamera bukan lagi alat yang mahal yang cuma dipakai segelintir orang. Sekarang, kamera itu ada di genggaman kamu. Kita juga udah bahas kalau videografi itu bukan cuma soal ambil gambar yang bagus doang, tapi juga soal cerita, soal sudut pandang, soal gimana kamu bisa bikin orang itu berhenti scroll dan bilang, ini kayaknya menarik deh. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal hobi, ini soal peluang cuan. Dari bikin konten lucu, video sinematik, wedding, dokumentasi event, sampai bikin video produk UMKM, bahkan jual footage di marketplace pun bisa jadi ladang penghasilan. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, yaitu mulai dulu. Di obrolan kedua tadi kita juga udah ngebedah gimana caranya ngemulai bisnis di dunia videografi. Gak harus nunggu alat yang mahal-mahal dulu, gak harus nunggu jago dulu, mulai aja dulu, konsisten, upgrade skill kamu pelan-pelan, bangun portofolio, terus kenalin karya kamu ke dunia. Soalnya di era sekarang yang konsisten itu seringkali lebih menang daripada yang cuma nunggu sempurna. Jadi teman berdua, kalau selama ini di galeri HP kamu nih ya, isinya ribuan video tapi cuma jadi arsip, gak tahu mau kamu apain, mungkin sekarang saatnya kamu ubah jadi aset kamu. Ya siapa tahu dari satu video sederhana yang kamu iseng ambil di jalanan, lahir jalan karir kamu beneran. Yaudah, aku pamit dulu dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan, di Santai Siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RR Semang, teman terbaik kamu. Hai, masih sama Wela ya di jam 1 siang ini teman Pro 2. Tanggal 11 Juni itu bentar lagi ya. Artinya Piala Dunia sudah di depan mata banget nih teman Pro 2. Kira-kira kamu udah beli belum nih jersey tim favorit kamu? Negara mana nih yang kamu dukung nih kali ini nih? Tapi in this economy ya, buat kau mendang-mending kayak aku nih, agak bingung nih mau beli atau enggak nih jersey-nya. Belum lagi nih nobar. Nah, ini mau nobar di mana ya? Apakah harus di tempat yang fancy biar cakep banget masuk sosmed, atau yang penting nonton bareng teman-teman nih? Wah, bingung banget ya ini. Menjawab kebingungan ini, kamu harus tenang aja teman Pro 2, karena aku punya solusinya. Abis ini kamu bakalan deep talk nih Piala Dunia bareng sama Agil dan Ananda SSMPD yang bakalan bahas Piala Dunia 2026 dan efek berganda bagi ekonomi lokal. Jadi harus stay tune terus di Santai Siang ya teman Pro 2.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: tidak habis-habisnya pendengar dan juga teman Pro 2 untuk kita membahas terkait dengan Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan berlangsung ya. Bagaimana kalau kita lihat dari peluang ekonomi lokalnya, pendengar, apakah ada efeknya atau ternyata biasa-biasa saja tidak bergeliat ya? Kita akan cari tahu dalam dialog di Talk Piala Dunia pendengar 2026 ini, efek berganda bagi ekonomi lokal. Dan untuk edisi kali ini saya berkesempatan berbincang bersama ekonom dari USM pendengar, Ananda SSMPD, yang sudah tersambung di ujung telepon ya. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Bu Nanda, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Bu Nanda?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik.
0: Luar biasa.
1: Ini bagaimana?
0: Terima kasih, alhamdulillah juga baik Bu Nanda, sudah meluangkan waktunya untuk kita cari tahu sebenarnya Piala Dunia ini hanya sebuah tontonan saja atau ada geliat ekonomi di dalamnya, begitu ya. Bu Nanda, kita tahu bahwasannya Indonesia ini tapi sayang sekali tidak menjadi peserta, begitu ya. Ajang global ditonton miliaran orang, dari sudut pandang ekonomi deh Bu Nanda, sebenarnya apakah ada potensi besar dampak yang bisa dirasakan masyarakat ini?
1: Oke, jadi meskipun tadi dibilang bahwa Indonesia tuh tidak menjadi peserta ya, tapi dampak ekonominya itu akan tetap bisa dirasakan oleh warga-warga Indonesia ini, gitu. Karena nantinya pasti akan ada aktivitas konsumsi masyarakat ya. Jadi misalkan ketika ini kan event 4 tahun sekali begitu.
0: Betul.
1: Jadi ketika misalkan nih orang-orang yang senang sekali dan sudah menunggu-nunggu begitu ketika ada aktivitas nanti dan minat penontonnya meningkat. Nah, nanti pasti ya masyarakat itu akan mengeluarkan biaya untuk belanja. Entah makanan, minuman, atau paket internet deh untuk nonton gitu. Atau bahkan merch, ya, karena kan ada merch, merchandise, begitu, terus nobar. Jadi, semua aktivitas itu akan membuat atau meningkatkan ya sektor usaha, begitu, keuntungan sektor usaha lokal. Jadi, memang tidak langsung menerima manfaat seperti negara-negara penyelenggara, begitu. Tapi efeknya itu akan sampai ke kita-kita ini nanti.
0: Oke, baik. Sesuai dengan judul kita, efek berganda atau yang dikenal dengan multiplier effect. Sebenarnya bisa dijelaskan dulu, Bu Nanda, kepada pendengar maupun teman Pro 2 ini. Kalau yang sering muncul dalam pembahasan ekonomi, apalagi kita kaitkan dengan Piala Dunia ini, sebenarnya yang dimaksud dan nanti yang dapat dirasakan seperti apa ini, Bu Nanda?
1: Oke, mungkin multiplier effect dulu ya. Jadi multiplier effect itu ketika dilihat dari istilahnya, multiply itu kan berganda ya. Jadi efek berganda begitu. Jadi efek berganda ini akan terjadi ya jika ada satu transaksi yang nantinya akan memicu transaksi lainnya. Begitu. Jadi misalkan satu orang pelanggan gitu datang ke sebuah kafe karena ada acara nobar.
0: Oke.
1: Gitu ya. Lalu kemudian satu orang ini beli makanan, pastinya nggak cuma makan dong, dia akan butuh minum. Begitu. Ketika jangka waktunya lama, dia kan nggak mungkin cuma minum satu gelas aja ya, karena teriak-teriak gitu kan. Lalu kemudian dari satu gelas dua gelas, sehingga otomatis ketika ini terjadi kan nggak seperti biasanya nih, biasanya segelas kok ini dua gelas. Nanti ini akan meningkatkan pendapatan kafe tersebut. Lalu kemudian kafe akan belanja kembali ke pemasok lokalnya yang langganannya dia begitu. Lalu kemudian pemasok nanti akan membelikan barangnya, pemasok juga akan membayarkan ke pegawainya dan seterusnya. Sehingga ini akan berputar begitu. Artinya uang yang awalnya itu dibelanjakan satu orang, lalu kemudian berputar ya, secara luas akan menciptakan aktivitas ekonomi baru.
0: Oke.
1: Seperti itu. Ya, di berbagai sektor. Namanya itu multiplier effect gitu.
0: Itu contohnya yang paling sederhana, kalau semisal kita makan di kafe sambil nonton bareng, belum kalau semisal ada yang jualan merchandise atau jersey-jersey juga ya, Bu Nanda.
1: Iya, kan kadang kita bisa datang terus kapelan atau kita sama-sama pakai baju yang sama begitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau berbicara sektor usaha yang paling diuntungkan, apakah memang hanya kafe saja ini Bu Nanda? Atau ternyata ada loh peluang-peluang lain yang masyarakat belum bisa meraba nih? Trennya nanti seperti apa sih Bu Nanda?
1: Waduh, ini karena tahun ini adalah tahun spesial ya, jadi 2026 itu spesial nih, karena kalau biasanya hanya satu negara penyelenggara ya, kita sekarang ada tiga.
0: Betul.
1: Ya enggak sih, ada tiga tuh. Ada US, kemudian Kanada, ada Meksiko kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau biasanya 32 negara, nah tahun ini tuh 48 negara. Jadi ketika yang dibicarakan adalah mengenai kira-kira tuh sektor usaha apa yang diuntungkan tuh, kalau efeknya ke kita ini karena jaraknya jauh banget ya, berkilo-kilometer ya. Kita ya pastinya tadi ada kuliner itu, kemudian kafe. Nah tadi kan ada pertanyaan, terus selain kafe kuliner tuh apa? Jadi mungkin gini, ada event organizer dong.
0: Oke.
1: Mereka pasti akan mencari tempat yang oke, begitu. Nah itu jasa event organizer atau penyelenggara acara. Lalu kemudian kalau kita bicarakan jersey, berarti ada percetakan, promosi, kemudian desain, ya merchandise terutama. Lalu kemudian ketika misalnya nih kita lihat ada bola di tahun ini akan beda, mungkin nanti akan dikoleksi juga. Dan satu lagi nih yang paling penting ya, kita nggak bisa nonton kalau nggak ada internet kan.
0: Betul.
1: Nah biasanya penyedia paket internet tuh yang akan cari apa info dan juga cari-cari bagaimana caranya nih. Jadi salah satunya yang paling baru nih penyelenggara atau penyedia paket internet nih. Juga.
0: Jadi peluang yang cukup besar ya, Bu Nanda, untuk di tahun 2026 ini ya. Baik. Tapi melihat kalau dari ekonomi lokalnya atau UMKM yang kecil-kecilan ini, sebenarnya apakah sudah apa ya, bisa dinilai adaptif dalam memanfaatkan momentum-momentum global seperti Piala Dunia ini sebagai peluang bisnis, atau ternyata masih latah ikut-ikutan? Kalau semuanya jual jersey, ya udah kita ikutan jual jersey, menjadi reseller dan lain sebagainya. Jual makanan, ya udah kita nanti berbondong-bondong di satu tempat nobar, semuanya ikut ke sana. Bagaimana ini Bu Nanda?
1: Iya kan, itu akan terjadi secara otomatis ya. Jadi ada permintaan gitu kan, ada permintaan pasar, sehingga nanti mereka yang menyambut adalah yang bisa memberikan pemenuhan permintaan pasar tersebut begitu. Nah potensinya itu sebetulnya kita tidak bisa mengatakan A, B, C saat ini ya, karena kita mungkin belum melihat akan seperti apa begitu. Tapi sesimpel misalkan begini deh, kan dari awalnya sebetulnya ini pertandingan bola itu sekarang ini menjadi fenomena dunia bahkan. Sehingga ketika ada satu pertandingan yang hanya di lapangan, satu lapangan saja, lalu kemudian tiba-tiba itu ada jadi entertainnya gitu. Misalkan tahun ini untuk kesekian kalinya Shakira sebagai seorang penyanyi diminta lagi untuk menyanyikan kembali begitu theme songnya. Itu kan juga kemudian efeknya kemana-mana.
0: Betul. Nah
1: kemudian untuk kita sendiri, misalkan untuk UMKM lokal nih ya, dan komunitas nih, kira-kira kalau pertanyaannya kira-kira benar-benar ada potensi enggak sih bisa bikin perputaran ekonomi, kan seperti itu ya tadi pertanyaannya ya. Jadi ketika sebuah komunitas gitu, di sebuah komunitas lokal mengadakan nobar, itu kan kemungkinan yang muncul itu kan tidak hanya konsumsi aja.
0: Oke.
1: Bahkan kita butuh transportasi. Sekarang ada transportasi online. Lalu kemudian tiba-tiba nanti kalau parkirannya penuh akan butuh parkir tambahan begitu misalkan. Lalu kemudian produk lokal. Kan kita sekarang ini kan anak-anak muda, jangan di apa dipikir bahwa mereka tidak akan memanfaatkan tuh, mereka pintar-pintar sekarang. Gitu. Jadi ketika misalkan event di satu tempat tertentu di Semarang aja atau di mana begitu, di satu kota tertentu aja, itu misalkan ada 100 orang datang nobar.
0: Oke.
1: Nanti ketika dia membelanjakan sekian puluh ribunya itu akan di-share ke beberapa bagian gitu, parkir. Kemudian ketika itu terjadi malam hari, kita pasti akan cari toko-toko yang buka di malam hari dong. Dan itu nggak semua toko buka di malam hari kan. Nah itu. Nah itu kemudian akan mereka cari bensin tengah malam di mana ya yang deket sini ya gitu. Atau bahkan sesimpel rokok. Kok rokokku habis ya gitu. Jadi ini akan menggerakkan UMKM terutama ya yang buka di malam hari. Karena kan kita beda negara, beda waktunya. Betul. Pasti kita akan menyesuaikan jamnya kan. Nah, seperti itu sih.
0: Oke, baik. Jadi memang efeknya ini bisa kemana-mana begitu ya. Seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1. Ini ada Pak Suyarto di Semarang. Pak Yarto.
2: Iya, selamat pagi Mas Akil.
0: Iya, silakan. Piala Dunia 2026, efek berganda bagi ekonomi lokal, iya, Pak Yarto. Iya.
2: Selamat pagi Bu Nanda, sehat?
1: Pagi Pak.
2: Alhamdulillah, begini Bu, sesuai dengan topik tadi, saya ingin menanggapi kalau nanti ada kesalahan, ya memang tidak ketahuan, tidak mengerti saya, mohon maaf Bu, Mas Akil dan para pendengar. Saya akan menanggapi apa yang Bu katakan tadi, memang dampak ganda ini dalam piala memberikan dampak ekonomi yang nyata kan Bu, bagi bangsa Indonesia, baik melalui lonjakan transaksi sektor informal, penyiaran maupun potensi kerugian besar jika batal menjadi tuan rumah kan gitu Bu. Nah, alat dampak ini kan menyentuh berbagai aspek perekonomian nasional secara peningkatan omset UMKM Ibu yang paparkan tadi, sektor kuliner dan hiburan jelas ada seperti nobar tadi. Tapi hak siaran dan pariwisata itu penting Bu. Nah, potensi kerugian yang akibat batal ya menjadi bagian dari turnamen atau tuan rumah seperti yang Ibu katakan tadi, berarti kan ini suatu momentum yang paling bagus untuk kita lihat lewat RRI ini. Maka pertanyaan saya begini Bu, apa dampak terhadap perekonomian Indonesia yang saat ini sedang muncul booming, nah dan apa yang terjadi di Indonesia masuk Piala Dunia, dampaknya itu sendiri. Serta, apa dampak ekonomi dari Piala Dunia 14 dan Olimpiade 2016 itu sendiri, Bu? Mohon pencerahan, Nun.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Suyarto. Ya, ini menarik, Bu Nanda. Kalau kita lihat di tengah kondisi sekarang ini, daya beli masyarakat juga masih menjadi perhatian, apalagi kondisi global, begitu ya. Nah, sebenarnya event Piala Dunia ini seberapa bisa untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, meski sifatnya sementara, atau ternyata dengan kondisi sekarang ini, daya belinya malah nanti bisa dibilang Piala Dunia jadi drop untuk edisi kali ini, atau bagaimana ini Bu Nanda, silakan.
1: Waduh, kalau yang kita bicarakan tentang masalah itu ya itu memang benar-benar masalah ya. Tapi begini, ketika suatu hal itu ada ikatan emosional ya, kadang orang itu akan memaksakan diri, entah disadari atau tidak gitu. Tapi memang ketika daya beli masyarakat itu jadi perhatian saat ini, apalagi kita itu sekarang sangat-sangat kreatif akibatnya ya, sehingga kita akan sangat kreatif untuk melihat perputaran ekonomi. Tidak bisa dilihat ini uang lalu uangnya dibelikan, itu nggak bisa. Okay. Karena tidak terlihat gitu. Misalkan begini, kita sekarang melakukan siaran ini juga ada efek ekonominya, misalkan internet itu kan tidak gratis ya, berbayar begitu. Kalaupun kita menggunakan wifi, mungkin yang membayar wifi itu pihak lain, tapi dia tetap bayar meskipun kita hanya gratis. Artinya ketika kita tidak bisa melihat secara langsung uang itu berputar dengan cara kita membayar, akan tetapi perputaran akan tetap ada gitu. Nah, untuk melihat bahwa ini merugikan atau tidak, atau menguntungkan di tengah ekonomi yang seperti ini, ketika daya tarik emosional itu ada, sedikit atau banyak pastilah, kalau misalkan nih, 10 orang ini fans bola begitu, lalu kemudian yang 5 ini menahan diri karena harus memenuhi kebutuhan keluarga, tapi 5 yang lain pasti akan mengusahakan gitu. Misalkan walaupun jersey, kalau misalkan jersey bola yang dibelikan itu biasanya tahun-tahun sebelumnya itu dia selalu beli jersey 2, tahun ini hanya 1, tapi tetap itu akan terjadi. Misalkan ya udah deh tahun ini saya hanya beli 1, ngirit. Nah, pasti akan ada seperti itu. Dan memang ada penurunan, dan kita tidak bisa memaksakan bahwa, oh kita harus positif nih, ekonomi akan meningkat nih karena ada pesta dunia seperti ini, no. Akan tetapi, ketika ada ikatan emosional, meskipun hanya satu merchandise, ya pastilah mereka akan keluarkan uang untuk itu. Sehingga ketika yang kita bicarakan adalah perputaran uang besar, dan ekonomi saat ini agak jadi perhatian, ya meskipun kecil perputarannya masih akan diputar. Karena yang tadi kita bicarakan tadi, kalaupun kita di situ nggak makan karena di rumah, oke aku di rumah makan dulu deh, ikut nobar tapi di rumah makan dulu, tapi di sana tetap minum kan, itu juga uang yang dikeluarkan. Jadi meskipun kecil sekali, misalkan kecil sekali, pasti akan ada perputaran, walaupun kecil sekali, seperti itu. Jadi sinyalemennya ada positifnya, meskipun hanya sedikit, tapi tetap kita berikan sinyalemen positif begitu.
0: Baik. Bu Nanda, kita jeda terlebih dahulu, nanti kami akan sambung kembali, begitu ya. Dan pendengar, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
4: Trivia, trivia, trivia Piala Dunia 2026. Nama Ronaldo masih menjadi magnet bagi gelaran Piala Dunia 2026. Saat ini Ronaldo sudah bermain di 5 edisi, yakni mulai tahun 2026 sampai dengan 2022. Jika tampil di 2026 ini, maka dirinya akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang bermain di 6 Piala Dunia berturut-turut. Ini adalah rekor yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Namun, jika Lionel Messi juga bermain untuk Argentina, maka keduanya akan mencapai rekor yang sama. Demikian juga dengan kiper senior Meksiko, Guillermo Ochoa, yang sudah tampil di 5 edisi. Meski kemungkinannya untuk masuk skuad dan bermain di Piala Dunia 2026 lebih kecil dibandingkan dengan duet CR7 atau Messi.

0: Kami masih temani ada pendengar dalam Deep Talk Piala Dunia 2026 ini bersama Bu Nanda ya. Bu Nanda yang sudah bergabung lewat WhatsApp juga, terima kasih banyak. Ada Mas Imam dari Semarang ya, katanya mau bertanya soal di Piala Dunia nanti, itu kan banyak kafe atau UMKM yang bisa menyelenggarakan nonton bareng. Jadi sepertinya akan ramai sekali UMKM. Kalau dari sisi penyerapan tenaga kerja, apakah UMKM dalam case ini akan punya andil sebagai penyerap tenaga kerja mengingat kondisi ekonomi belakangan ini? Baik, terima kasih. Bu Nanda, tanggapannya?
1: Pesta Piala Dunia ini ya, jadi yang diadakan oleh FIFA ini memang menarik sekali gitu, karena efeknya akan sampai ke kita. Ya kan, meskipun hanya ada beberapa sektor begitu kan yang tadi kita bicarakan, ada makanan, kemudian kuliner tengah malam dan seterusnya. Dalam jangka pendek ini, ya meskipun tidak terlalu panjang, dalam jangka pendek ini pastinya akan membantu begitu di UMKM lokal seperti itu, Kak.
0: Okay. Terkait dengan penyerapan kerja, ini bagaimana, Bu Nanda?
1: Iya, untuk penyerapan tenaga kerjanya pastinya ada ya. Ketika misalkan sebuah acara begitu dibutuhkan banyak orang, gitu, manpower, pasti mereka akan menarik begitu kan, menarik beberapa orang untuk bergabung. Sehingga manpower meskipun bersifat sementara, pastinya akan ada penaikan jumlah gitu. Sehingga nantinya mungkin akan perlu dikelola lagi ya, walaupun ini hanya 2 bulan, tapi paling tidak ada geliat lah dalam perekonomian kita.
0: Baik, Bu Nanda, saya juga ingin menyoroti soal apa ya, posisi Indonesia kan memang di sini tadi sempat di-mention juga di awal bahwasannya kita menjadi konsumen begitu. Ini yang ditakutkan kan adalah produksian-produksian luar negeri yang tinggi akan menyerbu Indonesia. Lantas bagaimana untuk yang ada di tanah air ini menyikapi hal tersebut? Apakah masyarakat juga sudah paham bahwasannya ya kita harus support UMKM juga, atau ternyata desakan atau serbuan barang-barang luar negeri ini, apalagi terutama jersey gitu ya, yang pasti masyarakat Indonesia lebih senangnya ke arah luar negeri begitu, Bu Nanda?
1: Jadi untuk melihat ini adalah sebuah fenomena ya, jadi kita tidak bisa memaksakan konsumen itu untuk beli, itu tidak bisa. Mereka akan bergerak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi kemudian ketika misalkan ada influencer, jadi kita kan punya influencer ya, kadang-kadang betul, tuh influencer tuh akan bisa menjelaskan gitu. Ketika kita sebagai orang Indonesia bisa menjelaskan ke konsumen bahwa ini tidak kalah, atau bahkan kita itu sering mengatakan bahwa ini bahannya oke dan seterusnya. Jadi ada satu orang yang telah membuktikan, biasanya teman yang lain ketika, oh ini lebih murah kok, mereka akan mengambil seperti itu. Sehingga ketika misalkan ada produk dari luar dan menyerbu kita, lalu kemudian dengan keadaan kita yang seperti ini saat ini ya, perekonomiannya ya, ketika ada hal yang lebih murah dan lebih oke, ya pastinya akan diserbu juga gitu. Hanya yang tidak bisa kita kendalikan adalah apakah mereka akan membeli dari luar atau dari lokal. Kita hanya bisa melihat sebagai ekonom ya, hanya bisa melihat fenomena gitu, tapi tidak bisa mempengaruhi konsumen itu sendiri. Yang bisa mempengaruhi adalah dari pengusaha atau pemilik dari usaha itu sendiri untuk menarik bagaimana caranya.
0: Baik, tantangannya di sana ya, Bu Nanda, untuk bisa mencari peluang dalam gelaran Piala Dunia ini. Baik, terakhir Bu Nanda, mungkin ada rekomendasi juga untuk semua pihak agar ekonomi ini bisa dimaksimalkan, apalagi gelaran 4 tahun sekali di Indonesia, 3 tuan rumah begitu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Bu Nanda.
1: Baik, walaupun Piala Dunia ini adalah sebuah momen 4 tahun sekali dan diharapkan begitu ya dapat menggerakkan perekonomian walaupun sesaat ya, tetapi ketika diselenggarakan di nantinya di sini akan ada kafe atau tempat usaha gitu. Dan mungkin kalau dari saya pribadi untuk bisa menyarankan tempat usaha ya yang mungkin nanti akan menyelenggarakan atau event organizer, mungkin bisa nih dipikirkan mengenai program loyalitas atau bahkan mungkin nanti memperlihatkan service yang excellent gitu. Ketika nantinya konsumen itu datang, walaupun hanya di saat itu, ketika kita bisa menggaet mereka sekali saja dan memperlihatkan bahwa ini loh servisnya excellent begitu, pastinya mereka akan berpikir lagi untuk, oh kok nyaman ya, pastinya mereka akan kembali gitu. Sehingga efeknya nanti ketika Piala Dunia telah berakhir, akan ada keberlanjutan dari usaha-usaha ini gitu, baik tempat usaha, event maupun usaha-usaha lokal yang ada seperti itu. Lalu kemudian kedepannya ya mungkin yang bisa dikembangkan adalah melihat fenomenanya, mungkin bisa kita kembangkan sport tourism atau wisata olahraga. Lalu kemudian event berbasis komunitas itu juga mungkin menarik ya. Kemudian merchandise ya atau konten olahraga yang saat ini mungkin bisa di share melalui digital itu juga menarik sekali. Sehingga Piala Dunia di tahun ini ya, Piala Dunia tahun ini semoga manfaatnya ya bukan hanya kepada pelaksana tapi juga semoga kepada kita semua gitu. Jadi ini momentum yang sangat bagus sekali untuk menangkap berbagai peluang dan mengubahnya menjadi nilai ekonomi yang semoga nanti berkelanjutan ke depannya seperti itu.
0: Oke, baik. Bu Nanda, terima kasih banyak ya. Pokoknya ini memang bukan sekedar tontonan saja, melainkan harus disikapi serius begitu ya, karena ada peluang di sana, penguatannya juga memang harus bareng-bareng disokong ya untuk bisa memperkuat ekonomi kreatif dan keberlangsungannya harus dijaga agar sustainable-nya bisa sampai kapanpun begitu ya, Bu Nanda.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, sekali lagi terima kasih untuk kali ini Bu Nanda sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Lain kali kita bisa bincangkan lagi Bu Nanda dan kita kawal terus untuk Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya,
0: thank you. Oke, selamat beraktivitas kembali Bu Nanda.
1: Terima kasih.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 ini, Piala Dunia dan efek berganda bagi ekonomi lokal ya, bersama ekonom USM Ananda SSMPD.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kau nanya,
0: kita jawab.
1: Yeay, kamu nanya kita jawab. Teman Pro 2, lagi ngapain kamu hari ini di hari-hari yang mungkin kamu lagi sibuk atau kamu lagi kekurangan motivasi?
0: Wah, ya kan? Ada sepertinya yang di pojokan duduk termenung. Menyangga kepala dengan tangan kiri, tangan kanannya meliuk-liuk.
1: Gini dong.
0: Karena saking dia bingungnya, saking penuhnya kepalanya, dia bingung harus apa aku ini.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kasian banget ya. Coba deh kita bantu teman produser yang satu ini. Siapa dia?
2: Ada Mikhail di Semarang Timur. Kak, aku punya masalah sama pacar soal fast respon. Aku orangnya tipenya tuh yang gak bisa pegang HP 24 jam karena harus fokus kerja dan kuliah. Tapi dia nuntut aku harus balas chat cepet sebagai bukti sayangnya. Kalau telat dikit, langsung dituduh berubah atau punya orang ketiga. Gimana ya cara edukasi pasangan kalau kualitas hubungan itu gak diukur dari kecepatan balas chatnya, tapi dari kualitas obrolan pas ketemu.
1: Oke.
0: Michael, siapa namanya?
1: Mikhail.
0: Mending pacar kamu suruh pacaran sama ChatGPT.
1: Ya selalu standby ya 24 jam. Tapi kadang tuh Tuhan memberikan tanda-tanda gak sih?
0: Tanda-tanda apa?
1: Tanda-tanda. Kalau misalnya dia terlalu gini gitu ya bisa jadi itu tidak ada kecocokan antara kamu dan dirinya. Kalau dipaksain nanti kenapa-kenapa.
0: Benar. Kecuali kalau dari awal memang kalian kesepakatannya fast respon loh.
1: Iya.
0: Gitu. Dan dari awal kamu melakukan itu loh. Tiba-tiba kamu gak melakukan itu, boleh dia bertanya-tanya, dia boleh komplain. Tapi kalau dari awal memang kamu orangnya memang bukan orang yang fast respon banget, ya berarti dia harusnya ngerti dan harus ada solusinya dari awal.
1: Iya.
0: Jangan-jangan ini cuma alibi kamu aja karena kamu udah bosen atau ada yang lain nih. Kan bisa jadi.
1: Iya, nyari-nyari kesalahan ya.
0: Diusut dulu, ditarik ke belakang dulu. Kamu di awalnya gimana?
1: Sebenarnya orang yang dia tuh cepet banget bales chat, fast respon, itu yang pertama adalah gabut ya. Yang kedua adalah memang tugasnya dia. Alias pekerjaannya dia admin gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, mungkin antara dua ini atau mungkin pacar kamu itu yang kedua, yang pertama yang gabut. Jadi kasihlah dia banyak-banyak aktivitas, kesibukan, suruh dia ngapain kek, nyuci ompreng kek, ya kan?
0: Biar dia enggak minta di fast responin.
1: Karena kalau udah sibuk kan udah punya kegiatan masing-masing, apalagi semakin dewasa kita semakin sibuk loh.
0: Atau jangan-jangan memang kamu tuh enggak jujur sama pacar kamu tentang kesibukan kamu.
1: Iya.
0: Nah, taunya pacar kamu tuh kamu nyantai aja gitu seharian, padahal kamu CEO gitu kan. Kamu harus kasih pengertian, kamu jujur lah. Kamu tuh sehari-hari tuh aktivitasnya ini. Harusnya sih dia paham kalau dia ngerti kesibukan kamu. Itu kalau benar, tapi ya maksudnya jangan ngadi-ngadi. Kamu sebenarnya udah baca WhatsApp-nya, tapi kamu nanti aja. Lihat dari luar doang gitu kan.
1: Iya. Tapi aku tuh kemarin baca kan di threads itu ada yang bilang, sepakat gak sih kalau dia belum buka WhatsApp tapi dia update Instagram, berarti dia tuh termasuk salah satu orang yang kayak gampangin kita gitu kan. Ada pro dan kontra tuh, tapi ada jawaban yang menurutku pas banget. Karena balas WhatsApp itu kadang menyesuaikan mood juga kan. Jadi daripada nanti kita meledak-meledak pas lagi gak enak hatinya, pas balas WhatsAppnya jadi gak enak juga, mending kita cari kebahagiaan dulu dari Instagram mungkin. Dengan upload story dan lain-lain, nanti ketika balas WhatsApp itu udah dengan mode yang normal, lebih baik gitu.
0: Wah, aku gak setuju tuh. Kalau masa gak balas WhatsApp tapi bikin update story. Story menyepelekan orang, berarti aku menyepelekan banyak orang dong. Enggak ada maksud gitu.
1: Iya, gitu ya. Coba pacar kamu itu disuruh berpositif thinking terus, ya kan? Jangan terus-terusan bernegatif thinking. Nanti pacar kamu gundul loh.
0: Apanya?
1: Rambutnya rontok. Overthinking kan.
0: Coba kalian berdua ikut kajian bareng gitu. Om Mikhail tuh gak kajian ya?
1: Mikhail tuh enggak.
0: Apa berarti?
1: Mikhail ke gereja kan.
0: Berarti kamu ke gereja bareng lah. Berdoa.
1: Iya, berdoa. Atau mungkin bisa sering-sering menyempatkan waktu bersama. Kan lebih baik ini kan kualitas kan. Daripada chat-chat doang tuh kadang beda nada, beda arti loh ya. Kan
0: gitulah pokoknya, kamu coba komunikasikan baik-baik, ya, minta pengertiannya kalau memang mau dilanjut, dan kalau memang kalian panjang gitu cita-citanya ke depan akan hubungan kalian gitu ya. Jangan sampai hubungan itu malah bikin uring-uringan terus, bikin gak nyaman, ya ngapain dijalanin.
1: Betul, pokoknya semangat deh buat kamu ya Mikael ya. Semoga setelah mendengarkan ini pacar kamu gak banyak menuntut lagi, oke? Okay?
0: Dah Mikael.
1: Bye.
3: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
4: Oh boy.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya. Kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

0: 95,3 FM Pro 2 RRS memang teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Wela ya di santai siang ini. Ya memang santai siangnya tinggal 1 jam lagi ya, lebih kurang ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, aku masih punya playlist yang seru-seru banget buat nemenin kamu di siang-siang kayak gini. Oke deh, kita mulai dulu jam 2 ini, 2 lebih 10 ini, dengan lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Biar hari kamu tuh hari ini makin sempurna ya, apalagi di hari Jumat nih, berkah banget ya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Hari Kamis kemarin tuh saatnya film Indonesia rilis ya tahun produk ya. Pas banget nih buat nemenin kamu weekend hari ini dan besok gitu. Dan hari besoknya lagi, hari Minggu gitu ya. Aku tuh mau ngasih tahu kamu kalau ada film yang bikin aku tuh terkesima banget. Sekaligus bikin aku kepo parah. Gimana gak coba? Karena si cast-nya itu plot twist banget. Ada si ganteng Iqbal Ramadhan nih. Ini adalah cowok idaman aku dan cowok Indo lainnya ya. Selain itu ada juga Sal Priadi nih nomor 2. Aku kira ya gebrakan dari Sal Priadi itu cuman nge-cover lagunya Denny Caknan nih yang Negoro Angin, yang tadinya Jawa Dangdut jadinya kayak pop dan sedih banget gitu loh. Tapi ternyata dia main film juga nih, dan langsung film horor. Filmnya berjudul Monster Pabrik Rambut. Ceritanya tentang seorang anak cewek yang namanya Putri yang diperankan sama Rachel Amanda ya. Dia lagi nyari alasan nih kenapa sih sebenarnya ibunya itu meninggal. Karena ibunya itu adalah seorang pekerja buruh pabrik gitu. Pabriknya tuh pabrik rambut. Habis itu alasan yang didapat sama Putri atau Rachel Amanda ini adalah ibunya mengakhiri hidupnya karena kelelahan bekerja lembur, teman berdua. Tapi Putri punya dugaan lain nih. Kalau kayaknya nih ibunya bukan karena kelelahan, tapi dari suatu makhluk gitu. Wah, ini nih yang bikin aku penasaran banget nih, makhluknya bakal kayak gimana nih. Dan aku penasaran juga ya, ada yang namanya Bona, salah satu case-nya gitu, yang dia ternyata adalah apa ya namanya sasaran selanjutnya gitu, target selanjutnya dari monster ini. Wah, gimana ya. Dan ternyata Bona itu punya kemampuan yang lebih dari manusia. Kira-kira nih kemampuannya apa nih? Apakah bisa berubah menjadi Power Ranger warna merah, warna kuning, warna biru, atau dia berubah menjadi Ultraman nih yang toing-toing di dadanya kalau misalnya kelelahan ya, atau jadi kamu nih kamu nonton sama dia. Pas banget ya buat ngisi weekend kamu ini ya, mumpung besok udah weekend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Kalau tadi film Indonesia yang horor ya, kali ini ada film Korea tahun Pro 2. Judulnya adalah Koloni, yang udah tayang di bioskop kemarin tanggal 3 Juni. Genrenya tuh zombie, science fiction, horror, dan survival. Naskah filmnya ditulis sama Yoon Sang-ho nih, bersama dengan Choi Kyu-suk. Sementara itu, produksi dipimpin oleh Charlie Sheen dan Yang Yeo-min-hee. Oh ya, ada lagi satu, yaitu Sung Joon-ho. Ceritanya adalah seorang profesor nih, namanya Sejong, yang juga jadi ahli bioteknologi tahun Pro 2. Sejong lagi datang ke acara ilmiah gitu bareng sama orang penting lainnya pastinya ya. Biasanya tuh ada pameran gitu kalau misalnya menghadiri sebuah acara. Awalnya tuh aman-aman aja, malah jadi chaos karena virusnya itu terpapar ke beberapa orang. Nah, orang-orang yang terpapar itu mulai mengalami transformasi dan jadi makhluk yang agresif gitu loh, kayak zombie. Ancaman tuh makin gede ya, karena virusnya tuh terus-menerus mengalami mutasi dan evolusi. Serem ya, tapi menarik ya, sepertinya kayak tren tubusan gitu loh. Serunya tuh adalah survival mode-nya dimulai saat semua aksesnya ditutup ya, pastinya untuk mencegah penularan ya, teman-teman berdua ya. Terus udah pasti sumber daya di situ kan terbatas. Nah, orang-orang yang tidak terpapar tuh gimana? Nah, itulah mereka di situ berusaha untuk menyelamatkan diri ya. Beberapa penyintas juga lagi survive ya buat gak terpapar juga gitu. Dan Sejong tuh juga lagi berusaha gimana sih caranya ini semua tuh teratasi gitu. Berarti harus cari penyebabnya dulu biar semuanya itu aman, terkendali kembali gitu. Dan buat orang-orang ini menyelamatkan diri gitu, kalau aku lihat trailernya sih memang mereka tuh muter-muter tempat gitu ya. Wah, bikin merinding banget karena pasti mencekam ya tahun berdua ya. Nah, aku penasaran apakah Profesor Sejong nanti tuh bakal berhasil. Yuk kita nonton filmnya aja ya, mumpung ini weekend gitu ya.

0: Dalam program saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Rizka. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Baik, para pendengar, lengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 5 Juni 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada siang sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada siang hari ini diperkirakan cerah berawan, untuk sore hingga awal malam nanti cerah hingga berawan tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata di daerah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Ya teman Pro 2, udah mau jam 3 aja ya. Saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Makasih banget kamu udah nemenin aku juga ya di santai siang hari ini ya. Makasih udah dengerin aku. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Besok kita ketemu lagi di Jaga Malam teman Pro 2 kita, malam gian bareng ya. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
3: berlanjut. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 103.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Jumat sore 5 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi. Ia menyebut penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang kedekatan dengan penguasa. Jamari menyebut Presiden menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, karena itu seluruh pejabat diminta menjaga integritas dan amanah jabatan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah menyiapkan ribuan anggota Purna Paskibraka Indonesia PPI Jawa Tengah untuk menjadi penggiat anti-narkoba. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan generasi muda terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya tersebut baru mengemuka saat BNN Jawa Tengah menerima audiensi pengurus PPI Jawa Tengah di kantor BNN PPI Jawa Tengah pada hari Kamis kemarin, 4 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi kedua pihak dalam mendukung program pencegahan narkoba di kalangan generasi muda. Kepala BNN Jawa Tengah, Toton Rasid, mengatakan PPI Jawa Tengah merupakan mitra strategis. PPI Jawa Tengah mewadahi ribuan generasi muda yang memiliki karakter disiplin, jiwa kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Timnas Indonesia harus menghadapi pertandingan berikutnya tanpa kehadiran Jay Itzitz. Back sekaligus kapten tim ini menepi karena cedera yang sedang dialaminya. Kondisi tersebut membuat lini pertahanan Garuda kehilangan salah satu sosok penting. Namun para pemain dan pelatih memastikan tim tetap siap menghadapi tantangan tersebut. Back Timnas Indonesia Kevin Dix mengakui absennya Jay Itzitz menjadi kehilangan besar bagi skuad. Menurutnya, sang kapten Garuda memiliki peran penting sebagai pemimpin alami di dalam tim.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: baik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna bareng Fira Julia.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Suara Ceria bareng aku Fira Julia. Hey, gimana kabarnya teman Pro 2? Lagi sibuk apa nih jelang weekend? Nggak kerasa besok udah weekend aja. Mau rebahan manis di rumah, hangout serumah sama teman-teman kamu, atau mungkin adventure dikit buat isi energi kamu setelah kerjaan numpuk udah diselesain. Dan sore hari ini aku bakal bikin momen kamu lebih berwarna. Of course ya, tiap harinya ada musik asik, info seru, obrolan ringan sebelum weekend benar-benar dimulai ya. Jadi siap-siap nikmati sore yang santai ini teman Pro 2 ya, bareng aku Fitra Julia sampai jam 7 malam nanti.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet,

0: banjir dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

ya kalau kamu ngerasa banget cuaca di Semarang panas banget, bener panas, super panas ya. Dan ini diprediksi bakal makin panas tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini juga menghimbau warga untuk mulai waspada menghadapi musim kemarau 2026 yang memang disebut-sebut lebih terik dibanding tahun sebelumnya. BMKG Jawa Tengah, puncak musim kemarau diperkirakan bakal terjadi pada Agustus 2026. Bahkan suhu udara di Semarang tuh potensi tembus sampai 37 sehingga 38 derajat Celcius, teman Produa. Wah, kerasa banget kan siang harinya kayak lagi dipenggang matahari. Mataharinya ada 3 tuh di atas kepala. Dan Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah ya, Guruh Ciptanto ini bilang kondisi panas ekstrim ini dipengaruhi fenomena El Nino yang mulai terpantau sejak Juni ini. Fenomena ini juga bikin curah hujan berkurang, suhu udara jadi lebih tinggi dari biasanya. So, buat kamu teman Produa ya, cuaca panas kayak gini jangan dianggap sepele deh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minuman air putih yang cukup. Jangan lupa pakai sunscreen juga kalau beraktivitas di luar ruangan ya. Hindari panas terik di atas jam 11 siang sampai jam 3 sore. Selain itu, penggunaan listrik juga perlu lebih bijak, karena kalau cuaca panas sih biasanya bikin penggunaan AC dan kipas angin meningkat ya, karena sumuk banget. Jangan sampai deh tagihan listrik ikut panas juga ya. Yang penting kamu jaga kesehatan dan jangan lupa pantau info cuaca terbaru supaya aktivitas kamu tetap aman dan nyaman di tengah musim kemarau ekstrim tahun ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Digital kayak sekarang teman Pro 2, hidup tuh emang makin praktis ya. Mau belanja tinggal klik, mau ngobrol tinggal video call. Bahkan sekarang teknologi artificial intelligence ya, itu udah bisa bikin gambar, suara, sampai video yang kelihatan real banget. Tapi tahu nggak, di balik kecanggihan itu ada ancaman yang juga makin canggih nih teman Pro 2. Dan baru-baru ini Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ya ngadain seminar nasional, temanya tantangan dan strategi penanganan kejahatan di era digital. Seminar ini ngebahas soal makin maraknya kejahatan cyber ya, cyber yang memanfaatkan teknologi modern seperti AI, deepfake, phishing, sampai pencurian data pribadi. Nah, Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Tengah Kombes Pol Himawan Sutanto Saragis bilang ya, sekarang tuh pelaku kejahatan digital tuh gak cuma bergerak sendiri-sendiri, mereka udah terorganisir dan bahkan bisa beroperasi lintas negara. Modusnya juga makin tricky teman Pro 2, ada yang pakai deepfake buat nipu video ya, atau suara palsu, ada phishing lewat link jebakan, sampai social engineering alias manipulasi psikologis biar korban kasih data penting secara sadar. Serem juga ya. Dan yang jadi masalah ternyata rendahnya literasi digital masyarakat tuh masih jadi celah empuk buat para pelaku. Banyak orang masih suka asal klik link ya. Kadang kita juga dapat link kan dari nomor yang nggak dikenal, gampang kasih kode OTP, atau terlalu sering upload data pribadi di media sosial tanpa sadar risikonya. Makanya Polda Jawa Tengah sekarang lagi gencar banget nih ningkatin edukasi literasi digital berbasis komunitas supaya masyarakat makin paham menjaga data pribadi dan lebih bijak saat beraktivitas di dunia maya. Yuk mulai sekarang, jangan gak mau percaya deh teman Pro 2 sama link random. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Dan selalu cek deh ya, cek dulu sebelum share informasi pribadi, karena di dunia digital pinter teknologi aja gak cukup.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat. Isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Beatian, pendiri dan tetepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Ini teman berdua si tawuran remaja tuh masih jadi perhatian serius nih, terutama di wilayah Kabupaten Semarang ya. Ada fakta baru yang cukup bikin kaget. Polres Semarang mengungkap kalau dalam beberapa kasus tawuran pelajar ya, ada dugaan keterlibatan sejumlah alumni sekolah yang ikut memprovokasi para remaja ini lewat media sosial dan grup chat online. Loh, udah alumni aja masih gangguin. Udah mantan, eits. Kabupaten Semarang AKBP Ratna Kurator Aini bilang ya kalau para pelajar ini sering dipancing lewat tantangan di medsos. Modusnya mulai dari saling ejek, adu keberanian, sampai ngajak tawuran demi cari eksistensi tuh di lingkungan pergaulan mereka. Waduh, demi viral atau dianggap keren ya, malah bisa berurusan sama hukum teman perdua. Dari hasil pemeriksaan handphone para pelaku ya, polisi tuh nemuin grup komunikasi yang dipakai buat koordinasi antar anggota kelompok. Bahkan sebelumnya, polisi itu juga berhasil menggagalkan rencana tawuran yang ternyata udah sampai tahap pemesanan senjata tajam lewat media sosial. Ih, ngeri banget teman perdua. Dan untungnya aksi tersebut berhasil dicegah sebelum memakan korban ya. Parah banget nih, sampai beli senjata online nih, ya kan? Wah, gimana nih? Nah, selain penegakan hukum, Polres Semarang tuh juga melakukan pembinaan dengan melibatkan orang tua ya, orang tua pelajar ini, sekolah juga sampai perangkat desa supaya remaja gak gampang terpengaruh ajakan negatif.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

lihat gunung langsung pengen healing atau suka suasana hutan, camping, sunrisean, udara dingin, pegunungan, wah fix kamu kelihatannya jiwa petualangnya udah muncul nih. Karena belakangan ini ya, aktivitas alam terbuka tuh makin disukai ya sama anak muda ya, mulai dari hiking, camping, sampai explore tempat-tempat hidden gem. Jadi kayak buat kita tuh refreshing banget ya, untuk melepaskan penat tugas kerjaan sampai drama kehidupan. Tapi teman bro dua, jadi pecinta alam itu nanti seperti apa? Aku bakal ngobrolin ini ya. Apakah pecinta alam juga berarti belajar mencintai, menjaga atau menghormati alam? Karena sayangnya masih banyak pendaki yang kadang tuh ninggalin sampah sembarangan, coret-coret batu atau pohon, bahkan merusak lingkungan demi konten media sosial. Aku bahas ini nanti di jam 5:30, jadi jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 103.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng Fitra Julia. Dan kita mau ngobrol soal alam lagi. Kasih sinyal, kita udah dengar belum ya? Aku gak sendiri karena udah ada yang datang di studio aku, teman Pro 2, narasumber yang udah aku spill di Instastory @pro2smg ya. Dan keseruannya seperti apa, ini aku udah datang nih orangnya. Langsung aja yuk kita sapa. Ada Agus Asdira, Ketua Umum Mahapala UNES periode 2026. Sore.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Ini aku manggilnya apa nih namanya nih?
1: Agus aja gak apa-apa.
0: Oke, Agus, boleh. Ini jaraknya boleh segini ya Agus ya. Okay. Itu kalau mau masuk boleh banget. Gak apa-apa masuk aja. Gak apa-apa masuk aja, gak apa-apa. Bisa masuk aja gak apa-apa. Tolong itu ya pintunya.
1: Pintunya ditutup.
0: Oke, biar dingin studionya, biar karena di Semarang kan panas banget kan. Jadi kita biar ngadem dikit di sini. Oke. Kita ngobrolin soal alam lagi kasih sinyal. Tapi kita sebelum ngobrolin soal topik ya, boleh kenalan dulu dari divisi apa dan biasanya kegiatan yang dilakukan seperti apa nih Agus, kesibukannya.
1: Oke. Pertama tentunya terima kasih kepada RRI Pro 2 Semarang udah ngasih kesempatan aku buat datang sini. Kenalin, aku Muhammad Agus Asdira, dari mahasiswa pencinta alam Universitas Negeri Semarang. Kalau kesibukan, pertama kuliah, terus juga aktif di Mahapala tentunya. Terus mungkin aku izin ngejelasin sedikit ya Kak.
0: Boleh, boleh.
1: Mahapala
0: boleh.
1: Tuh apa sih gitu.
0: Boleh, boleh banget.
1: Geraknya di mana sih gitu.
0: Siap.
1: Ya, Mahapala tuh kita merupakan unit kegiatan mahasiswa tentunya yang ada di Universitas Negeri Semarang. Itu kita menampung minat dan kegemaran mahasiswa UNES. Nah, kita itu bergeraknya itu di bidang kepencinta alaman, bidang konservasi, sama juga di bidang kepetualangan. Banyak banget tuh kegiatan kita. Mulai dari konservasi, mulai dari kegiatan di gunung hutannya ada, ada arung jeram, ada masuk goa dan segala macamnya. Nah, terus juga tahun ini, di tahun 2026 ini, kita tuh genap berusia 50 tahun gak?
0: Wow, setengah abad sendiri.
1: Ya, betul. Nah, di usia yang 50 tahun itu juga kita gak, yang penting 50 enggak. Nah, jadi banyak banget tuh prestasi-prestasi dan reputasi-reputasi.
0: Harus ada gebrakannya setiap tahunnya.
1: Yang kita hasilkan. Kayak contohnya kalau di istilah pendakian itu, di mountaineering itu ada namanya 7 puncak tertinggi di 7 benua.
0: Wih.
1: Nah, Mahapala itu sudah berhasil sampai sekarang itu mencapai 3 dari 7 tersebut.
0: 3 dari 7 benua yang sudah ada itu.
1: Di Afrika, di Argentina, sama di Eropa, di Rusia juga kita sudah pernah kesana.
0: Oh, keren juga ya ternyata. Ya, nggak dipungkiri 50 tahun.
1: Terus itu kan dalam sisi adventure-nya, kepetualangannya ya. Nah, tapi kalau dalam sisi konservasi kita juga ada reputasi dan prestasinya. Yang terbaru itu kita juga pernah meraih penghargaan yang diadakan oleh Kementerian Kehutanan. Di tahun 2022 itu kita mendapatkan penghargaan Wana Lestari. Nah, Wana Lestari ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada kelompok pencinta alam yang berperan penting dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Gitu. Terus juga gak stop di situ aja tuh Kak, kita 50 tahun ini juga punya prestasi lah di bidang event organizer. Kita juga event organizer sebagai organisasi, sebagai mahasiswa kita juga bikin event. Itu salah satu event internasional yang pernah kita adain itu di tahun 2024 kemarin. Itu adalah Borobudur International Orientering Festival. Jadi itu lomba orientering semacam lari menggunakan peta. Itu teman-teman Mahapala hafal semua, tahu semua. Itu kita adakan di 2024 itu dan tingkatnya internasional. Gitu, ya itu sedikit
0: gambaran
1: lah,
0: ya, gambaran dari Mahapala UNES.
1: Betul.
0: Ya, di usianya 50 tahun. Jadi ini bukan usia yang muda lagi, teman Pro 2, berbagai banyak prestasi yang sudah ditorehkan gitu kan. Dan sebagai mahasiswa juga UNES kan sebagai kampus konservasi juga kan. Jadi ya bibit-bibit yang dihasilkan juga luar biasa banget. Nah, ini kita ngobrol soal alam yang lagi kasih sinyal ya, gitu kan. Kamu sebagai anak Mahapala juga mungkin pecinta alam tadi juga konservasi juga, gitu kan. Kegiatan yang sudah kamu lakukan mungkin dalam mendaki gunung, gitu kan. Ada nggak perubahan kondisi alam yang terasa, gitu kan, dari tahun ke tahun? Mungkin kamu dari gunung satu ke gunung lainnya, gitu. Apa yang kamu rasain, Agus?
1: Yang paling terasa sih kalau di lingkungan gunungnya itu pertama di jalurnya sama kondisi lingkungannya. Nah, yang pertama di jalurnya itu kenapa? Karena sekarang kan orang gampang naik gunung ya. Akses untuk mendaki gunung itu sangat mudah. Dan itu malah ternyata ada dampak negatifnya. Karena ternyata gak semua teman-teman pendaki itu tahu bagaimana caranya ibaratnya berjalan kalau melewati jalur itu seperti apa. Mm-hmm. Jadi banyak banget tuh yang cuma sembarangan lewatnya terabas-terabas. Jadi itu kan merusak.
0: Ditandai dengan memotong dahan apapun betul. Itu menandai, mencoret-coret
1: dan
0: pohon.
1: Langsung gitu. Potong jalur, langsung naik tanpa memperhatikan vegetasi-vegetasi yang ada kan itu juga merusak tuh jadinya. Mm-hmm. Tumbuhan-tumbuhan di situ pada mati semua. Terus juga yang kedua itu sampah tuh. Sampah banyak banget berserakan sekarang di gunung-gunung, terutama di camp area di mana tempat manusia banyak berkumpul, di situ pasti banyak sampahnya. Gitu sih yang paling mencolok belakangan ini.
0: Tapi setahu aku kalau naik gunung itu sampah yang kita bawa juga kita bawa turun juga kan harusnya.
1: Harusnya seperti itu idealnya dan dihimbaunya seperti itu.
0: Tapi kenyataannya yang terjadi
1: tidak sepenuhnya kayak gitu. Ada teman-teman yang sudah mulai paham, tapi juga beberapa masih banyak yang masih buang sampah sembarangan sih.
0: Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau untuk pecinta alam sendiri boleh buka jalur sendiri nggak sih, kayak kita mungkin tersesat ya dalam tanda kutip, bisa nggak buka jalur sendiri gitu kan?
1: Ya sebenarnya nggak ada larangan kita nggak boleh buka jalur sih. Mm-hmm. Tapi tentunya dengan standar operasional prosedur yang ada. Ya sebelum kalau kegiatanku sendiri sebagai organisasi Mahapala ya, mahasiswa pecinta alam, itu kita juga beberapa kali membuka jalur. Khususnya kalau untuk kegiatan internal, kegiatan pendidikan itu kita pasti buka jalur sendiri karena berbeda dengan jalur pendakian pada umumnya. Nah itu ada SOP-nya sendiri. Kita melakukan pemberitahuan kepada pihak desa yang mana saja yang kita lalui, terus pemerintah setempat, aparat keamanan, kesehatan, puskesmas, itu kita beritahukan semua bahwa kita ada kegiatan di sini tanggal segini sampai segini. Jalur yang mungkin nanti akan kita lewati itu ini. Kita cetak petanya, kita beritahukan plottingannya segala macam. Dan itu juga sudah melalui perencanaan yang matang. Jadi ibaratnya kita buka jalur enggak datang ke sana kita pilih jalan enggak. Kita plotting, kita plotting di peta, ibarat kita main Google Maps kan kita pilih nih mau lewat mana nih kiranya dengan mencapai tujuan kita itu. Ada jalur sini, segalanya dan sebagainya gitu. Dan juga teman-teman kan tentunya udah dibekali dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan tersebut gitu.
0: Oh, enggak asal sembarangan buka jalur berarti ya. Betul. Jadi harus ada pihak-pihak terkait juga nantinya monitor gitu kan. Betul. Bener enggak ini jalur yang dilewati seperti ini? Jadi orang harus tahu gitu kan. Wah, itu ilmu yang baru kita dapat teman produser hari ini. Masih banyak ilmu lainnya bakal di-share sama Agus. Kita jeda dulu ya Agus. Jangan kemana-mana teman produser, stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi di Sore Ceria bareng Fitra Julia dan juga sosok yang inspiratif teman Prodo ada M. Agus Azira, Ketua Umum Mahapala UNES periode 2026. Tadi udah di-spill banyak ya, banyak kegiatan dari konservasi, ya mendaki, camping juga gitu kan. Ada hal yang memang dilakukan dari Mahapala ini. Tapi dari semua kegiatan ekspedisi yang mungkin pernah kamu ikuti ini, Agus, pengalaman apa yang paling berkesan dan membuka mata tentang kondisi lingkungan saat ini?
1: Sebenarnya banyak banget sih kalau insight-insight baru terkait ekspedisi maupun terkait lingkungannya itu. Mungkin aku cerita sedikit itu. Aku pernah kegiatan sama teman-teman Mahapala itu ke Sulawesi Selatan, ke Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Itu di Kabupaten Maros. Kegiatan kita itu ada dua kegiatan utama. Yang pertama ada panjat tebing, terus yang kedua ada penelitian satwa. Kalau di panjat tebingnya itu kita waktu itu melaksanakan pemanjatan di tebing setinggi 110 meter. Dan menariknya itu juga pengalaman baru bagi saya itu adalah kita mencoba untuk menginap, tidur di tebing menggunakan hamok.
0: Serius?
1: Ya, benar tuh. Sebelumnya memang sudah pernah sih kita latihan di, tapi hanya di ketinggian 15-20 meteran. Tapi kemarin
0: 110.
1: Di ekspedisi itu kita menginap di sepertiganya, di 70-80-an meter kita menginap. Dan serunya lagi, itu anginnya lumayan kencang. Dan pas kita bangun di pagi hari itu, di depan kita, kita melihat ke bawah itu ada pohon besar yang tumbang. Jadi untung banget tuh gak kena kita. Terus juga tim yang sebelah itu, tim satunya itu melakukan penelitian satwa endemik yang ada di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Itu nama satwanya itu adalah,
0: itu di Sulawesi ya?
1: Iya. Sulawesi Selatan. Dia dekat Makassar, kalau Maros itu dekat Makassar. Itu teman-teman melaksanakan kegiatan penelitian satwa endemik, namanya itu adalah Tarsius puskus.
0: Ya, jadi yang kalau matanya belok itu ya.
1: Kayak morph yang di Madagaskar ya, betul. Tuh, itu dia. Jadi kita di sana melaksanakan penelitian, kita meneliti terkait habitatnya dan persebarannya gitu. Karena dia adalah hewan nokturnal, jadi menariknya itu kita juga harus menjadi Tarsius. Kita harus hidup di malam hari
0: ya,
1: dan siangnya kita tidur. Iya, kita jadi Tarsius demi untuk melihat habitatnya, mengamati tingkah lakunya bagaimana. Nah, aku belajar dari dua kegiatan tersebut, itu ternyata alam Indonesia, lingkungan Indonesia itu masih sangat potensial, masih sangat indah, sangat menarik, dan memang sangat layak untuk kita jaga bersama. Dan itu muncul tuh setelah setiap kegiatan aku selalu termotivasi bagaimana caranya alam yang sudah bagus ini terjaga, dan yang sudah mulai kurang bagus, rusak, itu gimana dikembalikan menjadi lebih bagus lagi dan lebih lestari lagi.
0: Nah, dari gitu hasil pengamatan kamu tadi ya, hewan tarsius tadi gitu kan, apakah ini menjadi salah satu hewan langka? Keberadaan mereka masih banyak nggak sih di sana?
1: Itu udah termasuk hewan yang langka.
0: Oh, okay.
1: Ya, karena kemarin itu kita baru bisa menjumpai itu setelah mencari 3 hari 4 hari lah kurang lebih. Dan itu pun didampingi sama ranger kan sana, yang memang hafal medan, dan mereka pun kadang kesulitan untuk menemukannya.
0: Ada beberapa yang kamu temuin di situ waktu itu?
1: Cukup banyak. Ketika sudah muncul satu tuh mereka mulai berdatangan semua.
0: Berkelompok hidupnya atau bagaimana?
1: Nggak,
0: mereka
1: berkelompok, dia hidupnya berdekatan tapi mereka hidup di sarang masing-masing.
0: Oke. Seru juga ya pengalaman yang akhirnya kamu oke deh karena melihat kondisi alamnya Indonesia memang sangat bagus, kalau dieksplor dengan baik pasti hasilnya juga baik kan. Tapi sayang sekali nih banyak banget penggundulan hutan. Sedih kalau dibabat habis jadi sawit gitu kan, agak berat gitu kan. Kamu sebagai Mahapala melihat fenomena seperti ini gimana?
1: Alih fungsi lahan.
0: Ya.
1: Yang jelas sih kalau alih fungsi lahannya dilaksanakan di hutan yang itu sebagai ibaratnya tempat hutan yang masih habitat, asri sih, habitat pohon, habitat dari hewan-hewan yang lain, itu sebuah kesalahan sih tetap, dan merugikan tentunya.
0: Oke. Semoga tidak ada hal yang itu lagi ya, teman Produa. Nah, Agus, sebagai orang yang juga berinteraksi dengan alam ya, apa pelajaran yang kamu dapat setelah kamu melalui beberapa ekspedisi ya sama teman-teman kamu? Tadi kamu sudah contohin ya tadi di Sulawesi, mungkin ada di tempat lain yang bisa kamu explore juga, yang bisa kamu spill di sini.
1: Sebenarnya saya sering bilang sih sama teman-teman semua, terutama teman-teman yang baru itu, kalau kita kegiatan di alam bebas, itu berarti kita bertamu, kita datang ke tempat yang biasanya tidak kita datangi, dan kita berada jauh dari tempat atau zona nyaman kita berada.
0: Yep.
1: Nah, makanya penting banget buat kita belajar disiplin, belajar solidaritas, peduli satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Itu kita pelajari di sana. Dan yang paling gampangnya lagi adalah, atau paling mencolok pada saat kita kegiatan di alam itu, sifatnya teman-teman tuh keluar semua tuh.
0: Aslinya.
1: Sifat asli teman-teman keluar semua tuh. Karena kalau ibaratnya apa ya, kalau orang dalam kondisi tertekan, capek, segala macam, pasti sifat aslinya keluar kan. Nah, jadi yang males, yang egois, yang mau enaknya sendiri, yang bisa bantu temennya, yang peduli sama temennya, itu kelihatan semua. Nah, paling itu sih yang kelihatan banget. Dan kenapa kita memilih kegiatan di alam bebas tuh, karena untuk mengenal teman kita secara personal tuh lebih efektif.
0: Oke, karakternya juga bisa keluar semua gitu. Pernah nemuin gak kejadian kayak waktu naik gunung gitu, teman yang ya so friendly di kampus, tapi ternyata kalau udah naik gunung beda banget nih. Nemuin kayak gitu gak? Banyak.
1: Pernah, banyak, banyak. Pasti banyak banget tuh yang kayak gitu. Kalau udah mulai capek ya udah, apalagi temennya lelet, ngerasa kesusahan, tapi dia ngerasa masih kuat, dia jalan sendiri.
0: Ya. Ditinggal begitu aja.
1: Dengan dalih, aku nunggu di depan ya. Di depannya tuh kan lumayan jauh tuh. Temennya yang kesusahan dibiarin aja.
0: Oke. Itu sedikit cerita ya kalau naik gunung. Tapi kadang bener juga yang dibilang Agus kan, kalau pengen tahu karakter orang, ajak deh coba naik gunung gitu kak. Apakah dia bakal setia nemenin kamu yang mungkin lagi susah, atau justru bakal ninggalin. Ya kan banyak yang seperti itu. Seru banget. Masih ada satu segmen terakhir lagi ya, kita jeda lagi. Agus, kita bakal ngobrol lagi. Teman Pro 2, kita juga mau ngobrol soal anak muda nih, tentang isu lingkungan terkini ya. Banyak yang lingkungan terus terjadi dan terabaikan, dampaknya untuk ke depan seperti apa, bagaimana Mahapala sendiri untuk melihat kondisi ini, nanti bakal dijawab sama Agus teman Pro 2 ya. Masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Di segmen terakhir teman Pro 2, Agus, ini kan banyak anak muda merasa mungkin isi lingkungan tuh jauh dari kehidupan mereka. Kenapa sebenarnya anak muda harus perlu peduli lingkungan untuk saat ini? Kalau bicara soal perubahan lingkungan kan juga terus terjadi ya, kadang juga terabaikan. Nah, dampak seperti apa buat generasi muda di masa depan kalau kamu dari sisi Mahapala?
1: Oke, kalau menurutku sih, kalau ada teman-teman yang ngerasa nih, teman-teman kaum muda yang ngerasa mereka jauh dari isi lingkungan, menurutku perlu kita sadarin sih. Dan malah kayaknya perlu dirukiah tuh. Soalnya kalau kita ngomongin isu lingkungan kan sebenarnya tuh nggak melulu harus kita ngomongin isu lingkungan yang besar-besar kayak climate change, global warming, krisis ekologi, enggak kan?
0: Yang simpel dulu deh.
1: Sesimpel kita masih ngelihat sampah dibuang sembarangan itu kan menurutku udah bisa diangkat jadi isu, ya kan? Makanya aku kalau ngedengar teman-teman yang bilang isu lingkungan tuh jauh dari anak-anak muda tuh kayaknya itu mereka deh yang menjauh, bukan isu lingkungannya yang jauh. Mereka sih kayaknya yang memang agak sedikit apatis, gak mau tahu dengan keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kan. Tapi sebenarnya juga banyak tuh kak, teman-teman muda, teman-teman seangkatan saya, anak-anak muda di Semarang khususnya, itu yang memang udah mulai aware dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Kayak contoh kita di bulan April lalu itu di peringatan Hari Bumi, itu kita membuat penanaman di desa Kalisidi. Nah itu antusiasnya cukup besar dari berbagai kalangan, berbagai golongan. Itu kita menanam kurang lebih 600-700an bibit dengan kurang lebih personil 100-150an orang. Itu banyak banget tuh teman-teman anak muda seperti saya masih aware, peduli dengan lingkungan yang terjadi di sekitarnya gitu. Terus juga yang kedua tadi apa ya?
0: Oke, untuk yang kamu lihat dampaknya kalau lingkungan diabaikan, pasti kan kerasa banget, kita udah ngerasa banget kan. Kayak climate change panas banget nih, ya kan? Ada fenomena El Nino Godzilla, pasti udah pernah dengar. Nah, kan pasti untuk mereka lebih care, dampaknya aja udah kita kerasa. Nah, tantangannya buat mereka ini yang kamu bilang tadi apatis, itu seperti apa? Kan ngajaknya itu kan gampang-gampang susah kan kalau anak muda. Pendekatan apa sih yang kamu lakuin?
1: Kalau pendekatan sih, kalau aku ngerasanya ya, di diriku sendiri sebagai Gen Z dan teman-teman yang lain itu, teman-teman itu perlu dinalarkan. Mungkin beberapa dari mereka itu masih kurang dalam menggali informasi, jadi mereka tidak tahu sebab akibatnya. Nah, oleh karena itu kita mengadvokasi, memberitahu secara runtut, secara logis. Karena biasanya Gen Z itu berpikirnya itu logik. Dia gunain nalarnya, mau nalar apa enggak nih. Dan memang harus disuapi terkadang, harus diberitahu. Nanti kalau kamu buang sampah sembarangan, ini akibatnya dan segala macamnya. Cara yang selama ini kita pakai seperti itu sih, mengadvokasi dan memberikan pemahaman yang jelas terkait sebab dan akibatnya.
0: Itu pendekatan yang kamu lakuin gitu kan. Oke, tapi kalau aku melihat, karena kamu kan bawa kampus atas ya, aku jarang sekali loh kalau lihat Gunung Pati itu banjir. Tapi kenapa beberapa waktu lalu, ya kan, sekarang Gunung Pati banjir. Nah, kamu sebagai Mahapala melihat kondisi lingkungan yang dekat sama kamu, kamu memprediksi hal itu gak?
1: Ya dari awal sih, sebelum masuk Mahapala juga udah kelihatan sih. Karena tata kelola, ibaratnya kita ngomongin sebagai orang awam saja, saya gak mahasiswa yang teknik, arsitektur, segala macam. Melihat dari kacamata awam saja, saya sebagai mahasiswa yang baru datang sana, melihat kondisi di sana tuh memang kalau hujan deras dan dengan intensitas tinggi secara terus-menerus, ya banjir. Karena selokannya itu sedikit, kecil-kecil, drainasenya buruk, terus udah mulai banyak sampah yang menggenang di selokan. Itu sih penyebab utama banjirnya. Banjirnya itu paling sering itu sih di bawah JPO tuh, jembatan yang baru di UNES tuh. Nah, jadi itu penyebabnya karena gak ada saluran airnya di kiri kanannya. Ya itu makanya air menggenang di bawah, karena kan posisinya itu adalah menjorok ke bawah seperti ini.
0: Tapi pernah gak anak Mahapala sebagai pencinta lingkungan untuk mengkoordinir mungkin ada sampah yang tersumbat atau apa, melakukan hal-hal kecil yang di sekitar kampus untuk mengurai itu semua?
1: Rutin, biasanya kita rutin kalau tidak pihak UNES yang meminta, kita yang menawarkan ketika melihat ada suatu masalah. Misalnya saluran tersumbat, sampah yang sangat banyak menggenang di suatu tempat, sampah di embung, embungnya kotor dan segala macam, biasanya kita tawarkan. Bapak kita mau bersih-bersih, nanti minta tolong dibantu personelnya, berarti dari cleaning service dan segala macam. Okay. Atau begitu pula sebaliknya, ketika kita mulai sibuk dengan kegiatan, berarti nanti pihak rektorat yang meminta berkolaborasi seperti itu. Tapi ya memang itu tadi PR-nya, karena banyak orang, kontrolnya susah, dan banyak dari teman-teman semua yang memang belum sadar kan pentingnya jaga lingkungan. Untuk sesimpel buang sampah pada tempatnya aja tuh masih banyak yang belum bisa ngelaksanain sih, itu PR-nya sih.
0: PR-nya itu ya, teman Prodo. Oke, terakhir Agus, ada pesan yang pengen kamu sampein untuk teman-teman Mahapala, apalagi untuk teman-teman Prodo yang di luar sana, biar lebih peduli dan care sama alamnya dari hal-hal kecil.
1: Oke, mungkin dari aku di momentum hari penting ini, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, aku pengen mengajak teman-teman semua, berbagai kalangan, berbagai usia tentunya, mari kita menjaga lingkungan sekitar kita, mari kita jaga alam yang ada di sekitar kita, supaya tetap bisa lestari, supaya tetap bisa bersih, dan kita nikmati secara berkelanjutan. Mari kita mulai melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu, sesimpel mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus juga membuang sampah sesuai dengan tempatnya, terus juga memberitahu teman-teman kita yang memang belum tahu terkait masalah-masalah tersebut. Apalagi di zaman sekarang itu pengadvokasian, pemberian informasi, pengaksesan informasi itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk memulai hal-hal tersebut dari langkah yang kecil dahulu, karena sejatinya langkah kecil yang kita lakukan di hari ini tuh bisa berdampak besar nantinya di kemudian hari. Gitu sih, Kak.
0: Oke, thank you banget. Ini dalam waktu dekat kamu mau mendaki di mana? Ada rencana?
1: Akhir bulan nanti teman-teman Mahapala mau berangkat ke Raung, Jawa Timur.
0: Wih, semoga sukses ya, aman semuanya ya, lancar. Oke. Itu tadi keseruan sore ceria teman Pro 2 ya. Kita ngobrol bareng sama M. Agus Asdira, Ketua Umum Mahapala UNES periode 2026. Dan ngobrolannya sampai di sini dulu ya. See you.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Ternyata Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat berjalan kaki sendirian dengan angka mencapai 91,92%. Posisi berikutnya ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta 91,37% dan Jawa Timur 90,38% ya. Di luar Pulau Jawa, tingkat rasa aman yang tinggi juga terlihat di Kalimantan Tengah, Lampung, dan Maluku yang masuk dalam kelompok teratas. Secara nasional sih, rata-rata Indonesia berada di angka 85,47%. Data ini diukur berdasarkan persepsi masyarakat tentang rasa aman saat berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya, baik siang maupun malam hari. Hasilnya dari yang aku sebutin tadi ya, persenan tadi nunjukin tingkat rasa aman masyarakat berbeda di tiap daerah, dengan banyak wilayah Indonesia mencatat angka yang relatif tinggi. Gimana nih kalau tanggapan dari warga Jawa Tengah sendiri yang aku repost ini ya, repost dari portal Semarang dengan data yang aku sebutin tadi, teman Pro 2. Aku bacain di sore hari ini ya, di KKN, komen-komen ngasal. Tapi aku bakal baca komennya nanti, sabar dulu.

nih teman Pro 2 ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS dari susunan modul Hansos 2025 yang diperbarui pada 30 April 2026 lalu,

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

data BPS 92 Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat jalan kaki. Nah, gimana tanggapan dari warganet, responnya soal rasa aman di Jawa Tengah dan sekitarnya? Ternyata campur aduk, banyak banget nih yang komen. Seperti Gagam yang bilang, ya ini gak di Jawa Tengah nih, di Jogja. Jogja itu the best vibes ya, karena Jogja di urutan kedua setelah Jawa Tengah, teman Pro 2, dan kerasa banget kehangatannya. Tapi di sisi lain ada Aditya XSS justru cerita pengalaman iyo sing disurpe sing melaku korong guyang-guyu dewe. Gila dong. Next ada Artumah yang komen Jawa Tengah bagian alas roban. Lalu ada Fasidik, trotoare we ora do layak nggo jalan. Karena ya kebanyakan trotoar juga dibuat jualan ya, teman Pro 2 sama abang-abang kaki 5. Next ada Bian Dotrobi XSS, tergantung melakukan Neneng Diki. Kalau di depan jalan Ahmad Yani sini, kalau di Semarang tuh masih ada trotoar ya, layak banget untuk pejalan kaki. Lanjut, ada Nugrahwi comments, Jawa Tengah aman soalnya gak ada yang jalan kaki, trotoarnya aja ampas. Eps. Next, lanjut Farichan, aman sih cuma sampai rumah jadi ireng ya, karena kalau Jawa Tengah bagian Semarang itu panas banget. Nah, awan teman Pro 2, wes wi yakin wes panas pol gitu kan. Ulum, Semarang rawan kreak and begal. Ya benar sih, tapi semoga dengan adanya kemarin itu ya, kayak pembasmi URC itu, unit apa ya, kemarin tuh aku sempat infoin teman Pro 2, jadi Polda Jateng tuh bikin unit yang bisa memberantas segala kejahatan jalanan. Oke, okay, itu tadi beberapa komenan yang aku repost di Portal Semarang teman Pro 2 dengan tanggapan kalau Jawa Tengah tuh aman banget buat pejalan kaki, baik itu siang, malam, pagi gitu, aman banget. Tapi selama aku di sini olahraga jalan kaki, so far sih aman-aman aja. Oke, habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Sketsa Santri Sandi
1: dan Fitri.
2: Sambil nunggu Fitri dandan, mending aku sholat maghrib dulu deh.
3: San, Sandi, San, aku udah siap nih. San.
2: Apaan sih Fit? Aku tuh tadi lagi sholat, kau malah teriak-teriak.
3: Yuk berangkat sekarang.
2: Emang kamu udah sholat?
3: Alah, nanti aja lah, keburu filmnya diputer tuh.
2: Jangan gitu Taufit, sholat dulu lah. Lagian kamu kemarin kan habis menang lomba nyanyi tuh. Berterima kasih kek sama Allah. Sholat Gi.
3: Iya, nanti juga aku sholat kok. Ayolah udah berangkat aja, kok malah jadi ceramah gini sih kamu?
2: Kamu sadar gak sih Fit? Kamu itu selalu diberi kelancaran rezeki, tapi kamu susah banget kalau disuruh sholat. Hati-hati loh, nanti istidraj.
4: Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44.

Buat kamu yang suka banget naik kereta api, teman Pro2 dan KAI saat ini tuh menyiapkan sistem cegah tabrakan kereta api pakai teknologi sensor hingga satelit dan komunikasi near label, teman Pro2 ya. Nama teknologinya adalah teknologi Automatic Train Protection ATP sebagai langkah strategi untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di Indonesia. Sistem ini dirancang ya untuk memantau, mengendalikan pergerakan kereta secara otomatis sehingga dapat meminimalkan resiko kecelakaan termasuk potensi tabrakan antar kereta, teman Pro2. Selama ini perlindungan perjalanan kereta tuh masih sangat bergantung pada peran masinis ya. Namun ke depan KAI ingin memperkuat sistem keamanan dengan dukungan teknologi yang lebih canggih dan terintegrasi. Dalam proses perencanaannya nih, KAI mengkaji dua pendekatan teknologi, yaitu sistem konvensional berbasis sensor pada kereta dan jalur rel serta teknologi modern berbasis satelit dan komunikasi nirkabel melalui Future Railway Mobile Communication System FRMCS ya. Teknologi terbaru ini dinilai lebih efisien, teman Pro2, dan fleksibel dibandingkan sistem lama yang membutuhkan banyak perangkat fisik di sepanjang lintasan ya. Semoga dengan adanya teknologi ini ya, teman Pro2, bisa kita yang naik kereta api aman, nyaman, dan juga pasti gak ada worry nih kalau ada sesuatu ya tadi mencegah untuk terjadinya tabrakan.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dia teman pro 2 patung raksasa Lionel Messi setinggi 70 kaki ya, atau sekitar 21 meter di Kolkata, India, dibongkar Rabu kemarin tanggal 3 Juni setelah dinilai berpotensi membahayakan keselamatan publik. Dan ini ramai banget ya kalau orang dia udah fans bener ya sama sosok seorang atau legenda itu pasti, wah ini nih salah satunya dibikinin patung teman pro 2. Dan berdasarkan laporan media setempat ya, struktur patung ini tuh dianggap gak cukup stabil dan terlihat goyang-goyang saat diterpa angin kencang. Kondisi ini akhirnya memicu kekhawatiran pihak berwenang sehingga diputuskan nih untuk ngebongkar, diambil untuk menghindari risiko yang lebih besar. Takut banget kan nimpa seseorang atau warga yang ada di situ. Patung yang menggambarkan Messi ini sedang mengangkat trofi Piala Dunia sebelumnya dibangun pada Desember 2025, bertepatan banget dengan kunjungan sang bintang Argentina ke India. Kehadirannya sempat menjadi daya tarik sendiri ya, simbol antusiasme para penggemar sepak bola di sana terhadap peraih gelar juara dunia. Messi itu luar biasa banget teman pro 2, sampai dibikin patung tapi sayang karena membahayakan, akhirnya deh patungnya dirobohkan lagi.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2020 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2020. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Twitter yang dulu namanya Twitter, sekarang udah ganti nama ya. X yang kembali bikin gebrakan teman-teman Pro 2. X ngeluncurin fitur baru namanya Rake with Video. Ya, fitur ini jadi alternatif dari tombol repost sehingga kamu-kamu yang pakai X ya nggak cuma bisa membagikan ulang unggahan atau memberikan respon lewat quote post ya. Ya, kalau X sendiri kan isinya debat, kalau komentar topik receh sampai isu serius tuh selalu ada aja yang ngasih pendapat ya. Pokoknya cuitannya ada deh. Nah, lewat fitur ini ya, react the video, reaction ya, react the video, pengguna kamu ya bisa banget mereka mereaksi mereka dalam bentuk video dan mengunggahnya langsung sebagai respon terhadap sebuah postingan. Fitur ini juga terlihat menyasar para kreator konten yang selama ini aktif membangun personal branding lewat komentar, analisis, dan juga opini terhadap unggahan orang lain. Dengan format video nih, teman Pro 2, respon yang sebelumnya ditulis dalam bentuk utas atau quote post kini bisa disampaikan dengan cara yang lebih ekspresif dan personal. Coba deh ya. Pasti udah gak sabar kan untuk pakai fitur yang baru ini namanya React the Video.

0: On Ice
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kau nanya,
0: kita jawab.
1: Yeay, kamu nanya kita jawab. Teman Pro 2, lagi ngapain kamu hari ini di hari-hari yang mungkin kamu lagi sibuk atau kamu lagi kekurangan motivasi?
0: Wah, ya kan? Ada sepertinya yang di pojokan duduk termenung. Menyangga kepala dengan tangan kiri, tangan kanannya meliuk-liuk.
1: Gini dong.
0: Karena saking bingungnya, saking penuhnya kepalanya, dia bingung harus apa aku ini.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kasian banget ya. Coba deh kita bantu teman Pro 2 yang satu ini. Siapa dia?
2: Ada Mikhail di Semarang Timur. Kak, aku punya masalah sama pacar soal fast respon. Aku orangnya tipenya tuh yang gak bisa pegang HP 24 jam karena harus fokus kerja dan kuliah. Tapi dia nuntut aku harus balas chat cepet sebagai bukti sayangnya. Kalau telat dikit, langsung dituduh berubah atau punya orang ketiga. Gimana ya cara edukasi pasangan kalau kualitas hubungan itu gak diukur dari kecepatan balas chatnya, tapi dari kualitas obrolan pas ketemu.
1: Oke.
0: Michael, siapa namanya?
1: Mikhail.
0: Mending pacar kamu suruh pacaran sama ChatGPT.
1: Ya selalu standby ya 24 jam. Tapi kadang tuh Tuhan memberikan tanda-tanda gak sih?
0: Tanda-tanda apa?
1: Tanda-tanda. Kalau misalnya dia terlalu gini gitu ya bisa jadi itu tidak ada kecocokan antara kamu dan dirinya. Kalau dipaksain nanti kenapa-kenapa.
0: Benar. Kecuali kalau dari awal memang kalian kesepakatannya fast respon loh.
1: Iya.
0: Gitu. Dan dari awal kamu melakukan itu loh. Tiba-tiba kamu gak melakukan itu, boleh dia bertanya-tanya, dia boleh komplain. Tapi kalau dari awal memang kamu orangnya memang bukan orang yang fast respon banget, ya berarti dia harusnya ngerti dan harus ada solusinya dari awal.
1: Iya.
0: Jangan-jangan ini cuma alibi kamu aja karena kamu udah bosen atau ada yang lain nih. Kan bisa jadi.
1: Iya, nyari-nyari kesalahan ya.
0: Nyari-nyari kesalahan. Diusut dulu, ditarik ke belakang dulu. Kamu di awalnya gimana?
1: Sebenarnya orang yang dia tuh cepet banget bales chat, fast respon, itu yang pertama adalah gabut ya. Yang kedua adalah memang tugasnya dia. Alias pekerjaannya dia admin gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, mungkin antara dua ini atau mungkin pacar kamu itu yang kedua, yang pertama yang gabut. Jadi kasihlah dia banyak-banyak aktivitas, kesibukan, suruh dia ngapain kek, nyuci ompreng kek, ya kan?
0: Biar dia enggak minta di fast responin.
1: Iya. Karena kalau udah sibuk kan udah punya kegiatan masing-masing, apalagi semakin dewasa kita semakin sibuk loh.
0: Atau jangan-jangan memang kamu tuh enggak jujur sama pacar kamu tentang kesibukan kamu.
1: Iya.
0: Nah, taunya pacar kamu tuh kamu nyantai aja gitu seharian, padahal kamu CEO gitu kan. Kamu harus kasih pengertian, kamu jujur lah. Kamu tuh sehari-hari tuh aktivitasnya ini. Harusnya sih dia paham kalau dia ngerti kesibukan kamu. Itu kalau benar, tapi ya maksudnya jangan ngadi-ngadi. Kamu sebenarnya udah baca WhatsApp-nya, tapi kamu nanti aja. Lihat dari luar doang gitu kan.
1: Iya. Tapi aku tuh kemarin baca kan di threads itu ada yang bilang, sepakat gak sih kalau dia belum buka WhatsApp tapi dia update Instagram, berarti dia tuh termasuk salah satu orang yang kayak gampangin kita gitu kan. Ada pro dan kontra tuh, tapi ada jawaban yang menurutku pas banget. Karena balas WhatsApp itu kadang menyesuaikan mood juga kan. Jadi daripada nanti kita meledak-meledak pas lagi gak enak hatinya, pas balas WhatsAppnya jadi gak enak juga, mending kita cari kebahagiaan dulu dari Instagram mungkin. Dengan upload story dan lain-lain, nanti ketika balas WhatsApp itu udah dengan mode yang normal, lebih baik gitu.
0: Wah, aku gak setuju tuh. Kalau masa gak balas WhatsApp tapi bikin update story. Story menyepelekan orang, berarti aku menyepelekan banyak orang dong. Enggak ada maksud gitu.
1: Iya, gitu ya. Coba pacar kamu itu disuruh berpositif thinking terus, ya kan? Jangan terus-terusan bernegatif thinking. Nanti pacar kamu gundul loh.
0: Apanya?
1: Rambutnya rontok. Overthinking kan.
0: Coba kalian berdua ikut ini, ikut kajian bareng gitu. Mikhail tuh gak kajian ya?
1: Mikhail tuh enggak.
0: Apa berarti?
1: Mikhail ke gereja kan.
0: Berarti kamu ke gereja bareng lah. Berdoa.
1: Iya, berdoa. Atau mungkin bisa sering-sering menyempatkan waktu bersama. Kan lebih baik ini kan, kualitas kan. Daripada chat-chat doang tuh kadang beda nada, beda arti loh ya. Kan
0: gitulah pokoknya, kamu coba komunikasikan baik-baik ya, minta pengertiannya kalau memang mau dilanjut, dan kalau memang kalian panjang gitu cita-citanya ke depan akan hubungan kalian gitu ya. Jangan sampai hubungan itu malah bikin uring-uringan terus, bikin gak nyaman, ya ngapain dijalanin.
1: Betul, pokoknya semangat deh buat kamu ya Mikael ya. Semoga setelah mendengarkan ini pacar kamu gak banyak menuntut lagi, oke? Okay?
0: Dah Mikael.
1: Bye.
3: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria untuk edisi hari Jumat ini, teman Pro 2, 5 Juni 2026. Kelihatannya sampai di sini dulu. Happy weekend. Besok ketemu sama siapa ya? Besok sama Jeffrey. Oke, Jeffrey atau Devina ya? Sore besok, pokoknya kalau weekend aku gak nemenin kamu ya. Besok yang mau libur, jalan-jalan, oke banget ya. Sambil dengerin Pro 2, pas banget. Kamu juga bisa download RRI Digital, teman Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran Pro 2 dari mana aja ya. Download free gratis di iOS dan juga Android. Semua ada, teman Pro 2. Oke, aku bye dulu ya. Thank you banget yang udah seru-seruan nih bareng aku Fitra Julia ya, di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

semuanya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget dong.
2: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
2: Tapi kayak aku udah enggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah. Kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
2: biar
0: gitu.
2: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak kristal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
2: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu, ada ekspektasi nggak dari Nakei?
2: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
2: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
2: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kita enggak bisa ngelawannya, aja jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin

0: satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
1: Betul.
0: Yang nggak cuman apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
1: Wow.
0: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
1: Bener
0: gitu sih.
1: Bener. Karena Nake juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nake gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2. Buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan, boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Karena aku
1: memang suka. Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke, okay. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul, karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Nah,
0: waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya, yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu, yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu, ada nggak sih?
1: Nah, ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana
1: ya,
0: tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Nah,
1: di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku nggak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung, kayak aku takut orang-orang tuh nggak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing dan support gitu, dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: nggak berani buat naik
0: panggung. Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Papa Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
0: Seberapa nah, cepat tuh?
1: Sebetulnya minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajifa, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tek-tak-tek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Wah, seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh ya, iya?
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih.
0: Karena terharu. Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar.
1: Putar-putar.
0: Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Naik panggung.
0: Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu bener-bener kayak gak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes yang buat terus-terusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau tua sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di idol deh.
0: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus nggak?
1: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeton sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Serius.
1: Ini kita butuh energi ya buat
0: iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh, yes. Oke, okay, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan?
0: Harusnya
1: nyanyi, makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap. Oke. Kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Oke.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Scalp, break, come the roses!

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes. Udah siap banget ya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Udah di hari Jumat aja 5 Juni 2026. Waduh, besok weekend nih. Seru banget ya buat kita yang dapat libur. Akhirnya aku bisa pamer no kalau weekend aku libur Tom Pro 2. Jadi aku bakal nemenin kamu kayak biasa di malam hari ini ya. Nanti juga ada obrolan seru di 20.30. Nanti juga bakalan ada sesi-sesi curhat sharing. Nah, jadi buat kamu dengerin terus jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor dua kalau kita ngomongin komunitas di kota Semarang nih, ini ada salah satu, tapi bukan termasuk komunitas ya, mungkin lebih tepatnya organisasi deh. Namanya G-Crafts Kota Semarang. Nah, ini tuh semacam dewan pimpinan cabang untuk gerakan ekonomi kreatif nasional Kota Semarang. Nah, ini sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdedikasi ya buat wadah inkubasi, kolaborasi, dan juga pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif serta UMKM nih, khususnya di wilayah Kota Semarang. Nah, kepengurusnya sendiri, DPC G-Craft Kota Semarang ini periode 2026 sampai 2029 baru aja dilantik pada bulan April tanggal 10 kemarin. Itu di Aula Balai Kota Semarang, dan ini tuh dihadiri langsung loh sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramastuti. Mereka punya visi-misi dan juga program utama ya. Kayak organisasi ini tuh berkomitmen ngebangun ekosistem usaha yang kondusif buat ngedorong ekonomi kreatif itu menjadi pilar ekonomi utama di setiap daerah. Pastinya juga sesuai dengan arahan pusat, G-Craft yang menerapkan program 4L. Mungkin kamu belum pernah dengar nih 4L itu ya. L yang pertama itu luasnya lapangan kerja, semacam menciptakan lapangan kerjaan baru yang inklusif. Lalu L yang kedua itu literasi ekonomi daerah, meningkatkan kompetensi pengelolaan pelaku industri kreatif. Dan ada lestarinya budaya ya, mendorong digitalisasi dan produk berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir itu lahirnya pengusaha baru dong, buat ngelahirin wirausahaan baru yang adaptif di pasar global. Waduh, jadi buat kamu mungkin yang tertarik pengen gabung ya kan, kamu bisa cek langsung di situs resmi mereka, ada G-Crafts Kota Semarang, atau pantau akun sosial media mereka di Instagram di G-Crafts Kota Semarang.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Nah, nomor 2 ini udah 20.32. Maafkan ya agak telat kita mulainya di malam hari ini. Tapi masih ada aku Avian Sanes yang bakal nemenin kamu ya. Kita masuk di obrolan malam. Kali ini judulnya belajar menjaga diri tanpa merasa jahat ya. Barengan sama komunitas Ruang Hati sama Mbak Galuh Rastra. Aku udah pernah ngobrol ternyata sama Mbak Galuh ini. Nah, coba kita hubungi dulu nomor 2 ya. Jadi kamu yang malam hari ini mungkin relate sama topik kita. Wah, pasti pernah dong ngalamin hal-hal kayak gini dalam hidup ya kan. Apalagi kalau kita ngomongin menjaga diri tanpa merasa jahat. Itu maksudnya kayak gimana sih? Mungkin nih kamu pernah ngerasa bersalah pas menolak permintaan orang lain. Atau justru takut dibilang berubah lah, egois, bahkan jahat ya pas mulai memilih buat menjaga diri sendiri. Padahal nih, menjaga batasan dan kesehatan diri itu tuh bukan tindakan yang salah loh. Justru mengenal kapan harus berkata cukup adalah bagian dari proses mencintai diri dengan sehat. Nah, barengan komunitas Ruang Hati kali ini kita bakal ngobrol saya sama Mbak Galuh Rastra dengan tema belajar menjaga diri tanpa merasa jahat. Halo Mbak Galuh, selamat malam.
1: Halo, malam Kak.
0: Oke, gimana Mbak Galuh kabarnya, ketemu lagi kita ya?
1: Ya nih, seneng banget nih diundang lagi. Semoga gak bosen ya.
0: Iya, enggak dong. Kita kan kalau dengerin Mbak Galuh itu ngomong sekaligus healing lah ya.
1: Oh gitu.
0: Oke, tapi Mbak, ini kan topik kita di malam hari ini, belajar menjaga diri tanpa merasa jahat ya kan. Nah, kenapa nih Mbak, saat ini tuh banyak orang ngerasa bersalah pas dia itu mengatakan tidak kepada orang lain, Mbak Galuh?
1: Iya ya. Iya, saya juga merasa gitu, merasa banyak orang yang ketika nolak gitu, yang merasakan mengatakan tidak, nolak kayak gitu. Itu setelahnya itu merasa bersalah, dan saya juga pernah juga tuh ada di perjalanan seperti itu. Sepertinya karena kita dari kecil itu terbiasa diajarin untuk bersikap baik sama orang lain gitu ya, ngalah, nerima, ngebantuin gitu ya. Jadi kita diajarin yang baik-baik tuh, gak boleh nolak, gak boleh ngomong enggak gitu ya. Jadi kita udah terbiasa tuh dari kecil dididik seperti itu. Sehingga ketika saat ini ya, kita udah dewasa gitu ya, ketika kita menolak, mengatakan tidak seperti itu, di kitanya itu ya, di apa, sepertinya di alam bawah sadarnya kita itu tuh sesuatu yang gak baik loh, nolak itu sesuatu yang gak baik kayak gitu. Dan itu yang membuat kita akhirnya merasa bersalah gitu. Dan kita kan sejak kecil cenderung kayak ditolak gitu ya. Maksudnya rasanya di kita itu kan ditolak ya, ketika kita ngomong enggak, ketika kita bersikap gak baik, kita ditolak ya. Kita diterimanya kalau untuk hal-hal yang baik aja gitu tadi. Ketika ngebantuin orang, ketika ngalah sama orang gitu, ketika ngelakuin sesuai harapannya orang lain kayak gitu. Kayaknya itu sih yang membuat kita seringkali merasa bersalah gitu ya, ketika kita ngomong enggak gitu atau nolak gitu ya.
0: Oke,
1: mungkin dengan permintaannya orang lain.
0: Bisa jadi tadi kata Mbak Galuh, kebiasaan waktu kecil ya Mbak ya, tuh tidak pernah menolak permintaan orang lain, tapi pas dewasa, pas kita sekali menolak, langsung deh ngerasa bersalah itu pasti selalu muncul. Nah, tapi mengapa nih Mbak Galuh, sebagian orang itu merasa takut dianggap egois pas mereka mulai menetapkan batasan-batasan tadi Mbak?
1: Sepertinya karena orang itu salah paham ya, terhadap makna dari batasan ya. Saya juga pernah juga sih ada di perjalanan seperti itu, merasa ketika relasinya saya membuat batasan pada zamannya ketika saya belum belajar, ketika relasinya saya membuat batasan, saya itu merasa saya itu ditolakin kayak gitu. Dia itu gak peduli gitu dengan saya, padahal kan batasan itu sebenarnya kan, ini batasan yang sehat ya, maksudnya boundaries sehat ya. Padahal kan batasan yang sehat itu sebenarnya dibuat agar hubungan kami lebih harmonis, agar sebuah relasi bisa lebih harmonis gitu. Tapi seringkali batasan yang sehat itu dimaknainya itu memang penolakan, dia tidak peduli ke aku tidak dianggap kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kenapa kemudian apa namanya orang itu merasa batasan itu egois ya tadi, karena memang disalahartikan, padahal batasan sendiri itu dibuat ya agar hubungan itu, relasi itu bisa lebih harmonis. Karena kan ada hubungan-hubungan yang memang ketika di jarak yang sangat dekat itu malah isinya tuh konflik aja gitu, malah bisa lebih harmonis ketika memang ada batasan seperti itu. Itu sih okay. Kak.
0: Berarti memang kalau kita ngasih batasan buat diri sebenarnya tuh penting banget atau kayak gimana sih Mbak Galuh? Biar kita tuh nggak dianggap egois nih, batasan yang harus kita tetapkan tuh ya di diri kita tuh seharusnya seperti apa nih Mbak Galuh?
1: Batasan yang mestinya ditetapkan ke diri kita. Sebenarnya itu menyesuaikan dengan kapasitasnya kita kayak, karena relasi sendiri itu kan sebenarnya butuh butuh kapasitas ya. Butuh kapasitas dari dua belah pihak ya. Relasi itu kan tentang lebih dari satu orang gitu, misalnya dua orang gitu ya. Nah, untuk agar sebuah relasi bisa cukup harmonis, kedua-duanya itu butuh kapasitas yang memadai gitu. Misalnya kapasitas untuk mengerti, kapasitas untuk mendengarkan, kapasitas untuk memberikan ruang seperti itu ya, kapasitas untuk belajar kayak belajar apa memahami kondisinya kayak kayak gitu ya. Dan itu tuh kalau dilakukan di apa namanya hanya dilakukan satu orang aja kan itu cukup sulit ya kak ya. Nah seringkali relasi itu apa namanya seringkali relasi itu tidak dua-duanya saling apa punya kapasitas itu gitu, dan itu kan yang menyebabkan banyak relasi itu pada akhirnya kan konflik ya, karena kalau tidak dua-duanya itu yang banyak saya temuin ya, yang banyak saya temuin berdasarkan pengalaman cerita teman-teman dan pengalaman saya sendiri ketika terkait relasi itu yang ngebuat relasi itu seringkali konflik karena kedua belah pihak tidak memiliki kapasitas itu gitu, bahkan tidak ada apa namanya ya kebersediaan untuk belajar, bahkan tidak ada kesadaran untuk aku perlu belajar nih di relasi ini gitu. Tidak ada kesadaran dari kedua belah pihak. Kalaupun ada kesadaran, biasanya satu belah pihak aja gitu, salah satunya aja gitu. Dan itu kan terlalu sulit ya buat kita gitu. Nah, saat itu menurut saya memang batasan itu dibutuhkan kayak gitu. Karena kan misalnya saya ya, saya yang belajar nih misalnya ya. Misalnya saya yang apa baiknya gitu ya. Nah, ini bercanda ya. Ini pemisalan aja. Misalnya ini ya, apa misalnya saya yang belajar gitu. Relasinya saya bukan orang yang belajar. Saya belajar untuk mendengarkan dia, ngasih ruangan ke dia, belajar untuk ngertiin dia kayak gitu. Nah, sedangkan dianya enggak ngasih feedback yang sama, dia selalu ke sayanya itu feedbacknya kayak nuntut seperti itu ya isinya. Terus apa namanya? Kamu harus ngertiin aku kayak gitu. Ketika saya ngelakuin kesalahan, dia tidak mau maklumin, tidak mau ngertiin kayak gitu. Nah, itu kan terlalu sulit ya buat saya. Ya okay lah kalau apa sehari dua hari. Tapi kan kalau udah terlalu lama itu kan terlalu sulit ya buat saya. Dan mungkin saat kita kesulitan itu kita perlu ngasih batasan tadi seperti itu. Jadi balik lagi kapan kita perlu ngasih batasan ya, kita perlu ngecek aja sebenarnya kapasitasnya kita seberapa nih kayak gitu. Kalau kita udah merasa hubungan itu memang udah di luar kapasitasnya kita dan kayaknya ini perlu dikasih batasan deh biar apa namanya agar sesuai dengan kapasitasku kayak gitu ya, dikasih batasan aja nggak apa-apa kayak gitu.
0: Oke, kalau saya sih lebih seperti kayak itu ya, gitu Mbak, kak. Ya? Oke, baik. Mbak Galuh, ini kita obrolannya segmen pertama break dulu Mbak ya, satu lagu aja. Nanti telepon jangan dimatiin, boleh ditahan aja mungkin ya Mbak Galuh ya. Abis ini kita balik lagi, kita nanti masih ngobrol lebih dalam soal belajar menjaga diri tanpa merasa jahat. Nomor 2 abis ini ya.

0: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2, masih ada aku Afian Sanes ya. Kita masih ngobrolin soal belajar menjaga diri tanpa merasa jahat barengan sama narasumber kita di malam hari ini. Masih ada Mbak Galuh Rastra dari komunitas Ruang Hati. Halo Mbak Galuh, balik lagi ya Mbak.
1: Oke, siap.
0: Tadi udah dijelasin ya Mbak ya, mengapa nih kita sering merasa bersalah pas ngomong enggak sama orang lain, sampai seperti apa nih kita harusnya menerapkan batasan-batasan tergantung kapasitas diri kita juga. Nah, selanjutnya Mbak Galuh, gimana nih Mbak, ada enggak sih cara buat menolak permintaan teman nih ataupun keluarga tanpa merusak hubungan yang sudah terjalin nih Mbak Galuh?
1: Iya, sering kali ini ya yang terjadi itu juga, saya juga mengalami juga pada zamannya ketika kita itu dihadapkan dengan realita yang tidak kita sukai gitu ya. Kita tuh cenderung apa ya, cenderung reaktif gitu ya, cenderung kasar gitu. Jadi nolaknya itu nolak dengan reaktif, nolak dengan kasar, nolak dengan keras gitu. Nah, kalau di kami ya, di komunitas itu memang apa, memang salah satu hal yang memang kami latih itu memang ketika kita menerapkan sebuah batasan, ingin menolak dengan ramah seperti itu. Apa ya, penolakan yang memang diliputi dengan keramahan, dengan kasih sayang, dengan apa ya, dengan sebuah pemahaman. Jadi kita menolak karena memang di sana ada pemahaman, kita paham bahwa kapasitasku itu udah cukup loh, aku tuh udah bisa loh di kondisi itu loh, kayak gitu. Karena itu aku perlu menolak itu, dan menolaknya memang menolak dengan ramah gitu ya, bukan menolak dengan keras, bukan menolak dengan reaktif seperti itu. Nah, seringkali kita juga tidak sadar juga tuh ketika menolak dengan marah-marah, dengan keras, dengan kasar. Seringkali kita tidak sadar juga tuh kalau kita sekeras itu gitu ke orang lain, kayak gitu tuh. Seperti itu sih, karena udah emosi duluan ya.
0: Iya.
1: Kok kayak gitu sih, kayak gitu. Iya. Jadi yang keluar biasanya kasar. Jadi gimana menolak, gimana caranya agar kita bisa menolak tanpa merusak hubungan, ya memang perlu melatih diri kita untuk ini ya, lebih ramah gitu ya, menolak dengan ramah kayak gitu tuh, bukan menolak dengan kasar, marah kayak gitu tuh. Tapi memang ada pemahaman di sana, kenapa sih aku perlu menolak ini kayak gitu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih mungkin Kak.
0: Iya, berarti kurang lebih seperti itu ya caranya nih buat kamu menolak permintaan teman ataupun keluarga ya kan, tanpa ngerusak hubungan yang udah terjalin. Nah, tapi Mbak Galuh, kalau kita lihat lagi deh, apakah dengan menjaga jarak nih ya dari orang yang ngebuat kita enggak nyaman, itu bisa dianggap enggak sih sebagai bentuk kita menjaga diri sendiri Mbak Galuh?
1: Dengan menjaga jarak ya, bisa iya, bisa enggak. Jadi menjaga jarak sebenarnya perlu dicek sih, menjaga jaraknya itu. Jadi ini tuh memang menjaga jaraknya itu memang karena apa ya namanya, memang karena kita pengen bikin batasan sehat ya, pengen bikin boundaries gitu ya. Atau apakah itu censorship-nya ini. Jadi seringkali kita itu juga apa namanya, apa, ketuker-tuker gitu ya.
0: Iya.
1: Ketika kita memutuskan untuk menjaga jarak dengan orang lain, memang ada memang sengak menjaga jarak karena memang ingin membuat batasan yang sehat gitu. Nah, bedanya itu ya, bedanya apa sih bedanya kita menjaga jarak karena ingin buat batasan yang sehat atau karena sensorship gitu. Kalau ingin membuat batasan yang sehat itu, lagi-lagi di sana ada sebuah pemahaman gitu, bahwa memang kalau kita sedekat itu nanti konfliknya akan besar, itu akan nyakitin orang lain, akan nyakitin diriku sendiri kayak gitu. Ini kapasitasnya memang belum cukup, akunya belum bisa gitu. Jadi daripada kemudian nanti merusak relasi itu, ya udah deh, aku menjauh dulu, aku bikin batasan dulu seperti itu. Itu bisa dianggap sebagai menjaga diri karena di sana ada sebuah pemahaman. Jadi memang keywordnya itu memang pemahaman ya kayak gitu tuh.
0: Okay.
1: Nah tapi ada juga tuh Kak, orang yang memang menjauh. Menjauhnya itu karena censorship. Karena censorship itu karena sebuah kreativitasan kayak gitu, reaktif gitu ya. Jadi menjauhnya itu karena dia reaktif kayak gitu. Jadi biasanya itu aku tuh mau ngejauh, ngejauhnya itu memang tidak ada pemahaman disana, karena aku emosi, karena aku marah, aku ngerasa sakit, aku ngerasa tidak suka dengan sikapnya dia, ya udah aku pergi aja. Ngambek, marah, pergi, ngeblok kayak gitu. Nah itu bentuk censorship tadi, bentuk reaktif kayak gitu. Nah dalam kereaktifitas ketika kita reaktif gitu ya, di sana tidak ada sebuah pemahaman, yang ada emang emosi aja kayak gitu, dan kita tidak sadar di sana gitu kalau kita lagi emosi, ya udah aku pergi aja. Tapi itu wajar ya, maksudnya itu wajar karena kan memang censorship tadi sebenarnya kan niatnya dia baik ya, censorship itu bagian dari kita yang baik gitu, karena dia kan tujuannya emang pengen melindungi diri kita kayak gitu, biar kita baik-baik aja gitu. Cuman memang censorship tadi itu kalau di kami ya, di ruang hati, memang bukan bagian dari menjaga diri seperti itu, tapi bentuk reaktifnya kita kayak gitu tuh. Nah, bedanya lagi dengan batasan, kalau batasan itu kak, dia sifatnya sementara kayak gitu. Nah, karena ketika kita membuat batasan, biasanya di sana ada pemulihan seperti itu, ada pemulihan terkait kapasitas kayak gitu, kapasitasnya kita bisa kita latih gitu. Ketika kita mulai menjaga jarak, ada kapasitas yang kita latih, kapasitasnya kita semakin membesar mungkin di sana. Nanti ketika kita sudah mulai membaik, kemudian kita mulai membuka sedikit demi sedikit batasan kita kayak gitu, dan bisa mulai menjalin lebih dekat kembali kayak gitu. Nah, kalau censorship itu dia sifatnya tidak sementara biasanya. Ya itu karena di sana tidak ada pemahaman gitu. Dia pergi aja, dia ngambek aja, dia marah aja, dia ngeblok aja kayak gitu. Dan itu bukan bagian dari menjaga diri ya kayak gitu. Itu sih kak.
0: Berarti kurang lebih tergantung pemahamannya ya Mbak Galuh ya, kalau yang bisa kita tangkap kan, pemahaman apakah itu termasuk bentuk menjaga diri ataupun tidak.
1: Betul.
0: Nah, tapi Mbak Galuh dari komunitas Ruang Hati ini mungkin ada nggak sih Mbak ngadain pelatihan nih khususnya buat belajar menjaga diri tanpa merasa jahat, atau pernah nggak nih Mbak?
2: Kalau pelatihannya sendiri sebenarnya hal-hal yang kami lakukan itu aktivitas-aktivitas di Ruang Hati sendiri ya, salah satunya ya kak ya, yang memang apa namanya selalu kami lakukan itu kami itu kan salah satu ininya ya, apa, salah satu program kami itu ada sharing-sharing di grup gitu ya, di grup WhatsApp. Itu aktivitas yang selalu ini ya, yang tiap hari mesti selalu ada. Kalau seperti workshop kayak gitu ya, terus Zoom, apa, acara RPH kayak gitu, itu kan biasanya seminggu sekali atau berapa bulan sekali. Nah, kalau yang tiap hari itu sharing-sharing di workshop kayak gitu, sharing-sharing di workshop, sharing-sharing di grup WhatsApp seperti itu. Nah, di sana itu kita bisa apa ya kak ya, di sana ketika kita sharing kayak gitu, kita kan secara apa ya, secara tidak langsung ya, kita secara tidak langsung juga sebenarnya kan lagi belajar tuh, lagi belajar untuk mengenal diri kita, seberapa sih kapasitas kita, seberapa sih batasan kita di sebuah relasi gitu kan. Karena setiap orang kan sebenarnya punya kerentanannya masing-masing ya kak, jadi bisa jadi suatu kejadian buat saya baik-baik aja, buat kakak tidak baik-baik aja gitu, kejadian yang sama nih kayak gitu, buat kakak baik-baik aja, buat saya tidak baik-baik aja kayak gitu, karena kerentanannya kita beda-beda. Nah, di ruang grup WhatsApp-nya kami kak, itu juga terjadi. Jadi konflik-konflik itu juga terjadi. Kayak hal-hal yang biasa, kayak hal-hal yang kayaknya ini sharing-sharing biasa, kayak obrolan biasa, tiba-tiba ada konflik kayak gitu. Nah, di sana kan kita bisa mulai mengenal ya, sebenarnya kapasitasku itu seberapa sih, kayak sebenarnya batasanku itu seberapa sih, sebenarnya kerentananku itu di mana sih. Itu maksudnya jika bersedia untuk belajar dan mengenal itu kak ya, karena kadang kan kita juga lebih hanyut ke konfliknya ya, sehingga ya,
0: benar-benar
2: apa sih namanya, ya kita miss tuh akhirnya, jatuhnya memang ini apa namanya, emosi ya, bukan belajar jatuhnya gitu. Itu sih, jadi kalau di kami sendiri aktivitas sehari-hari di grup itu bagian dari belajarnya kami kak.
0: Berarti hampir tiap hari ya Mbak ya, sharing-sharing di grup itu termasuk belajar nih kalau dari komunitas Ruang Hati Tampro 2. Nah, tapi kalau kita lihat nih Mbak Galuh dalam hubungan pertemanan nih, ada nggak sih waktu kapan seseorang itu perlu mulai menetapkan batasan yang lebih tegas nih?
2: Kapan salah mulai? Nah, ini juga kak, jadi kita memang perlu menetapkan batasan yang sangat tegas gitu ya kak ya. Jika memang relasi kita itu sudah apa namanya, sudah sangat-sangat mengancam gitu kak ya, misalnya kita sudah satu kali untuk, jadi kalau di kami itu memang ketika kita apa namanya menerapkan batasan kepada orang lain gitu ya, kita bisa menyampaikannya dengan halus gitu, tidak perlu langsung ngomong ini batasanku loh, tidak gitu, tapi lebih ke mohon maaf ya aku tidak bisa kayak gitu. karena ini aku tidak ada kapasitas di sana, aku tidak bisa kayak kayak gitu. Memang disampaikan dengan ramah. Nah nanti ternyata mesti diulangi lagi kayak gitu. Kita bisa menyampaikan lagi, mohon maaf ya, saya itu tidak bisa dengan suara yang kenceng, saya itu tidak suka kayak itu misalnya, misalkan terkait nada bicara, ngomong kasar kayak gitu. Nah kalau itu sudah apa namanya, sudah beberapa kali, misalkan sudah dua kali kita menyampaikan dengan ramah gitu, terus kemudian dia tetap melakukan hal seperti itu gitu. Dan kondisinya memang kita nggak bisa jaga jarak, misalkan ya, dengan teman di kampus, di kelas kayak gitu kan pasti ketemu terus gitu ya. Nah itu bisa tuh kita nanti kalau udah ketiga kalinya kita bisa dengan tegas tuh ngomong gitu ya ke dia, bisa lebih dengan tegas, aku tuh nggak suka dan ini adalah batasanku. Nah tapi itu batasan tegas itu bukan dilakukan di awal ya kak ya, sekali
0: ada,
2: lagi ini
0: ada
2: juga
0: tahap, ada tahapnya berarti ya mbak ya.
2: Betul, orang sering miss juga di sana kayak gitu. Okay. Kadang orang itu udah langsung di pertama kali udah kayak tegas, ini batasanku ya. Okay. Udah langsung tegas di awal padahal enggak gitu, tegasnya itu nanti itu kalau udah keberapa kali kayak gitu. Nah, itu tapi Kak, ini juga apa namanya? Mungkin kita juga perlu mengenali juga tadi terkait kerentanan Kak ya. Apakah memang relasi kita yang memang mengancam kita ataukah sebenarnya kita yang punya kerentanan terhadap itu gitu. Misalnya tadi yang saya contohkan terkait suara tinggi, suara keras gitu Kak ya. Nah, apakah kita memang punya kerentanan itu sehingga ketika orang sebenarnya ngomongnya dengan nada biasa aja, sebenarnya nadanya dia biasa aja, dia tuh emang orang yang kayak gitu kan, ada tuh kak ya, orang tipe-tipe orang yang dingin gitu kayak kalau ngomong kayak gitu. Nah tapi rasanya di kita itu keras gitu, rasanya di kita itu tidak ramah kayak gitu. Apakah kita punya kerentanan di sana kayak gitu? Nah itu juga kita perlu belajar itu gitu. Apakah memang orang itu apa namanya melanggar batasan kita atau ternyata kita yang punya kerentanan itu kayak gitu. Itu juga sesuatu yang kita perlu apa namanya perlu pelajarin kayak gitu, jangan sampai kita miss di sana gitu.
0: Oke, kurang lebih seperti itu tombol 2 ya. Terakhir deh Mbak Galuh, mungkin ada pesan nih buat teman-teman yang pengen menjaga dirinya tanpa merasa jahat nih Mbak Galuh.
2: Pesan ya buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya mau bilang ini, menjaga diri itu adalah hal yang harus. Jadi kalau kami ya di komunitas Orang Hati itu, menjaga diri sendiri itu adalah hal yang pertama banget perlu kita lakukan sebelum kita ngejagain orang lain. Bersikap baik sama diri sendiri itu hal yang benar-benar pertama perlu kita lakukan sebelum kita bersikap baik kepada orang lain. Dan menjaga diri, bersikap baik ke diri sendiri itu bukan egois. Karena hanya dengan diri yang baik-baik aja ini ya, hanya dengan diri yang baik-baik aja kita bisa bersikap baik kepada orang lain kayak gitu. Nah, seringkali kita kan miss di sana juga ya kayak gitu. Kita merasa kayak kalau kita ngejaga diri nanti kesannya egois, nanti jatuhnya egois, padahal enggak gitu. Di step pertama kita sangat perlu membuat dirinya kita baik-baik aja gitu. Karena enggak mungkin kalau kita enggak baik-baik aja, kita capek, kita lelah, kita kepenuhan, kita bisa bersikap baik ke orang lain, enggak bisa gitu. Jadi yang perlu kita lakukan agar bisa bersikap baik ke orang lain, ya kita yang perlu baik-baik aja dulu kayak gitu. Dan kita yang perlu bisa menjaga dirinya kita sendiri kayak gitu. Jadi menjaga diri sendiri itu bukan egois, tapi menjaga diri sendiri itu sebenarnya agar di step berikutnya kita bisa bersikap baik kepada orang lain kayak gitu.
0: Oke. Terima kasih banyak Mbak Galuh atas malam hari ini Mbak ya. Semoga nih obrolan kita bermanfaat dan ngebuat teman-teman yang dengerin tuh ya bisa belajar menjaga diri tanpa pernah merasa jahat lagi. Terima kasih banyak Mbak Galuh. Semoga nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi Mbak ya.
2: Sama-sama.
0: Oke, baik Mbak Galuh.
2: Terima kasih juga.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nah, nomor 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama Mbak Galuh Rastra ya dari komunitas Ruang Hati, soal belajar menjaga diri tanpa merasa jahat ya. Stop tuh mulai jadi orang gak enakan ya kan. Kamu bisa sampaikan baik-baik apa yang kamu suka dan apa yang gak kamu suka ya. Gak selamanya kita ngomong tidak itu bahkan berarti kita jahat ya kan. Habis ini lanjut lagi nomor 2, aku bakal nemenin kamu sampai jam 12.

Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Nomor 2 nya Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Masih ada aku, Avian Sanes ya. Udah 21.12, tapi aku masih nemenin kamu nih. Dan ini waktunya kamu buat yang mau sharing, mau curhat sambil request lagu, udah boleh banget ya. Apalagi malam itu kita ngebahas soal alasan kenapa nih orang-orang sulit dapat kerja. Kamu tahu kan, kalau aku tuh buka threads ya, itu banyak banget orang yang nyari lowongan. Pada kasihan gitu ngeliat mereka day one nganggur, day ke-17 nganggur, day ke-200 sekian-sekian nganggur gitu kan. Aduh, kenapa ya di Indonesia ini nyari kerja itu sulit banget? Kalau kita lihat lagi mungkin banyak faktor kan yang menyebabkan kenapa di Indonesia ini nyari kerja sulit. Mungkin dari lowongan kerjanya yang gak terlalu banyak, atau mungkin lowongan kerja banyak, cuman buat peluang yang keterima itu dikit gitu. Kayak misalnya 1 banding 100 gitu kan. Dia buka lowongan tuh yang daftar 100-an orang, yang diterima cuma 10, 5 gitu ya, itu kan. Sulit banget ya kalau misalnya bersaing sebanyak itu ya kan. Atau mungkin kamu ngerasa tuh kenapa orang sulit dapat kerja, karena kerja sekarang tuh banyak batasan umur. Benar loh, maksimal umur 25 tahun, maksimal umur 28 tahun. Emang orang-orang yang udah di atas 28 gak boleh kerja, ya kan? Kayak gitu tahun pro-2. Jadi mungkin banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang-orang sulit dapat kerja. Kalau alasan dari kamu, faktornya apa aja nih? Apakah mungkin karena faktor orang dalam? Bisa jadi, ya kan? Boleh gabung di malam ini sambil sharing, sambil curhat sama Pro 2. Ya, siap-siap nanti live TikTok habis ini di 21.15 di @pro2smg.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen punya... bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Kamu masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2, masih ada aku Avian Sanes ya. Ntar lagi nih siap-siap aku bakalan live di TikTok, kita nanti ngebahas soal apa nih alasannya orang-orang itu menurut kamu kenapa sampai sulit dapat kerjaan ya kan. Kamu bisa gabung di malam hari ini Tom Pro 2 ya, lanjut gabung sama aku. Bisa gabung di live chatnya RRI Digital atau kamu juga bisa ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg ya kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen join di TikTok, nanti juga bisa ya, siap-siap abis ini aku bakalan live TikTok sama Pro 2, sama di @pro2smg. Kita masih ngebahas soal alasan kenapa nih orang-orang itu menurut kamu sulit buat dapat kerja. Abis ini ya.

0: makan. Kita Indonesia.
1: Tapi di tengah fenomena second account yang sifatnya lebih privat nih, Avan, gimana sih caranya agar kita tetap bisa menumbuhkan budaya berbagi yang positif gitu ya, terutama juga terkait dengan kepedulian sosial terhadap sesama. Apakah justru second account ini bisa jadi tempat untuk mulai belajar lebih peduli lagi ke sesama, ke lingkungan kita, atau justru sebaliknya?
2: Oke, menumbuhkan budaya berbagi positif di tengah privasi ya. Ini menarik banget sebenarnya, karena account kan emang privat ya, tapi bukan berarti nggak bisa jadi ruang buat berbagi secara tulus dalam tanda kutip gitu. Justru kadang karena kita lebih intim nih di second account, kita bisa lebih jujur waktu cerita, abis itu lebih empatik juga waktu teman curhat. Mungkin kita lagi ngeliat story teman yang sedang curhat gitu, kita bisa reply, oh iya gimana gini-gini. Nah, balik lagi yang penting mindsetnya dijaga sih sebenarnya. Walau ruangnya tertutup nih, di second account kan benar-benar tertutup, teman-teman dekat aja. Nah, niatnya tetap terbuka untuk kebaikan gitu. Tergantungnya bisa banget second account ini sebenarnya dijadiin awal untuk belajar peduli, tetap sadar sama tanggung jawab sosialnya gitu.

Nah, jadi malam ini tuh kita ngebahas soal alasan kenapa orang susah nyari kerja, ya kan? Tuh, tadi aku udah bikin voting di Instagram. Kalian bisa cek juga ya di @pro2smg tuh alasan-alasannya kenapa orang susah dapat kerja. Itu mungkin mulai dari lowongan terbatas, ya kan? Atau mungkin lowongannya banyak. Cuman mungkin untuk kriteria pelamar yang dicari tuh kadang susah. Ada batasan umur lah, ya kan? Maksimal 25, maksimal 28 gitu kan? Terus umur yang 30 nggak boleh kerja gitu. Kayak gitu tuh mungkin alasan kenapa sekarang nyari kerja itu sulit, ya kan? Belum lagi gajinya di bawah UMR, tapi skillnya tuh kamu harus bisa semuanya. Harus bisa mengendalikan api, harus bisa mengendalikan air, ya kan? Gajinya di bawah UMR dong, ya kan? Atau minta kerja full 12 jam, tapi gajinya cuma berapa gitu. Nah, itu tuh mungkin hal yang bikin orang-orang sulit banget buat dapat kerja. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain, ya kan? Mau curhat juga di malam ini. Menurut kamu kenapa alasan orang-orang sulit dapat kerja itu boleh banget om Pro 2 ya. Bisa bergabung di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Boleh juga ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Kalian cek juga sekarang di TikTok, ini kita lagi live di @pro2smg. Buat requestnya nanti dulu ya. Ini komputer kita masih error, nanti kalau buat request, kalau udah bisa nanti langsung digas om Pro 2 ya. Abis ini aku bakalan balik lagi, jadi buat kalian dengerin terus Pro 2 sembarang.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Yeay, kamu nanya kita jawab. Teman Pro 2, lagi ngapain kamu hari ini di hari-hari yang mungkin kamu lagi sibuk atau kamu lagi kekurangan motivasi?
0: Wah, ya kan? Ada sepertinya yang di pojokan duduk termenung, menyangga kepala dengan tangan kiri, tangan kanannya meliuk-liuk.
1: Gini dong.
0: Karena saking bingungnya, saking penuhnya kepalanya, dia bingung harus apa aku ini.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kasian banget ya. Coba deh kita bantu teman produ yang satu ini. Siapa dia?
2: Ada Mikhail di Semarang Timur. Kak, aku punya masalah sama pacar soal fast respon. Aku orangnya tipenya tuh yang gak bisa pegang HP 24 jam karena harus fokus kerja dan kuliah. Tapi dia nuntut aku harus balas chat cepet sebagai bukti sayangnya. Kalau telat dikit, langsung dituduh berubah atau punya orang ketiga. Gimana ya cara edukasi pasangan kalau kualitas hubungan itu gak diukur dari kecepatan balas chatnya, tapi dari kualitas obrolan pas ketemu.
1: Oke.
0: Michael, siapa namanya?
1: Mikhail.
0: Mikhail. Mending pacar kamu suruh pacaran sama ChatGPT.
1: Ya selalu standby ya 24 jam. Tapi kadang tuh Tuhan memberikan tanda-tanda gak sih?
0: Tanda-tanda apa?
1: Tanda-tanda. Kalau misalnya dia terlalu gini gitu ya bisa jadi itu tidak ada kecocokan antara kamu dan dirinya. Kalau dipaksain nanti kenapa-kenapa.
0: Benar. Kecuali kalau dari awal memang kalian kesepakatannya fast respon loh.
1: Iya.
0: Gitu, dan dari awal kamu melakukan itu loh. Tiba-tiba kamu enggak melakukan itu, boleh dia bertanya-tanya, dia boleh komplain.
1: Ya.
0: Tapi kalau dari awal memang kamu orangnya memang bukan orang yang fast respon banget, ya berarti dia harusnya ngerti dan harus ada solusinya dari awal.
1: Iya.
0: Jangan-jangan ini cuma alibi kamu aja karena kamu udah bosen atau ada yang lain nih. Kan bisa jadi.
1: Iya, nyari-nyari kesalahan ya.
0: Nyari kesalahan. Diusut dulu, ditarik ke belakang dulu. Kamu di awalnya gimana?
1: Sebenarnya orang yang dia tuh cepet banget balas chat, fast respon, itu yang pertama adalah gabut ya. Yang kedua adalah memang tugasnya dia. Alias pekerjaannya dia admin gitu kan.
0: Iya.
1: Nah mungkin antara dua ini, atau mungkin pacar kamu itu yang kedua, yang pertama yang gabut. Jadi kasihlah dia banyak-banyak aktivitas, kesibukan. Suruh dia ngapain kek, nyuci ompreng kek, ya kan?
0: Biar dia gak minta di fast responin.
1: Karena kalau udah sibuk kan udah punya kegiatan masing-masing. Apalagi semakin dewasa kita semakin sibuk loh.
0: Atau jangan-jangan memang kamu tuh gak jujur sama pacar kamu tentang kesibukan kamu.
1: Iya.
0: Nah, taunya pacar kamu tuh kamu nyantai aja gitu seharian, padahal kamu CEO gitu kan. Kamu harus kasih pengertian, kamu jujur lah, kamu tuh sehari-hari tuh aktivitasnya ini. Harusnya sih dia paham kalau dia ngerti kesibukan kamu. Itu kalau benar, tapi ya maksudnya jangan ngadi-ngadi. Kamu sebenarnya udah baca WhatsApp-nya tapi kamu nanti aja. Lihat dari luar doang gitu kan.
1: Iya. Tapi aku tuh kemarin baca kan di threads itu ada yang bilang, sepakat gak sih kalau dia belum buka WhatsApp tapi dia update Instagram, berarti dia tuh termasuk salah satu orang yang kayak gampangin kita gitu kan. Ada pro dan kontra tuh, tapi ada jawaban yang menurutku pas banget. Karena balas WhatsApp itu kadang menyesuaikan mood juga kan. Jadi daripada nanti kita meledak-meledak pas lagi gak enak hatinya, pas balas WhatsAppnya jadi gak enak juga, mending kita cari kebahagiaan dulu dari Instagram mungkin. Dengan upload story dan lain-lain, nanti ketika balas WhatsApp itu udah dengan mode yang normal, lebih baik gitu.
0: Wah, aku gak setuju tuh. Kalau masa gak balas WhatsApp tapi bikin update story. Story menyepelekan orang, berarti aku menyepelekan banyak orang dong. Enggak ada maksud gitu.
1: Iya, gitu ya. Coba pacar kamu itu disuruh berpositive thinking terus, ya kan? Jangan terus-terusan bernegatif thinking. Nanti pacar kamu gundul loh.
0: Apanya?
1: Rambutnya rontok. Overthinking kan.
0: Coba kalian berdua ikut kajian bareng gitu. Om Mikhail tuh gak kajian ya?
1: Mikhail tuh enggak.
0: Apa berarti?
1: Mikhail ke gereja kan.
0: Berarti kamu ke gereja bareng lah. Berdoa.
1: Iya, berdoa. Atau mungkin bisa sering-sering menyempatkan waktu bersama. Kan lebih baik ini kan kualitas kan, daripada chat-chat doang tuh kadang beda nada, beda arti loh ya.
0: Mm-mm.
1: Kan
0: gitulah pokoknya, kamu coba komunikasikan baik-baik, ya, minta pengertiannya kalau memang mau dilanjut, dan kalau memang kalian panjang gitu cita-citanya ke depan akan hubungan kalian gitu ya. Jangan sampai hubungan itu malah bikin uring-uringan terus, bikin gak nyaman. Ya ngapain dijalanin.
1: Betul. Pokoknya semangat deh buat kamu ya Mikael ya. Semoga setelah mendengarkan ini pacar kamu gak banyak menuntut lagi. Oke.
0: Dah Mikael.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam nih. Kita masih ngebahas soal alasan orang-orang sulit dapat kerja, teman-teman. Punya gak sih kalian pengalaman tuh kalian gagal gara-gara orang dalam? Punya gak? Kalau punya pengalaman, cerita dong malam ini ya. Ini udah bisa nih buat yang mau request lagu, ya, yang mau sharing, mau curhat di malam hari ini, teman Pro 2 udah bisa banget ya. Kalian bisa gabung di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram langsung ya di @pro2smg atau di TikTok kita sekarang, kita juga masih live di @pro2smg. Tadi ada yang cerita tuh, aku lupa tadi nama tempat kerjanya apa, katanya yang daftar itu ada 350 pelamar ya kan, yang keterima cuma 2. Dan 2 itu katanya pakai orang dalam, jadi itu kayak sia-sia gak sih, kayak gak kasihan ngeliat orang sampai ratusan tuh nungguin gitu kan. Pasti mereka bangga itu ngeliat, wah kantor kita rame ya sampai ratusan orang yang ikutan daftar. Kantor kita berarti jadi kantor favorit gitu-gitu ya kan. Tapi ini gak mikirin gimana nasibnya para pelamar yang mungkin ada yang gak asli dari Semarang jauh-jauh kan, datang ke sana sampai ngekos sampai ini ya kan. Ngabisin duit, ujung-ujungnya yang keterima cuma 2 orang dalamnya dia. Jadi tuh kasihan kan kalau kayak gitu Tompro 2. Tapi kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja yang kurang lebih sama kayak gitu, alasan kenapa kamu sulit dapat kerja, menurut kamu tuh alasannya apa aja? Selain orang dalam, mungkin batasan umur, ya kan? Terus dibutuhkan itu yang berpengalaman, sementara kamu baru fresh graduate, ya kan? Makanya sulit dapat kerja. Pokoknya kita bakal bahas di malam hari ini. Tompro 2, aku masih nungguin buat yang mau request ya. Gabung sekarang sampai jam 12.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah jadi itu aku masih ngebahas soal alasan sulit dapat kerja. Tadi ada yang bilang kalau di Indonesia emang gitu kak, mending kerja di luar negeri aja gitu ya kan. Mana nih kak, siapa yang di luar negeri guys? Yang di Singapura, Kak Ayu. Kak Ayu mana nih Kak Ayu? Kemarin katanya lagi WFA-nya di Cina gitu kan. Sampai dia tuh cerita kalau lagi di perjalanan nih mau ke Cina gitu dari Singapura ya kan aduh. Tapi tuh aku baca-baca tadi guys, informasi itu katanya negara Vietnam yang bentar lagi bakalan jadi negara maju ya kan, nyusul Singapura. Aduh, gimana nih buat Indonesia? Aduh, tapi kalau buat kamu nomor 2, pernah gak sih kamu tuh ngelamar kerja terus kayak di PHP-in gitu, disuruh nunggu dan gak ada kabar berminggu-minggu, pernah gak sih? Kadang tuh pernah, orang-orang tuh kayak ngelamar kerja kan, udah selesai interview kan, nanti dibilang sama atas A yang interview itu kan, mungkin HRD-nya kali ya, ditunggu ya nanti ya, paling 1 minggu pasti dikabari, ternyata gak ada kabar berminggu-minggu. Atau mungkin kamu pernah gak sih ngalamin kayak udah nungguin kabar yang itu tuh, ternyata gak ada, akhirnya kamu keterima di tempat lain. Nah, pas kamu keterima di tempat lain nih, tiba-tiba yang kamu tunggu-tunggu itu ngabarin kalau kamu keterima juga. Terus gimana dong? Pernah gak sih kamu ngalamin kayak gitu tuh, kalau misalnya kita ngomongin soal kerja ya kan? Apalagi sekarang tuh, nyari kerja kita tahu sulit banget ya, bukan karena lowongan kerjanya yang sedikit, mungkin lowongan kerja itu banyak tapi peminat juga banyak ya kan. Bahkan tuh katanya aku sempat baca-baca untuk per bulan Mei sama bulan Mei kemarin tuh banyak PHK terjadi di kantor-kantor yang ada di Indonesia. Aduh, semoga nih buat kalian yang kerjanya mungkin masih suka kesel ya kan, orang-orang libur kalian kerja gitu-gitu kan, gak apa-apa, disyukurin aja. Yang penting kalian masih bisa kerja, masih dapat pendapatan tiap bulan daripada di PHK ya kan, kayak teman-teman yang lain tuh. Buat yang pengen gabung Tempro 2, pokoknya aku masih tungguin ya.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Buat kalian yang pengen gabung ikutan voting di malam hari ini ya, cek langsung sekarang Instagram di @produsmg. Ini kita masih ngebahas soal alasan orang-orang sulit dapat kerja. Aduh, apalagi tuh kalau misalnya kemarin lagi pandemi ya, kan itu juga banyak tuh ya kejadian PHK massal ya kan. Alasannya tuh mungkin karena nggak bisa lagi ngegaji karyawannya ya kan. Pokoknya itu kalau pandemi kemarin memang kayak semua sektor di Indonesia tuh ngedown ya kan. Kayak susah banget kalau kita mau keluar aja nggak bisa ya kan. Memesan makan aja tuh sampai sehati-hati itu tuh kalau kita balik lagi ke zaman pandemi dulu ya kan. Nah buat kamu Tampro 2 punya pengalaman apa nih sulit dapat kerjaan, boleh gabung di malam ini ya. Pokoknya tuh aku tungguin sampai jam 12 aja buat kamu yang pengen gabung ya. Kalau buat request kita udah close ya, tapi nikmati lagu-lagu yang direquest sama teman-teman. Ini lagunya lumayan keren-keren dan gak bikin ngantuk ya. Tumben nih lagu kan gak bikin ngantuk guys. Pokoknya masih aku temenin kalian sampai jam 12.

Wijaya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, Jaya Sepak Bola Indonesia.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Ada yang Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia, jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tinggal satu segmen lagi ya buat kamu Tom Prodo yang pengen gabung di malam hari ini. Ayo ikutan gabung di Instagram sekarang, voting di @prodo_smg. Kasih tahu aku tuh kenapa alasan orang sulit dapat kerja, ya kan? Salah satunya benar nih ya buat kakak tadi yang nanya ini, tinggi badan jadi salah satu syarat buat ngelamar kerja ya. Mungkin ya mereka mencari yang tinggi badannya tuh sesuai dengan yang diharapkan ya kan. Nah, tapi buat kamu Tom Prodo yang pengen ikutan voting langsung, ikutan voting sekarang di @prodo_smg ya.

Nah, Tom Prodo, karena udah mau jam 11, waktunya kita bacain buat hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. Buat edisi hari Jumat ini, 5 Juni 2026, tadi aku udah bikin voting. Alasan orang sulit dapat kerja, ya kan? Dan ternyata itu suara terbanyak adalah batasan umur. Ada 43% suara, kita kasih tepuk tangan ya. Emang batasan umur juga termasuk salah satu penghalang buat orang sudah dapat kerja, ya kan? Ditambah lagi nih 29% orang milih banyak orang dalamnya, 14% milih lowongannya emang dikit, terus belum pernah punya pengalaman. Kita sapa dulu yang udah ikutan voting di malam ini. Ada Lana Molmo 876, ada Flawly 67, Sals.fm, ada Ayu Putri 2565, Zania _ Iwagakure, Zatia Finovic nih. Dan kita lihat tanggapannya Tom Pro 2. Ini mohon maaf ya, yang request-request doang nggak diputerin ya, karena tuh kebanyakan tuh kan lain kan buzzer-buzzer gak sih? Nas.kaila, kebanyakan kudu pengalaman 2 tahun kak, katanya. Aduh, padahal tuh fresh graduate belum punya pengalaman kayak gimana ya kan. Dari Mas Iwagakure nih ya, gak update CV kak dan kurang prepare waktu interview, tapi emang locker lagi seret. Ya, locker juga lagi sedikit sih ya. Sat.fm, batas kemampuan, ya udah terserah kamu lah ya. Semoga buat kalian nih, buat yang memang lagi cari kerja, semoga bisa dipermudah dan bisa cepat dapat kerja ya. Tetap semangat, jangan pernah berhenti ya kan, karena kita nggak tahu tuh doa kamu yang mana yang dikabulin. Yang penting jangan pernah lupa berhenti, berdoa dan berusaha ya. Udah dulu siaran Tom Pro 2, aku Afian Sanes cabut. Kita ketemu lagi hari Senin ya, besok libur dulu satu minggu. Bye, selamat istirahat dan selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Sekarang kan ini udah punya bisnis sendiri nih, namanya Jajan Street Food nih. Ini kenapa bisa buka Jajan Street Food, Kak? Apakah karena borosnya itu buat beli makanan terus kayaknya, wah, bisnis aja nih. Daripada boros ya, mendingan bikin orang lain boros. Gimana, Kak Citra?
2: Ya, itu salah satunya. Dulu itu tuh pencetusnya tuh ketan susu, Kak.
1: Oke.
2: Waktu masih pacaran sama suami aku. Jadi jalan-jalan tuh kita ke daerah Pahlawan, terus ada yang jual ketan susu. Ih, kok enak. Terus habis itu jajan terus. Habis itu kok jajan terus ya, kita coba bikin aja yuk gitu. Nah, itu kita pertama kali jualan di Taman KB. Waktu itu masih banyak banget yang jualan. Tahun berapa ya? 2015 gitu.
1: Oke.
2: Kita jualan kaki lima ketan susu.
1: Oke.
2: Terus habis itu mulai berbisnis. Terus habis itu kan nggak boleh tuh jualan di situ, Kak, digusur. Kita pindah-pindah tempat. Terus akhirnya menikah. Kita usaha lagi, buka lagi di Kalijawe. Mulailah itu dari menu yang sedikit, merambat ke menu banyak, dan akhirnya sampai sekarang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: First, we form habits, then they form us. Conquer your bad habits, and that will eventually conquer you. Dr. Rob Gilbert.
1: Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan kita semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kita telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus-menerus membuat kehidupan kita menjadi lebih positif.

Tumang Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Khutufillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan dirinya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, ayatul kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Luas kursi Allah subhanahu wa ta'ala seluas langit-langit dan bumi, sangat besar sekali, dan Allah sama sekali tidak merasakan lelah, tidak berat untuk menjaga keduanya, yaitu langit-langit dan bumi. Di antara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Kita lihat bentangan samudra, pegunungan, langit, bintang-bintang yang ada di atas langit, semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menjalin satu keteraturan yang berlangsung sangat lama sekali. Mustahil ini terjadi kecuali dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafid, Al-Hafid, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa berat untuk menjaga langit-langit dan bumi. Satu-satunya zat yang mampu melakukan itu, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk diagungkan, dimuliakan. Bukan justru makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, bahkan diciptakan, tidak menciptakan dirinya sendiri, tidak mampu menjaga dirinya sendiri, tidak mampu menjaga orang-orang yang berada di sekitarnya, tidak mampu menjaga hartanya jika ditakdirkan oleh Allah untuk hilang, dia tidak mampu untuk mencegahnya. Maka makhluk yang seperti ini tidak layak untuk diagungkan dengan pengagungan yang mengandung unsur ibadah, tidak layak untuk ditakuti dengan rasa takut yang mengandung unsur ibadah, tidak layak untuk dicintai dengan kecintaan melampaui batas, yaitu kecintaan yang mengandung unsur ibadah. Rasa takut, pengagungan, dan rasa cinta hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang menjaga alam semesta ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara makna Al-Hafidh, Al-Hafidh adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dijaga mereka dari fitnah syubhat, keterkelinciran dalam pemikiran, dijaga mereka dari ketersesatan, dijaga mereka dari dosa-dosa besar. Ini berlaku khusus bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan tulus hatinya menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan penjagaan ekstra untuknya, penjagaan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik. Penjagaan ini Allah berikan khusus bagi mereka hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

ini ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu, menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsite pada hari Kamis 4 Juni 2026. Ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global, yang menekankan keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Info Pro 2. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah menggelar pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mako Ditres Narkoba Polda Jateng, Jalan Tanah Putih, Kota Semarang, Jumat 5 Juni kemarin. Pemusnahan barang bukti digelar usai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika Ditres Narkoba bersama Satres Narkoba jajaran yang dipimpin Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, kemudian didampingi Wadir Res Narkoba Polda Jateng AKB BP Doni Sardo Lombantoruan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BNNP Jawa Tengah, LSM Geram, Lembaga Anti Narkoba, dan juga disampaikan selama periode April hingga 5 Juni 2026, Polda Jateng dan jajaran berhasil mengungkap 449 tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan generasi atlet masa depan melalui SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Semanko Jateng yang seluruh pembiayaannya didukung pemerintah. Sekolah berasrama ini memberikan pendidikan gratis sekaligus pembinaan olahraga secara terintegrasi bagi siswa berprestasi. Melalui sistem pembelajaran berbasis sport teaching system, para siswa dapat mengembangkan kemampuan olahraga tanpa mengesampingkan pendidikan akademik.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Ketemu lagi sama Divina di Spada edisi tanggal cantik 6/6/2026. Iya. Hari ini mungkin ada yang prepare mau lamaran, prepare mau nikahan. Ayy, semoga lancar-lancar ya. Buat kamu yang lagi prepare untuk bangun tidur, iya, bangun dulu yuk, bangun dulu yuk. Di hari Sabtu tanggal 6/6/26 ini, atau mungkin teman Pro 2 semalam habis begadang ya, check out karena tanggal kembar, ya udah layah-layah aja dulu ya, karena aku bakal temenin kamu sampai jam 9 pagi nanti di Spada. Pastinya banyak keseruan yang bakal aku bagiin buat kamu ya, banyak info-info juga yang bakal memperbanyak memperbanyak atau ya bikin kamu makin pinter pokoknya ya, kalau kamu nongkrong di Pro 2 FM Semarang ya. Oke deh, yuk kita semangat pagi di hari Sabtu ini, udah weekend ya, pokoknya semangatnya harus pol-polan di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Perusahaan ini meraih penghargaan nasional creative financing dari Kemendagri. Tepuk tangan dulu ya, keren banget, keren banget, keren banget. Dan memang komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ya untuk menghadirkan pembangunan yang kreatif dan berkelanjutan ini dapat pengakuan dari pemerintah pusat. Kota Semarang meraih penghargaan terbaik ketiga kategori creative financing tingkat kota di ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali. Nah, penghargaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Yogyakarta di hari Kamis lalu, ini jadi bukti ya kalau Kota Semarang ini gak cuman mampu menjaga laju pembangunan aja, tapi juga berhasil nih menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan yang sehat, kreatif, dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan pembangunan kota di tengah berbagai tantangan fiskal sekarang ya. Dan Agustina ini juga menegaskan kalau penghargaan itu adalah hasil kerja keras bersama seluruh elemen kota ya untuk membangun Semarang yang semakin maju dan berdaya saing. Keren ya, semoga semakin banyak lagi penghargaan-penghargaan ya, jadi bisa bikin Kota Semarang ini semakin keren, pembangunannya oke, tapi juga industri kreatif berkelanjutannya juga keren juga karena dibangun ya. Selamat untuk Kota Semarang yang dapat penghargaan terbaik ketiga kategori creative financing.

0: kita kembali lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Hari ini mungkin teman pro 2 ada yang sibuk, ada yang sibuk banget, atau ada yang lagi gabut nungguin jawaban kita.
1: Nah, siapakah yang kali ini ingin menyampaikan unek ke uneknya? Silakan.
2: Ada Derry di dekatnya Tembalang. Aku dapat tawaran kerja yang aku suka banget, tapi di bidang kreatif yang menurut orang tuaku gak menjamin masa depan. Mereka pengennya tuh aku kerja di korporat atau bank biar kelihatan mapan. Aku capek dibandingin sama anak tetangga yang kerjaannya tuh lebih mentereng secara nama. Mending aku nekat ambil jalur yang aku suka tanpa restu, atau ambil yang aman tapi aku jalaninnya setengah hati.
0: Mending ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati.
1: Ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati. Susah ya. Coba Devina.
0: Kalau menurut aku, kamu ambil yang tanpa restu dulu. Kalau misalnya kamu jalani oke, terus sellernya juga oke, terus kamu kasih sebagian gaji kamu yang misal 2 digit itu untuk keluarga kamu, pasti keluarga kamu mungkin akan merestui.
1: No, tidak semua keluarga kayak keluarga kamu. Gak, susah ini pilihannya kok.
0: Tapi
1: berat.
0: Ini pekerjaannya yang tanpa restu itu yang apa dulu ya kan? Kita harus lihat. Misal pekerjaan yang tanpa restu itu adalah perdagangan manusia. Oh ya jangan ya. Pekerjaannya yang normal-normal aja gitu loh.
1: Gimana ya? Tanpa restu atau setengah hati?
0: Yeah.
1: Setengah hati dulu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Iya, nah, tapi kan kadang ada yang akhirnya keluar gitu kan karena enggak sesuai.
1: Ya udah, makanya dijalani dulu. Yang jangankan setengah hati, yang awalnya sama sekali enggak seneng aja bisa akhirnya
0: jatuh cinta
1: dan fokus dan menghasilkan loh. Apalagi yang start dari setengah hati, kan berarti kan udah 50%.
0: Oh iya.
1: Nah, kan setengah kan ini kan.
0: Iya.
1: Menurut aku gitu, setengah hati dulu enggak ada masalah, jalani, lakukan yang terbaik, coba temukan menariknya, coba temukan tantangannya, siapa tahu perlahan-lahan akan full of love.
0: Oh gitu. Wow. Kita bisa berikan contoh dari seseorang yang di samping kita ya, yang awalnya tuh setengah hati, sekarang mencintainya luar biasa pekerjaannya.
1: Makanya.
0: Ada Jeffrianto ini ya.
1: Habis gajian dikit tadi dia cash pagi-pagi.
0: Wow. Sekarang duitnya banyak katanya.
1: Iya, belum lagi bisnis helmnya.
0: Bisnis helm, bisnis gamis, bisnis baju koko.
1: Makanan-makanan?
0: Makanan dia rendang.
1: Nah kan?
0: Banyak bisnisnya.
1: Gila sih.
0: Gila, memang gila sih. Aku
1: dikontak sama KMB untuk jadi host Bolkes.
0: Luar biasa Bolkes.
1: Iya dia lagi naik down dia. Itu contoh ya, kita mencontohkan teman kita nih maksudnya nih.
0: Dari setengah hati.
1: Dari setengah hati. Gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga akan sama gitu. Makanya kalau aku sih, kalau pilihannya susah di antara dua itu tadi, ya aku setengah hati kalau aku.
0: Kalau aku sih coba dulu yang tanpa restu ya. Siapa tahu uangnya menjanjikan kan. Karena aku cinta rupiah.
1: Gitu ya, namanya siapa sih tadi?
0: Siapa namanya?
1: Derry. Tuh kan, dari namanya juga Derry.
0: Apa sih?
1: Derry setengah hati, ya kan? Jadi full. Gitu.
0: Derry setengah hati jadi full ya. Oh, iya. Derry, sukses ya buat kamu. Semoga setelah ini kamu semakin bingung.
1: Jangan dong, jangan makin bingung.
0: Oh enggak ya. Semoga setelah ini kamu semakin tercerahkan ya, Derry ya. Pokoknya kamu berdoa kalau misalnya kamu muslim, sholat di sepertiga malam ya kan. Kalau misalnya kamu non muslim, kamu beribadah ke gereja atau mungkin ke vihara ya, atau mungkin ke pura atau dimanapun itu, dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa untuk meminta jawaban yang sebenar-benarnya.
1: Oke, dah Derry, semangat.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangkan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu lah, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

udah deket banget ya mau jalan-jalan naik kereta api. Nah, ini bisa banget nih ya jalan-jalan lebih hemat kalau kamu naik kereta api. Tadi aku lihat di threads ada yang udah spill ya kalau tiket KA ini diskon dan emang bener diskon 30% untuk perjalanan dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 2026. Yeay, jadi bisa nih dicek-cek tiketnya dari sekarang ya teman Pro 2. Nah, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang mendukung program diskon transportasi dengan potongan tarif sebesar 30% untuk perjalanan naik kereta api kelas ekonomi komersial ya. Dan program ini juga hadir nih untuk meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah dan juga pastinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah ya. Kalau kamu jalan-jalan, otomatis ekonominya jalan juga ya kan. Kamu kan pasti kalau jalan-jalan gak mungkin dong gak makan nanti pingsan ya kan. Terus juga kamu juga bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata. Nah, ini bisa nih menggerakkan perekonomian ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau liburan sekolah, mau jalan-jalan dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 2026, boleh dicek-cek tiketnya dari sekarang karena KAI kasih promo kamu 30%.

Cuman Pro 2. Kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, jam 7 pagi walaupun weekend ya teman Pro 2. Aku tetap semangat buat kamu ya, menemani pagi kamu. Plus aku juga semangat banget nyiapin lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro 2 @pro2smg. Bisa juga kamu pilih lewat aplikasi RRI Digital atau WhatsApp 081-565-10953. Dan 5 lagu pagi ini, yuk langsung aja kita dengerin ya. Dimulai dari lagu pilihan pertama, ada Adrian Khalif dan Juicy Lucy, Sialan.
2: Seperti